0: Kita akan ikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Nanti setelah Warta Berita, kita lanjut di Opini Publik.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin Pusat maupun dengan Kadin Provinsi dan juga Kabupaten Kota ya. Jadi kita bareng-bareng kita tingkatkan ekspor kita.
3: Roblox sudah memulai untuk melakukan age verification atau verifikasi usia terhadap seluruh usernya.
1: Sari berita, pemerintah terus memacu kinerja ekspor serta menjaga stabilitas pasar dalam negeri. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima komitmen kepatuhan dari platform Roblox. Pesawat angkut ringan jenis Cessna jatuh di Texas, Amerika Serikat yang menyebabkan seluruh awaknya meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Perdagangan memperkuat kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin untuk memacu kinerja ekspor serta menjaga stabilitas pasar dalam negeri. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Ini jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin Pusat.
4: Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso menekankan pentingnya integrasi program antara pemerintah dengan para pelaku usaha dari tingkat pusat hingga kabupaten kota. Menurut Mendag, peningkatan daya saing komoditas nasional harus didukung oleh seluruh asosiasi di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia guna memastikan pasar domestik terus tumbuh secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga memperkuat fundamental ekonomi di seluruh daerah melalui program yang tersinkronisasi secara masif.
2: Ini jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin Pusat maupun dengan Kadin Provinsi dan juga Kabupaten Kota ya. Jadi kita bareng-bareng kita tingkatkan ekspor kita tingkatkan daya saing kita dan tentu pasar di dalam negeri supaya terus tumbuh dengan harapan yang kita inginkan bersama.
4: Menyambut hal tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengidentifikasi 3 pilar utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi. 3 pilar utama tersebut, yang pertama merupakan stabilitas perdagangan di 38 provinsi guna menciptakan kemandirian ekonomi antar wilayah. Kedua, penguatan devisa melalui pembukaan pasar baru di kawasan Uni Eropa, Kanada, hingga Eurasia di tengah tekanan mata uang global. Dan yang ketiga adalah optimalisasi investasi, di mana Kadin mencatat pertumbuhan investasi kuartal pertama mencapai Rp500 triliun.
5: Teman-teman di daerah bisa terus terinspirasi dan melakukan investasi agar supaya terjadi pertumbuhan ekonomi. Saya rasa ini adalah yang sangat penting karena ujung-ujungnya adalah perdagangan. Kita berinvestasi untuk bisa berdagang dan tentu akan menghasilkan kekuatan lainnya seperti konsumsi domestik.
4: Kolaborasi strategis ini menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha di daerah untuk terus berkontribusi dalam memperkuat konsumsi domestik. Produk dalam negeri kini mendominasi sektor retail modern dengan angka sekitar 80% di lapangan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital menerima komitmen kepatuhan dari platform Roblox dalam pembatasan akses akun terhadap anak. Berikut informasinya Joshua Sihombing.
3: Roblox menyampaikan komitmen kepatuhan kepada Komdigi dan ini sebetulnya sudah dalam pembahasan.
6: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa platform permainan game online Roblox telah menyatakan komitmen kepatuhan terhadap peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut PP Tunas. Dalam konferensi pers Menkomdigi menuturkan, dengan komitmen kepatuhan itu, Roblox juga telah melakukan serangkaian implementasi PP Tunas. Seperti diantaranya dijelaskan Menkomdigi, yang yakni dengan membatasi akses fitur komunikasi live chat terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Selain itu, Menkomdigi juga menuturkan Roblox juga melakukan pembatasan tampilan game

0: berdasarkan klasifikasi usia terhadap pengguna akun Roblox.
1: Roblox sudah memulai untuk melakukan age verification atau verifikasi usia terhadap seluruh usernya. Dan dari age verification itu diwajibkan melakukan verifikasi usia. Jika tidak, maka chats atau fitur komunikasi langsung dimatikan. Fitur lainnya adalah, tadi kami sampaikan ada pembatasan game sesuai klasifikasi usia. Jadi nanti juga games yang bisa dilihat oleh di bawah 13 tahun akan berbeda dengan yang dilihat oleh 16 tahun ke bawah dan oleh 16 tahun ke atas.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Vice President Global Public Policy Roblox, Nikki Jackson Colaco, mengatakan bahwa Roblox akan mulai melakukan transisi pembatasan fitur terhadap 23 juta akun anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Nikki menjelaskan untuk kategori usia 5 hingga 12 tahun, fitur komunikasi akan dinonaktifkan. Sementara untuk kategori usia 13 hingga 15 tahun, fitur komunikasi tersebut akan dibatasi terhadap akun-akun asing yang tidak dikenal.
2: Kami akan memulai proses transisi otomatis bagi 23 juta akun pengguna di bawah 16 tahun di Indonesia ke akun Roblox Kids atau Roblox Kids untuk usia 5 hingga 12 tahun tidak akan memiliki fitur obrolan sama sekali.
3: Roblox Kids for ages 5 to 12 will have no chat features, and for Roblox Select ages 13 to 15 there will be absolutely no chat allowed with strangers.
0: Lebih lanjut dijelaskan Vice President Global Public Policy Roblox, Nikki Jackson Colaco. Untuk mengetahui ketentuan klasifikasi usia, Roblox akan menerapkan sistem pemindaian wajah terhadap seluruh akun di Indonesia. Dengan hasil pemindaian ini, nantinya Roblox akan melakukan verifikasi data pengguna dengan klasifikasi usia saat pendaftaran akun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anyone using Roblox will use it uses a video technology and you just move your head from left to right. It's very simple.
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memberikan vonis kepada sejumlah terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks di Kemdikbud Ristek. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
6: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa orang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan.
7: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun penjara denda Rp500 juta untuk mantan Direktur Sekolah-Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, sedangkan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyatsa divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta. Majelis Hakim memberikan waktu 7 hari kepada terdakwa dan kuasa hukumnya serta jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding.
8: Demikian saudara terdakwa atas putusan perkara saudara yang pada pokoknya telah dibacakan pokok-pokoknya ya. Terhadap putusan ini baik saudara, advokat dan penuntut umum punya hak yang sama. Ya, apakah sependapat atau tidak sependapat, saudara bisa melakukan upaya.
7: Sementara itu jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan vonis hakim untuk para terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut para terdakwa dengan pidana 6 tahun penjara. Oleh karenanya, jaksa akan mempelajari putusan majelis hakim tersebut apakah akan mengajukan banding atau tidak.
9: Terkait dengan putusan ini, kami mempunyai hak untuk mempelajari putusan tersebut. Di mana dalam KUHAP pasal 285 itu kami punya waktu 7 hari untuk menyatakan sikap apakah kami menerima putusan ataukah kami mengajukan banding terhadap putusan tersebut.
7: Dengan dibacakan vonis terhadap terdakwa Sri Wahyuningsih dan Mulyatsa, maka tinggal dua terdakwa lagi yang belum dibacakan putusannya, yaitu terdakwa Ibrahim Arif dan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikutnya kami hadirkan kembali informasi mengenai Haji 2026 bersama

0: dengan RRI yang dilaporkan reporter kami langsung dari Arab Saudi serta berbagai wilayah di Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau kepada jemaah haji Indonesia untuk mempersiapkan kesehatan fisik ketika berada di Mekah dan mempersiapkan kesehatan fisik secara prima untuk ibadah puncak di Al-Muznah. Berikut informasinya disampaikan Sariful Alam. Alam.
2: Ya, rekan Jenny, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia wajib memperhatikan kesehatan ketika berada di Mekah Al-Mukarramah. Selain itu, yang paling penting adalah bagaimana setiap jemaah haji Indonesia harus mempersiapkan fisik secara prima untuk mempersiapkan ibadah puncak pada saat wukuf di Arafah dan juga di Muzdalifah dan Mina atau Arus Busnah. Dan pendengar, himbauan itu disampaikan oleh Jubir Kemenhaj Republik Indonesia atau Iksan Maksa. Dan himbauan itu juga mengingatkan kepada semua jemaah haji, terutama jemaah lansia, disabilitas dan perempuan untuk memperhatikan kesehatan fisik, terutama ketika berada di untuk melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram, karena situasi cuaca di Mekah saat ini cukup terik ketika berada pada siang hari, dan setiap jemaah haji Indonesia harus memperhatikan dan membawa APD atau alat pelindung diri seperti payung, lalu membawa air minum, menyiapkan air minum secukupnya, lalu juga membawa kacamata dan harus mempersiapkan sunblock. Dan pendengar, himbauan ini juga dilakukan agar setiap jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan fisik dan mentalnya secara prima ketika berada di Mekah Al-Mukarram. Berikut keterangan dari Jubir Kemenhaj Ihsan Marsha.
3: Pertama tentu berkaitan dengan himbauan atau pesan berkaitan dengan kesehatan. Kita ketahui situasi ataupun kondisi cuaca di Arab Saudi, khususnya Madinah dan Mekah, itu cukup panas. Untuk itu kita mengimbau para jamaah yang hendak diberangkatkan dari kota Madinah menuju Mekah juga betul-betul memperhatikan asupan, dan jika sudah sampai di kota Mekah tentunya jamaah betul-betul mempersiapkan fisik dan juga beristirahat yang cukup, dan memastikan persiapan fisik yang prima dalam menyongsong puncak ibadah haji mendatang. Itu yang menjadi himbauan kita pada kesempatan kali ini.
2: Dengan dapat kami informasikan di sini bahwasanya sekitar 1.600 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mempunyai tugas utama adalah memberikan pelayanan kepada jamaah haji tamu Allah di Madinah dan Mekah Al-Mukarram, dan terdapat lebih dari 200.000 lebih jamaah haji Indonesia, dan Kementerian Haji dan Umroh memfokuskan bagaimana haji tahun 2026 ini ramah terhadap lansia, disabilitas dan perempuan. Dan sebagaimana kita ketahui, dari lebih dari 200.000 jamaah haji Indonesia tersebut, terdapat 30% adalah para lansia atau orang lanjut usia yang berusia lebih dari 65 tahun. Karena itu setiap petugas haji Indonesia itu harus mempunyai tekad dan semangat untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada para lansia, perempuan dan disabilitas. Langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 389 jemaah calon haji asal Jakarta hari ini akan memasuki asrama haji Pondok Gede. Penta Maidita melaporkan selengkapnya. Penta.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar. Memang sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini dijadwalkan akan memasuki asrama haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Mereka masuk dalam rombongan jemaah haji kloter ke-13, di mana menurut data keberangkatan, ratusan jemaah ini akan diberangkatkan besok siang, yaitu Minggu 3 Mei 2026 pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, dari Jakarta, besok para jemaah ini akan diberangkatkan menuju Madinah dengan nomor penerbangan GIA 7311. Nantinya mereka diperkirakan akan tiba di Bandara

0: Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz atau Bandara Madinah di Arab Saudi pada 3 Mei 2026 sekitar pukul 18.15 menit waktu setempat. Dan pendengar, terkait pelaksanaan ibadah haji ini, tentunya Gubernur Jakarta Pramono Anung ini meminta para petugas haji DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah. Adapun penyelenggaraan ibadah haji ini memang melibatkan banyak umat dari berbagai negara, sehingga memang potensi tantangan di lapangan begitu besar. Dan salah satu ujian utama yang kerap dihadapi adalah berkaitan dengan pengendalian emosi. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung.
1: Saya betul-betul meminta mereka memberikan pelayanan yang terbaik. Karena dalam persoalan haji seringkali memang karena begitu banyak orang di seluruh dunia dan kadang-kadang memang di saat umroh maupun haji, ujian paling utama itu kan emosional diri sendiri. Dan saya tekankan mudah-mudahan mereka bisa melayani dengan hati.
0: Ya, pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga mengimbau kepada para jemaah calon haji beserta para petugas haji untuk kemudian juga senantiasa menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Adapun para jemaah calon haji asal DKI Jakarta ini rencananya akan diberangkatkan dalam 19 kelompok terbang atau kloter dengan total jemaah nantinya sebanyak 7.819 orang. Dan untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Embarkasi Haji Dono Hudan meminta masyarakat agar mewaspadai modus penipuan berkedok penawaran keberangkatan instan pada ibadah haji tahun ini. Berikut Sofi Asega melaporkan selengkapnya. Sofi.
3: Baik, pendengar, pada keberangkatan jemaah haji tahun 2026 ini muncul kembali berbagai modus penipuan yang menyasar calon jemaah, khususnya terkait verifikasi data kependudukan dan penawaran keberangkatan instan. Dan saat kami konfirmasi beberapa saat tadi, Wakil Kepala Bidang Pembekalan Embarkasi Haji Dono Hudan, David Jafar Saputra, ini mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan instansi resmi. Ia juga menegaskan seluruh dokumen jemaah haji tahun ini telah rampung, termasuk visa yang sudah diterbitkan. Karena itu tidak ada lagi proses pembaruan data yang memerlukan tindakan dari jemaah. David juga menyoroti maraknya pesan singkat hingga panggilan telepon yang meminta jemaah mengklik tautan tertentu atau mentransfer sejumlah uang. Ia memastikan hal tersebut merupakan tindak penipuan.
2: Sofi.
4: Satu link atau dihimbau atau mungkin dapat WA ataupun dapat telepon dari pihak yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil maupun Kementerian Pendidikan, kita pastikan itu tidak resmi, bukan dari pihak kita dan tidak ada lagi terkait dengan update data jemaah haji. Beberapa kemarin sempat ada yang melaporkan di beberapa daerah, di kisaran daerah Pantura, itu ada yang masih ada yang mendapat WA. Sebelumnya memang marak, sebelum keberangkatan memang marak dan sudah beberapa memang kita ada melaporkan, sudah dilaporkan ke pihak kepolisian karena ini termasuk penipuan.
3: Selain itu, David juga mengingatkan terkait tawaran keberangkatan haji tanpa antrean yang disebut sebagai modus lama yang kembali muncul. Beberapa laporan terkait kasus serupa sempat muncul di wilayah Pantura dan telah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ia juga menambahkan praktek ini kerap memanfaatkan ketidaktahuan jemaah dengan meminta biaya tambahan melalui transfer. Dari Asrama Haji Don Udan Boyolali, Sofi Asegaf, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, mengungkap keluarnya Persatuan Uni Emirat Arab dari Organisasi Minyak Dunia atau OPEC tidak mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia memandang perkembangan ini sebagai bagian dari dinamika tata kelola.
2: Mulai 1 Mei 2026, Persatuan Emirat Arab resmi keluar dari kelompok negara produsen minyak utama OPEC dan OPEC Plus setelah hampir 60 tahun menjadi anggota. Hal itu turut mendapatkan respons dari pemerintah Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, mengungkapkan, Indonesia memastikan keluarnya Persatuan Emirat Arab dari organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi itu tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Yvonne menyebut pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga hubungan baik dengan mitra internasional, termasuk di sektor energi di tengah dinamika global yang terus berubah.
1: Dan pemerintah Indonesia tentunya akan terus mencermati perkembangan situasi ini secara menyeluruh serta implikasinya terhadap perekonomian dan ketahanan energi nasional. Dan dapat kami sampaikan, kebijakan PEA tersebut tidak mempengaruhi hubungan bilateral yang selama ini terjalin maupun kerjasama strategis yang telah terbina antara Indonesia dan PEA.
2: Menteri Energi Persatuan Emirat Arab Suhail Al-Mazrui mengungkapkan, keluarnya Persatuan Emirat Arab dilakukan pada saat yang tepat karena diyakini akan memberikan dampak minimal baik untuk harga maupun negara-negara anggota OPEC dan OPEC Plus.
3: Kami percaya bahwa dunia saat ini kekurangan pasokan dan keluarnya kami saat ini adalah waktu yang tepat karena akan berdampak minimal pada harga dan akan berdampak minimal pada teman-teman kami di OPEC dan OPEC Plus. Ini tidak ada hubungannya dengan saudara atau teman kami di dalam grup tersebut. Kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kami sangat menghormati Arab Saudi karena memimpin OPEC dan OPEC Plus sebagai produsen utama.
2: Sebelum pecahnya perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu, kapasitas produksi Persatuan Emirat Arab telah mencapai 4,8 juta barel per hari. Namun berdasarkan kesepakatan OPEC, negara itu hanya diperbolehkan memproduksi 3,2 juta barel per hari. Persatuan Emirat Arab sendiri telah menginvestasikan miliaran dolar untuk meningkatkan kapasitas produksi minyaknya dari 3 juta menjadi 5 juta barel per hari pada 2027. Seiring meningkatnya kemampuan produksi, Persatuan Emirat Arab menuntut kuota yang lebih besar dibandingkan yang selama ini ditetapkan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak keluarnya Persatuan Emirat Arab dari OPEC bagi Indonesia. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keputusan Uni Emirat Arab keluar dari OPEC per 1 Mei 2026 menjadi sinyal serius bagi stabilitas harga minyak dunia. Di saat yang sama, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk penutupan Selat Hormuz oleh Iran, semakin memperparah situasi. Keputusan Uni Emirat Arab keluar dari OPEC bukan tanpa alasan. Mereka menyebutnya sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menentukan kebijakan produksi sektor energi. Keluarnya salah satu produsen besar minyak ini juga menjadi pukulan bagi OPEC dalam menjaga keseimbangan pasar. Kondisi itu tidak hanya berdampak pada negara produsen minyak, tetapi juga pada negara konsumen seperti Indonesia. Ketergantungan terhadap impor energi membuat Indonesia sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak global. Melonjaknya harga minyak dunia berpotensi memicu efek berantai. Jika harga BBM naik, biaya transportasi dan logistik ikut terdorong, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kenaikan harga barang dan inflasi. Selain itu, tekanan terhadap anggaran negara juga menjadi perhatian. Pemerintah harus menyiapkan strategi untuk menjaga stabilitas harga energi tanpa membebani fiskal secara berlebihan. Di sisi lain, dunia usaha juga menghadapi tantangan meningkatnya biaya produksi.

0: Pada akhirnya, keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC dan situasi konflik di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa ketahanan energi adalah isu strategis. Tanpa langkah antisipatif yang kuat, gejolak global akan terus berdampak langsung pada ekonomi domestik. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah pesawat angkut ringan jenis Cessna 421C jatuh di Wembley, Texas, Amerika Serikat yang menyebabkan seluruh awaknya, yaitu 5 orang di dalamnya, tewas. Pesawat berkapasitas 6 kursi tersebut tidak diyakini terlibat dalam tabrakan di udara, namun pesawat dilaporkan terbang dengan kecepatan tinggi saat kecelakaan terjadi. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional akuatik Indonesia 2026 diselenggarakan di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta yang telah menuntaskan perlombaan berbagai cabang olahraga renang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim dari Jakarta memimpin dengan 38 medali emas, 34 medali perak, dan 24 medali perunggu. Sementara Jawa Barat menempati peringkat kedua klasemen akhir dengan 32 emas, 23 perak, dan 28 medali perunggu.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, pendengar, dan selanjutnya kita melangkah ke opini publik.
2: Opini publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa

0: Di Opini Publik Pro 1, RRI Tanjung Pinang. Dan pada pagi hari ini pendengar, tidak ada topik khusus ya, tapi mungkin ini yang ingin Anda sampaikan terkait dengan Hari Pendidikan Nasional, boleh. Atau ingin menyampaikan hal lain juga boleh ya, menanggapi berita yang sedang Anda baca tadi, Anda dengar, Anda lihat ya, boleh sampaikan juga opini Anda di Opini Publik Pro 1, RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kijang Jani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Parasino di Kijang.
0: Baik, silakan Parasino opininya.
1: Ya, hari ini Sabtu 2 Mei 2026 ya. Opini ya, hari ini tidak ada topik ya. Tapi karena ini hari Pendidikan Nasional, saya akan menyampaikan tentang opini tentang Hari Pendidikan Nasional.
0: Boleh, silakan.
1: Sebagai warga negara yang baik, jangan melupakan jas merah ya. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kita harus menghargai tokoh pelopor pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara dan pendiri Taman Siswa pada tanggal 2 Mei 1889. Dan tanggal 2 Mei ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai Hari Pendidikan Nasional melalui Kepres Nomor 316 tahun 1959. Jadi kemudian di era globalisasi dan era digital saat ini, dunia pendidikan sangat penting. Namun pendidikan harus satu paket, artinya menciptakan warga negara yang generasi muda yang cerdas, tetapi harus berbudi luhur dan mengikuti ungkapan Presiden Habibie, biarlah berotak cerman tetapi berhati Mekah. Ini merupakan filosofi yang menggambarkan integrasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek, dengan iman dan takwa atau imtak ya, sehingga negara kita menjadi negara yang maju, berdaulat, unggul di bidang teknologi, tetapi masih mengikuti filosofi dasar Pancasila dan tidak menjadi negara sekuler atau fasis maupun komunis, tetapi negara yang maju dan beragama serta berbudaya.
0: Ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Parasino di Kijang. Di Bapak Parasino, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Liga.
0: Waalaikumsalam, Pak Leman. Silakan, Pak Leman.
2: Agung, Tenggamus, Lampung, cuaca pagi ini panas, Mbak Liga.
0: Panas, ya, sama.
2: Hujan, iya.
0: Oke, siap.
2: Oke. Ya, masalah pendidikan, hari pendidikan ini, Mbak Liga.
0: Boleh, boleh. Siapkan.
2: Iya. Ya, maksud semoga pendidikan kita semakin maju, semakin canggih. Iya, maksudnya supaya apa namanya, jangan sampai ketinggalan dengan yang lain, Mbak.
0: Iya.
2: Jadi gitu, mesti berterima kasih kepada pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang berkualitas, yang profesional dan sebagainya, Mbak Lija. Jadi di mana kita jangan melupakan jas hitam. Jas hitam itu dan sifatnya itu ya, dengan segala pahlawan-pahlawan kita yang di bidang pendidikan, Mbak Lija. Itu. Jadi jasa-jasa beliau itu sangat sangat apa namanya, berguna bagi bangsa Indonesia, gitu, Mbak Lija.
0: Oke,
2: gitu aja, Mbak Lija.
0: Iya, Pak Leman.
2: Terima kasih, pagi, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman yang ada di Lampung ya. Di belakang Pak Leman, halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Bu Liga Angga ini.
0: Pagi Pak Sony, silakan Bapak opininya tentang apa ini?
3: Mengenai pendidikan ya.
0: Oke, silakan.
3: Ya, pendidikan itu sebenarnya penting. Kalau kita sudah berpendidikan, Mbak Liga, baik itu pendidikan ilmu ekonomi, sosial, budaya, dan hukum, serta pendidikan agama, itu tak akan terjadi lagi korupsi, penyalahgunaan wewenang, tidak ada lagi orang masuk penjara, tidak ada lagi orang yang merendahkan orang lain, sombong,

memanakan diri. Itulah guna pendidikan. Seperti yang diajarkan oleh ahlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muhammad. Itu mengajarkan pendidikan yang sangat bagus. Sahabat Nabi itu salah satunya Umar bin Khattab. Dia seorang raja dan khalifah. Dia malam-malam itu menyamar jadi manusia biasa, dia keluar. Tak dikawal dengan

0: kita dan di daerah kita ini dan nasional sepertinya tak seperti itu, Mbak Liza. Mereka tidak mengamalkan pendidikan agama itu tadi, sehingga ilmu yang didapat kadang-kadang sia-sia aja. Itulah yang terjadi, Mbak Liza. Semoga kita di hari pendidikan ini benar-benar mengamalkan ilmu itu yang sesungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony di Seijang ya. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Anak punai bernyanyi-nyanyi. Terbang satu di lumpur bulu. Kalau sampai di ruang opini, lapak batu dari batu sepuluh.
1: Masya Allah. Sila Pak Batu.
2: Pertama, saya ucapkan terima kasih pada RRI yang tadi pagi usianya luar biasa. Kami tersentuh dengan tausiah beliau itu. Kami sebagai pencinta lingkungan juga merasa boleh dengar apa kata penceramah kita tadi pagi,
1: Ustaz Malik.
2: Betul. Jadi penceramah itu, Puan Liza, kalau boleh ya, nak ganti-ganti jangan itu ke itu, ada pula siaran ulangan sampai 3-4 kali. Banyak penceramah kita yang berkecimpung di negeri ini. Mudah-mudahan besok dapat penceramah yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, Puan Liza, hubungan dari pendidikan nasional hari ini, saya ucapkan selamat pendidikan nasional untuk anak-anak kita, terutama untuk guru-guru kita, ibu-ibu kita yang bertungkus lumus putih kapur masa beliau itu, ikhlas hancur, siap hancur tergores di papan tulis yang hitam demi anak-anak bangsa. Kepada cikgu-cikgu, kami tak bertanya. Ada satu yang ingin saya sampaikan, Puan Lisa.
1: Betul.
2: Kadang guru kita dianggap jam, keras. Padahal beliau-beliau itu mengajarkan disiplin. Tetapi orang tua terkadang tak terima. Dianggap itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh kerana itu, kepada pemerintah, saya secara pribadi mohon untuk diterbitkan undang-undang kekebalan hukum bagi guru yang sedang mengajar selama ujian sekolah. Bagaimana kekebalan hukum yang diberikan kepada diplomatik kita di negara-negara tempat mereka bertugas. Kalau ada kesalahan kecil aja, itu selama dalam pelajaran, selama tidak mencerdai murid, boleh-boleh saja harus dibuat undang-undang mengenai kekebalan hukum guru kita. Guru kita tenang, kadang bukan apa, suruh berdiri anaknya 10 menit di balik papan tulis, lah sudah mengadu ke polisi melanggar hak asasi manusia. Dulu, maaf ini panjang sikit, kami waktu sekolah dulu ada sistem 100 tulisan. Kalau kita tak buat PR, Bu Riza, ditulis, saya malas membuat PR sampai 100 kali di buku.
1: Iya, iya, tahu.
2: Nanti itu ditandatangan sama guru. Ditandatangan sama orang tua murid.
1: Betul.
2: Cara begitu kan tidak memukul, tapi mengingatkan. Itulah saran saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Batu di kilometer 10. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.
1: Baik, Pak Kasim sebagai tokoh pendidikan, apa opininya nih?
3: Selamat Hari Pendidikan. Kalau pendidikan ini, kalau kami sudah masalah, kami sudah mengusulkan melalui RRI, melalui Desen, supaya ada diskusi, dialog ya masalah pendidikan, karena cerita pendidikan dari zaman dulu sampai sekarang itu masih dilaksanakan. Menghukum, menyuruh begini, menyuruh gini, itu kurang tepat.

0: sekarang ini. Yang paling tepat itu apa? Itu buat kartu, laporkan kepada orang tuanya melalui anak. Jadi anak disiplin, orang tua pun disiplin. Itu dibuat aturan bersama orang tua. Guru bersama orang tua membuat aturan bahwa setiap pelanggaran yang dilaksanakan anak itu dimasukkan di dalam kartu, dibawa pulang ke rumah, dilapor kepada orang tuanya. Ini cukup berhasil. Tapi mengapa? Kepala sekolah kadang-kadang tak berani. Dia kalau anak pejabat, dia tak berani. Itu yang masalah. Sebetulnya tidak usah pikirkan anak pejabat, anak siapa. Kalau peraturan itu sudah ditetapkan, dijalankan. Ini ternyata yang terbaik-baik kok. Mari kalau tak percaya, kita diskusikan. Cari dari RRI itu, diundang pendidikan, bagaimana yang sebaiknya. Ini tidak. Ada Dewan Pendidikan tidur. Tapi tak dibangun-bangunkan. Main biar begitu aja. Dinas Pendidikan ya senyap aja. Pengawas ya hilang begitu aja. Ini tolonglah pendidikan ini supaya bagus. Jangan itu aja setiap apa pendidikan orang tua begini-begini. Tapi cari cara satu yang terbaik. Cara saya itulah mudah-mudahan didengar dan dilaksanakan dengan sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasim di Jalan Bali.
2: Besok pagi bangunin aku ya, mau upacara soalnya.
3: Wah, pintar ya anak mama. Andi, Andi, bangun. Ingat, mau upacara loh. Katanya minta dibangunin.
2: Aduh ma, masih ngantuk.
3: Andi, ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia kalau kamu masih malas aja? Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo cepat bangun, Andi.
2: Iya, Ma. Ini sudah siap.
3: Ya ampun, kamu belum mandi ya? Astaga, Andi.
1: Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisandrani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Qadir. Silakan opininya.
4: Selamat ketemu lagi lewat udara yang kedua kali. Pagi hari ini tetap semangat.
1: Semangat.
4: Lewat udara nih.
1: Oke.
4: Berkaitan dengan apa yang disampaikan Bapak-Bapak tadi, bersama bertepatan dengan 2 Mei ini hari pendidikan
1: nasional.
4: Saya memang sangat sependapat dengan Bapak-Bapak tadi, apakah itu ada aturan baru yang saya guru ini memberi penasihat kepada anak ini, mengajar kepada anak, tidak ada hukum ya, ataupun kolaborasi dua orang tua. Ataupun yang disampaikan Bapak barusan ini tadi ya,
1: Pak Kasim.
4: Pak Kasim ini antara orang tua sama gimana lah pendidikan kita. Masalah pendidikan yang setiap tahun ini kita ketahui kelulusan-kelulusan setiap tahun-tahun itu kan banyak sekali calon-calon yang pengangguran atau yang melanjutkan kuliah kan belum tentu juga semuanya melanjutkan Mbak Iza. Mungkin dari sekolah-sekolah ini, mungkin dari dunia pendidikan untuk dapat membuat seperti dulu sekolah kejuruan lagi ya, diaktifkan lagi, macam STM, itu kejuruan, terus seminar negeri kan ada kejuruan ya. Ataupun bekerjasama dengan pihak-pihak dinas di Snaker ya, untuk mendidik anak-anak kita yang mungkin tidak mau nyambung kuliah ataupun melanjutkan kuliahnya, bisa bekerja di pihak-pihak swasta, mungkin bisa juga kalau memang ahli bisa menciptakan lapangan kerja, itu kan artinya bisa mengurangi pengangguran. Ini kan tugas pemerintah bagaimana ke depannya, makanya kita ketahui setiap tahun tuh berapa banyak lulusan SLTA, berapa banyak selesai sarjana ya. Kita ketahui, apakah itu akan tertampung dengan lapangan kerja yang mereka cari, kan belum tentu juga, Mbak Iza ya. Itu harapan saya, yang sebetulnya Mbak Iza, apresiasi kepada pihak Taman Kota. Saya semalam, dah berapa hari lalu, melintasi di jalan DI Panjaitan, dari kilometer 6 sampai kilometer 7 itu, depan kantor camat, depan makam kilometer 7, pohon-pohon sudah mulai ditangkap, Mbak Iza. Yang kita ketahui, memang agak rindang ke jalan ya, itu memang sangat mengkhawatirkan. Semoga dimanapun, yang kira-kira memang ada pohon itu yang condongnya ke jalan, segera dipangkas. Ataupun di depan RR itu juga memang ada dipangkas, tapi sebagian belum ya. Semoga saja ini dipangkas untuk tidak meninggal.

0: bulan kurban berikutnya. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir di kilometer 6. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Liza.
1: Pagi Pak Nasrun. Silakan Bapak.
2: Apa judulnya hari Kak Liza hari ini?
1: Bebas Bapak, tapi mungkin mau tentang Hari Pendidikan Nasional Bapak mungkin.
2: Oh boleh.
1: Oh ya, silakan.
2: Saya beri apus kepada Pak Kasim tadi karena beliau ini mantan guru ya, ya Kak Liza ya, mantan guru, mantan senior juga. Ya mudah-mudahan pengalaman beliau ini menjadi inspirasi untuk guru-guru yang akan datang. Tapi begitulah, kadang untuk perbuatan yang baik yang benar itu susah untuk dilaksanakan, guys. Tapi optimis sajalah. Nah, jadi kesimpulannya, mari kita pendidikan itu, Kak Liza, ya. Sangat perlu sekali pendidikan jasmani dan rohani, impact dan impact-nya, ya. Itu impact bagaimana suatu pelajar ini menghasilkan suatu karya, menghasilkan ekonomi, suatu negara maju dari teknologinya lah. Dan itu bisa menghasilkan suatu perbuatan menghasilkan ekonomi negara-negara macam gitu. Namun tidak kalahnya impact moral kita Kak Liza, ya. Impactnya moral kita, agama kita harus berbanding supaya kita benar, pintar dan benar Kak Liza, karena agama Islam sudah mengajarkan sekali begitu. Nah, impact dan intek saling bersejalan, ya. Nah, dengan itu insya Allah kita pengetahuan yang tinggi dengan impact nanti akan benar. Mohon maaf, karena agama iblis dan setan tidak akan mudah mengganggu kita ya Kak Alita ya. Nah, untuk kepentingan umat, mohon maaf tidak macam Israel itu ya pintar, tapi mohon maaf dengan agama jauh. Jadi teknologi ini hanya untuk memperkenalkan dunia gitu Kak Alita ya. Mudah-mudahanlah impact kita maju, Indonesia ini berbanding negara-negara maju supaya kita bersaing dan disegani oleh negara-negara tetangga lain. Sementara itu Kak Liza, salam sehat selalu, semoga pendidikan ini lebih maju untuk kebutuhan intek-inteknya jasmaran bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasrun yang ada di Kota Piring ya. Ya, jadi memang hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional pendengar. Dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga sudah menetapkan tema peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, yaitu menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tertanggal Senin kemarin ya, tanggal 27 April 2026. Dan dalam ketentuan umum, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga mencanangkan bulan Mei sebagai bulan pendidikan nasional, dan logo resmi Hardiknasnya itu sudah diberikan juga ya, bisa diunduh melalui laman resmi kementerian. Juga ada upacara pasti yang selalu dilakukan setiap tahunnya. Kita angkat telepon dulu tapi ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo pagi.
1: Iya pagi.
3: Pak Jarwo nih.
1: Pak Jarwo?
3: Iya.
1: Iya, Pak Jarwo di mana, maaf Bapak?
3: Saya di kilometer 43 ini,
1: Bu. 43. Silakan Pak Jarwo.
3: Ya, ini yang pertama ini mohon maaf perlu saya sampaikan ya, terkait penelpon ya Bu. Ya saya sudah berapa kali menelpon susah. Jadi ya kita ya pengertian lah, bagi-bagi lah. Pagi diborong, siang diborong, besok juga diborong. Jadi kasihan kita yang ingin memberikan masukan ini atau protes di lapangan.
1: Oke, okay. Apa yang harus sampaikan Bapak
3: ya,
1: silakan.
3: Iya, seharusnya kan daerah ini kan harus bijak juga lah, tidak semuanya penonton itu aja. Ya saya sependapat apa yang disampaikan teman saya kemarin itu, memberi masukan itu ya sesekali lah, seperti Pak Kasim itu bagus. Pak siapa Sahari dikawal bagus sesekali. Jadi ada kesempatan orang lain. Tapi kalau pagi telepon, siang telepon, coba yang disampaikan dia itu mau ditanggapi gimana? Mohon maaf ini Bu ya.
1: Satu.
3: Kemudian yang kedua, ya ini saya sampaikan bahwa terkait masalah jalan, masalah jalan di Trikoralnya lah gelombang seperti ini, ya. Maru udah saya sampaikan juga udah sekitar 2 bulan yang lalu, banyak yang jatuh, gelombang-gelombang. Seharusnya dari pemerintah dinas terkait diperhatikanlah jalan itu, ya. Lori yang masuk itu kan merusak, Ya kalau memang apa dikasih izin ya

0: ditatalah jalan itu. Banyak orang kemalangan jatuh, bahkan 2 hari yang lalu, ya, orang jatuh jalan gelombang itu. Apa namanya, Teluk Bakau itu, tanjakan itu, pasir di situ, berserak. Ya, seharusnya dari pihak terkait itu peka. Ya, bukan dilihat saja. Itu udah bertahun-tahun begitu dilihatlah jalannya. Bukan 1-2 yang jatuh itu. 2 hari lalu jatuh lagi, Bu. Saya yang bantu itu bawa kawan berobat. Ya, jadi saya minta kepada dinas terkait, ya pemerintah lah, pemerintah setempat atau pemerintah daerah, apalagi terutama provinsi lah, atensi lah masalah ini. Ya, itu aja Bu Prisya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jarwo yang ada di kilometer 43 ya. Terima kasih banyak Bu informasinya. Dan di belakang Pak Jarwo, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Liza. Sedang jemuran nih, jemur badan.
1: Siap, Tok Londe, sila.
2: Iya. Nah, informasi-informasi di Radio Tanjung Pinang ini memang meresap dalam jiwa kami yang mendengar. Tetapi kenapa pemerintah itu tidak apa mendengar, apa tak mau dengar? Contoh dia Bapak tadi panas, dia kena panas pagi ini, dia tak dapat masuk, berita dia waktu perbaiki jalan tidak diperbaiki yang di Bintan. Saya setuju sekali Bapak itu marah, bukan marah dengan saya, tapi marah pemerintah. Jadi kita sesama membuat kebijakan opini publik atau apapun yang kita suarakan di radio ini, janganlah sampai rekan-rekan yang sama-sama opini ini berselisih paham. Kalau andai kata kita berselisih paham di radio ini, dirasa anak-anak kecil yang mendengar radio itu ketawa sendiri dia. Kenapa begini? Mari kita kompak supaya apa yang kita usulkan itu timbul jadi kebaikan dan daerah kita itu sendiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tok Londe ya, yang ada di Kampung Bulang ya. Oke, di belakang Tok Londe masih kami terima di line telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi.
3: Halo.
1: Ya. Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Pak Umar, silakan.
3: Ya, Liza Andriani. Saya menangkap Pak Jarwo tadi. Sebenarnya Pak Jarwo, kita beropini di radio ini bukan katakanlah cukup katakan tiap hari, tapi opininya kan bukan itu aja. Banyak yang diperlukan, ada topiknya. Hari Minggu ini kan bebas. Kalau masalah jalan Trikora itu Pak, bukan bergelombang lagi. Bahkan golek sana, golek sini, kalau jalan yang bergelombang lagi. Berkuar-kuar pun Bapak di radio ini, pemerintah pun diam aja, baik pun provinsi, baik pun bupatinya, ya kan? Baik pun lampu jalan, berkuar-kuar lagi kita di lampu jalan itu. Tak ada, tak hidup ya, takkan hidup. Alasannya anggaran tak cukup. Anggaran terbatas. Itulah jawabannya. Jadi kalau kita berkuar-kuar juga ya terserah lah. Kalau misalnya jatuh orang itu, nah baru dia apa kan, nanti ada kecelakaan mati di situ baru sibuk. Masalah jalan itu, masalah lampu jalannya kata Pak Yanto itu kan. Ini macam mana memang, dah macam kata pemerintah ini, memang betul anggaran enggak cukup atau macam mana. Tapi kita kena pajak terus. Isi token tuh kalau 50.000 bukan sampai 50.000. 32 cuman. Itu. Jadi kita ini berkuar-kuar pun tak bisa juga. Bu Erna kemarin ngeluhkan masalah sembako naik begini naik kan. Berkuar-kuar juga Bu Erna pun tak ada juga namanya. Ini lumrah, sudah lumrah. Kita terima aja lah apa adanya.
1: Okay. Iya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Umar ya yang ada di Soekarno Hatta. Ya masih bisa terima satu penelpon lagi pendengar untuk yang terakhir, silakan di line telepon dan juga WhatsApp sebelum kita tutup opini publik pada pagi hari ini. Ingin menyampaikan hal lain boleh, silakan, tidak ada topik khusus, tapi mungkin ingin menyampaikan terkait dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari ini juga. Boleh ya pendengar. Oke, terputus, dicoba kembali-kembali. Kalau tidak Liza tutup ya. Karena sudah jam 8, kita akan melangkah nanti ke acara berikutnya, Beranda Asta Cita, untuk pagi hari ini. Baik, Liza tutup ya, terima kasih.

Kasih banyak untuk kalian yang sudah berpartisipasi dan sudah menyampaikan opini Anda di pagi hari ini, pendengar yang sudah mendengarkan juga. Terima kasih banyak dan sampai berjumpa lagi di opini besok ya, bersama Liza ya, di hari yang berbeda, di hari Minggu besok kita buka kembali opini publik dengan topik bebas juga besok. Dan setelah ini, Liza akan menemani Anda di Beranda Asta Cita. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia. Lingkungan yang mendukungnya. Serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik ada.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang, berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SSLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cipta, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cipta menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cipta, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam program Beranda Asta Cipta. Untuk pagi hari ini pendengar, topik yang akan kami angkat adalah tentang Hari Tari Sedunia, tari sebagai jembatan budaya dan potensi pariwisata daerah. Pendengar, tanggal 29 April kemarin, dunia memperingati sebuah momen penting yang berkaitan dengan seni dan budaya, yaitu Hari Tari Sedunia. Hari Tari Sedunia bukan sekedar perayaan seni pertunjukan. Lebih dari itu, momen ini juga menjadi pengingat bahwa tari adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak terpisahkan dari budaya, identitas, dan bahkan cara kita berkomunikasi. Menarik ini pendengar, di tengah perkembangan zaman yang serba digital sekarang ini, seni tari justru tetap hidup dan berkembang. Tidak hanya di panggung-panggung besar, tapi juga di tengah masyarakat, di ruang publik, bahkan di media sosial. Di Indonesia, termasuk di Tanjung Pinang, peringatan Hari Tari Sedunia tahun ini juga berlangsung dengan meriah dan penuh antusiasme dengar dari masyarakat ya. Ada salah satu kegiatan yang menarik perhatian yang melibatkan berbagai kalangan usia. Dan seperti apa nanti akan kami bahas untuk Anda di pagi hari ini di Beranda Asta Cipta Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Beranda Asta Cipta.

Lagu dari Rizky Febian, pendengar menari. Nah, cocok nih, kita lagi bahas tentang menari juga ya. Nah, kalau bicara tentang tari, pendengar, mungkin yang terlintas di benak kita adalah gerakan tubuh yang indah, kostum yang menarik, iringan musik yang memikat gitu ya, yang enak didengar, yang bikin kita jadi pengen ikutan nari. Tapi sebenarnya, pendengar, tari memiliki makna yang jauh lebih dalam. Tari itu adalah bahasa universal, bahasa yang tidak butuh kata-kata. Melalui gerakan, seseorang bisa menyampaikan emosi, cerita, bahkan pesan sosial. Tanpa harus memahami bahasa tertentu, kita bisa merasakan makna dari sebuah tarian. Nah, inilah yang membuat tari bisa menjadi jembatan antar budaya. Bayangkan seorang dari negara berbeda dengan bahasa berbeda, tapi bisa menikmati dan memahami pesan dari sebuah pertunjukan tari. Nah, itulah kekuatan tari, pendengar. Tari mampu menyatukan perbedaan, mempertemukan budaya, menciptakan rasa kebersamaan. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak sadar, tapi setiap gerakan yang kita lakukan, setiap ekspresi tubuh kita, sebenarnya adalah bagian dari komunikasi nonverbal, dan itu adalah dasar-dasar dari tari, pendengar. Karena itu di Hari Tari Sedunia yang kemarin diperingati tanggal 29 April menjadi momentum penting untuk kembali menyadari bahwa seni tari bukan hanya milik seniman, tapi milik semua orang.

0: Hei kawan, sudah dengar belum tentang program pelestarian budaya yang sedang digalakan?
1: Ya, aku sudah dengar tentang itu. Sebenarnya apa sih maksudnya?
0: Begini, pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melestarikan warisan budaya kita. Seperti tradisi, tarian, musik, dan banyak lagi agar tidak punah.
1: Wow, itu pasti sangat penting. Kita harus ikut mendukungnya ya.
0: Benar sekali kawan. Kita bisa mulai dengan ikut serta dalam acara-acara budaya, mendukung bazar-bazar seni dan kerajinan lokal, serta mempelajari lebih dalam tentang warisan budaya kita.
1: Ayo kita dukung bersama-sama pelestarian budaya kita, agar generasi selanjutnya juga bisa menikmati kekayaan budaya yang kita miliki.
0: Mari kita jaga warisan budaya kita bersama-sama. Kita tidak hanya mewarisi tradisi dari nenek moyang kita, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melestarikannya. Mulailah

dengan menjaga bangunan bersejarah, merawat tarian tradisional, dan menghargai adat istiadat. Jadilah agen perubahan untuk pelestarian budaya yang kaya dan indah ini. Bersama-sama kita bisa menjaga keberagaman budaya kita untuk generasi mendatang. Beranda Astacita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI, Tanjung Pinang.

Pendengar masih di Beranda Asta Cita untuk pagi hari ini terkait dengan peringatan Hari Tari Sedunia ya, yang kemarin sudah kita peringati tanggal 29 April pendengar. Dan Hari Tari Sedunia pertama kali ditetapkan itu tahun 1982 oleh International Theatre Institute. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia terhadap pentingnya seni tari pendengar. Tanggal 29 April di pilih untuk menghormati Jean Georges Nouvere, seorang tokoh penting dalam perkembangan seni tari, khususnya tari balet modern. Ia dikenal sebagai sosok yang membawa perubahan besar dalam dunia tari, dengan menekankan bahwa tari itu bukan sekedar gerakan saja, tapi juga harus punya ekspresi dan cerita. Sejak saat itu pendengar, Hari Tari Sedunia diperingati di berbagai negara, termasuk di negara kita ya, dengan berbagai kegiatan mulai dari pertunjukan, workshop, diskusi seni dan lain sebagainya. Menariknya, perayaan ini tidak hanya melibatkan penari profesional, tapi juga melibatkan masyarakat umum, pendengar. Nah, ini menunjukkan

Dona Maulana ya, pendengar, baru saja kita dengarkan dengan judul Menari Sampai Tua. Masih bicara tentang tari, pendengar. Selain sebagai bentuk seni, tari juga punya banyak manfaat dalam kehidupan kita. Pertama, dari sisi fisik ya. Tari merupakan aktivitas yang melibatkan seluruh tubuh kita. Gerakan dalam tari bisa membantu meningkatkan kebugaran, kelenturan, dan juga daya tahan tubuh. Kedua, dari sisi mental, pendengar. Menari bisa menjadi sarana pelepas stres. Ketika seseorang menari, ia mengekspresikan emosi yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Wah, Liza jadi ingat series drakor ketika seorang penari balet ya, ini menjadi wadah untuk dia meluahkan

Kan ekspresinya wah seru sih, emang iya ya. Dan untuk sisi yang ketiga itu sisi sosial, pendengar. Tari sering dilakukan secara berkelompok. Ini menciptakan interaksi sosial pastinya. Bisa mempererat hubungan juga dan membangun rasa kebersamaan. Nah, keempat dari sisi budaya. Tari adalah warisan budaya yang pastinya harus kita lestarikan. Banyak tarian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun sebagai identitas suatu daerah. Di Indonesia kita punya banyak sekali ragam tarian masing-masing.

Jam menari ya, dan ternyata antusiasme masyarakat juga terlihat sangat tinggi, pendengar. Selama satu jam penuh mereka menari bersama tanpa henti, dan ini bukan hanya soal kemampuan menari, tapi juga tentang kebersamaan dan semangat. Oke, masih tentang hari tari sedunia di pagi hari ini akan kami lanjutkan lagi, tapi kita ke lagu lagi ya, pendengar ya. Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga
2: Bayangkan, jika hanya ada

0: satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Beranda Asta Cita.

0: Iya, pendengar di mana saja berada, masih di Beranda Asta Cita untuk pagi hari ini terkait dengan Hari Tari Sedunia ya. Jadi memang kegiatan seperti yang dilakukan di Kota Tanjung Pinang beberapa waktu yang lalu, pendengar, yaitu Hari Tari Sedunia dengan kegiatan Satu Jam Menari. Kegiatan ini sangat positif sekali ya. Dan kegiatan seperti ini juga tidak hanya berdampak pada seni budaya saja, pendengar, tapi juga memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata. Kalau dikembangkan secara konsisten, peringatan dan perayaan Hari Tari Sedunia itu bisa menjadi agenda tahunan yang bisa menarik wisatawan. Tidak hanya wisatawan lokal saja, tapi juga wisatawan mancanegara. Dan pastinya akan berdampak positif bagi ekonomi daerah, khususnya sektor ekonomi kreatif. Kegiatan ini juga bisa menjadi wadah bagi para seniman untuk menunjukkan karya mereka. Dan semoga ya, Tanjung Pinang tahun depan kedepannya bisa mengembangkan kegiatan serupa menjadi lebih besar dan lebih terorganisir. Dengan demikian, seni tari tidak hanya menjadi hiburan semata, tapi juga menjadi kekuatan ekonomi dan identitas daerah. Pendengar, melalui gerakan yang sederhana, tari mampu menyampaikan pesan yang mendalam. Tari mengajarkan kita tentang kebersamaan, tentang ekspresi, tentang menghargai perbedaan. Hari Tari Sedunia yang kita peringati di tanggal 29 April menjadi pengingat bahwa di tengah keberagaman, kita tetap bisa terhubung melalui seni. Maka itu, mari kita terus melestarikan seni budaya sebagai bagian dari jati diri bangsa kita. Oke, demikian Beranda Asta Cita untuk pagi hari ini, pendengar ya, bersama saya Liza Andriani terkait dengan Hari Tari Sedunia. Tari sebagai jembatan budaya dan potensi pariwisata daerah. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa lagi di Beranda Asta Cita di lain kesempatan.
1: Demikianlah Beranda Asta Cita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijau warna lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie.go.id.

0: www.pembangunanan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
6: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, Sabtu 2 Mei 2025, 2026 maksudnya. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ustadz Adi Hidayat menginformasikan dana hibah Arab Saudi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, saat dicek dalam akun Instagram resmi Ustadz Adi Hidayat, tidak ditemukan informasi terkait pendaftaran dana hibah dari Arab Saudi. Video dalam unggahan tersebut terlihat janggal disebabkan gerakan tubuh yang kaku dan gerakan bibir yang tidak sinkron dengan perkataannya. Ketika mengecek dengan menggunakan Hive Moderation, hasilnya terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas 96,9%.

0: Cek fakta kedua, beredar di media sosial TikTok berisi narasi mengklaim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka program beasiswa Garuda untuk warga Provinsi Jawa Barat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, kontrakan yang beredar merupakan hasil rekayasa AI. Hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation menunjukkan video tersebut dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas mencapai 91,1%. Demikian Cek Fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Rusa 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share

0: link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Pendengar, setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tahun 2026 peringatan ini jatuh pada hari Sabtu ya. Nah, meski termasuk hari besar nasional, banyak yang masih bertanya dan juga ternyata hari ini merupakan hari libur resmi juga, pendengar. Namun ada imbauan kepada anak-anak sekolah untuk melakukan upacara di hari ini walaupun termasuk daftar atau hari libur ya, tidak masuk sekolah. Dan dalam surat keputusan bersama ya SKB 3 Menteri mengenai hari libur nasional dan cuti bersama, sebenarnya hari ini tidak tercantum sebagai hari libur ya. Dan kalau bicara tentang Hari Pendidikan Nasional, itu pasti gak lepas dari yang namanya Ki Hajar Dewantara. Dari dulu kita tuh selalu kayak udah tertanam gitu diingatan ya, Hari Pendidikan Nasional, ya Ki Hajar Dewantara. Ya karena Ki Hajar Dewantara tidak lepas dari ingatan kita sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889, dikenal sebagai pelopor pendidikan bagi masyarakat bumi dan juga pada masa kolonial. Ki Hajar Dewantara ini memiliki peran besar dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa sebagai bentuk upaya menyediakan akses pendidikan yang lebih luas dan merata. Dan juga dikenal dengan semboyan yang mungkin Anda juga masih ingat, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Nah, ini menggambarkan peran pendidik dalam memberikan teladan, membangun semangat dan juga memberikan dorongan kepada para peserta didik.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi Psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2022.

26. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI Radio Piala Dunia.

0: Uang Uda kok banyak sekali, Da? Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
5: Apa? Coba, Cing Lala. Ini di koran, ada berita anak gantung diri karena diejek teman-teman sekolahnya. Diejek, bapaknya sedang berproses dengan hukum. Padahal, kan ya belum tentu salah, toh.
6: Alah, Ceng, lambok biarkan saja bunuh diri. Hah? Itu bukan urusan kita, toh.
5: Loh, kok gitu loh, Ceng? Anak itu jadi korban bully loh, Ceng. Sampai nekat bunuh diri. Kalau itu terjadi pada keluarga Ceng Lala.
6: Walah, Ceng. Lah kok malah ngomong begitu, toh?
5: Ya itu tadi, Ceng. Ceng Lala kan?
7: Jangan anggap sepele membuli orang. Bisa berakibat fatal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamulah satu-satunya dari Soundwave baru saja kita dengarkan. Dan ini lagu terakhir kebersamaan kita di Tanjung Pinang Pagi ya pendengar. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Pagi bersama saya Liza Andriani dari pukul 5 tadi hingga saat ini. Insya Allah besok kita akan kembali berjumpa di Tanjung Pinang Pagi ya. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena akan ada rekan penyiar berikutnya pendengar. Ada rekan Rima Melati yang akan meneruskan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang Siang. Selamat beraktivitas untuk Anda yang beraktivitas, tetap semangat aktivitasnya ya walaupun tanggal merah atau maksudnya hari libur gitu ya. Dan juga selamat libur untuk Anda yang sedang menikmati liburnya yang cukup panjang dari semalam, hari ini dan juga besok. Semoga dengan hadirnya Pro 1 bisa menambah kebahagiaan dan semangat Anda untuk melaksanakan aktivitas ataupun menikmati libur Anda sepanjang hari. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial Beda dan Eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan.

0: dan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Radio Republik Indonesia.

Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa kembali menemani Anda ya, menemani aktivitas Anda untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Mei ya, tahun 2026, di acara Aku Bisa, ruang disabilitas dan inklusi yang informatif dan penuh inspirasi. Pendengar, hari ini kita memperingati sebuah momentum penting ya dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Setiap tanggal 2 Mei kita diajak untuk tidak sekedar mengenang, tetapi juga merenungkan, sudahkah pendidikan benar-benar menjadi hak yang bisa diakses oleh semua pihak? Pendengar, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan dan ia membuka peluang, memperluas wawasan, dan membentuk karakter. Namun bagi sebagian saudara kita, perjalanan menuju pendidikan itu tidak selalu mudah. Masih ada tantangan, keterbatasan, dan hambatan, terutama bagi penyandang disabilitas. Pendengar, ketika kita berbicara tentang pendidikan yang ideal, maka kita bisa tidak bisa mengabaikan ya satu konsep penting, yaitu pendidikan inklusif, sebuah pendekatan yang menempatkan semua peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial maupun emosional dalam satu ruang belajar yang sama dengan dukungan yang sesuai kebutuhan masing-masing tentunya. Nah, pendengar, apa sebenarnya makna inklusi dalam pendidikan? Inklusi bukan sekedar menerima, tetapi juga memahami. Bukan hanya membuka pintu, tetapi juga memastikan bahwa semua orang yang masuk ke dalamnya itu merasa dihargai, didukung, dan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Bayangkan sebuah ruang kelas di mana setiap anak itu merasa aman untuk belajar, di mana perbedaan bukan menjadi penghalang, melainkan kekuatan. Nah, disinilah pendidikan inklusif menemukan maknanya. Pendengar, masih di Aku Bisa, kami nanti akan menyampaikan narasi lagi dan kita akan berhibur dulu dengan lagu berikut ini ya. Katakan maumu, semoga maunya kita adalah mau yang positif ya.

Pendengar, kita ketahui realita di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi untuk akses fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas. Ini masih belum merata. Kurangnya tenaga pendidik yang terlatih dalam menangani kebutuhan khusus serta minimnya pemahaman masyarakat tentang inklusi menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Pendengar, pendidikan inklusif bukan hanya tanggung jawab sekolah, dan ini adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita mulai dari hal sederhana, mengubah cara pandang, melihat disabilitas bukan sebagai keterbatasan, tetapi sebagai bagian dari keberagaman manusia.

Pendengar, banyak kisah inspiratif yang lahir dari semangat inklusi. Anak-anak dengan keterbatasan yang mampu menunjukkan prestasi luar biasa ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat tentunya. Mereka mengajarkan kita satu hal, bahwa potensi itu tidak ditentukan oleh kondisi fisik, tetapi oleh kesempatan yang diberikan. Dan tentu pendengar, di Hari Pendidikan Nasional ini kita diingatkan kembali akan pentingnya kolaborasi pemerintah, tenaga pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, komunitas, hingga media. Semua memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif tentunya. Pemerintah perlu terus mendorong kebijakan yang berpihak pada pendidikan inklusif. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang ramah dan adaptif. Guru perlu dibekali keterampilan untuk memahami kebutuhan beragam peserta didik. Dan kita sebagai masyarakat perlu membangun empati dan juga kesadaran. Untuk lagu berikut ini pendengar, kita simak dari Ryan Pono, Aku Bukan Superman ya. Untuk Anda yang saat ini stay tune, semoga tetap semangat ya. Tentu kita ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional.

0: membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan

Protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu gak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Aku nggak jadi ganti nomor.
0: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Pendengar, inklusi bukan hanya tentang mereka yang berbeda. Inklusi adalah tentang kita semua, tentang bagaimana kita hidup berdampingan, saling menghargai, dan tumbuh bersama dalam keberagaman. Ketika pendidikan menjadi inklusi, maka kita sedang membangun masa depan yang lebih adil. Masa depan di mana setiap anak itu memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi dan meraih cita-cita. Pendengar, mari kita bayangkan Indonesia di masa depan, di mana tidak ada lagi anak yang tertinggal karena keterbatasan akses, di mana sekolah menjadi tempat yang ramah bagi semua, di mana perbedaan tidak lagi menjadi alasan untuk diskriminasi. Tentu semua itu bisa kita wujudkan jika kita mulai dari sekarang. Pendengar, Hari Pendidikan Nasional bukan hanya milik dunia pendidikan, tetapi milik kita semua. Ini adalah momen untuk bergerak bersama, untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Karena sejatinya pendengar, pendidikan yang baik-baik adalah pendidikan yang mampu merangkul semua. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini kami pilihkan untuk Anda, Aku Tetap Cinta dari Republik ya. Saat ini sudah pukul 10.44 menit waktu Indonesia Barat. Semoga Anda bahagia selalu. Dan tentunya semua kita berpendidikan dan dapat menerima perbedaan.

Di perubahan, sudahkah kita membuka ruang bagi mereka yang membutuhkan? Perubahan tidak selalu harus besar. Terkadang dimulai dari langkah kecil, dari sikap yang lebih peduli, dari kata-kata yang lebih menghargai, dari tindakan yang lebih inklusif. Selamat Hari Pendidikan Nasional, mari kita terus belajar, berbagi, dan menginspirasi untuk pendidikan yang lebih inklusif dan masa depan yang lebih cerah.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi enggak kita ke rumah si Ica.
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil

0: aku lepasin ah.
1: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan, dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Leeds United amankan 3 poin penuh usai berpesta gol saat menjamu Burnley dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Stack with a shot. Oh, what a goal from Anton Stack. Absolutely
2: Leeds United menenggelamkan Burnley yang sudah terdegradasi lebih dalam ke dasar klasemen usai mencetak kemenangan telak 3-1 saat menjamu tim berjuluk The Clarets pada laga pekan ke-35 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Elland Road, Leeds. Dini hari tadi, tuan rumah membuka pertandingan dengan gol cepat dari Anton Stark pada menit ke-8. Dengan degradasi yang sudah dipastikan, Burnley bermain untuk menyelamatkan harga diri mereka, tetapi permainan mereka pada babak pertama sama sekali bukan seperti tim yang ingin menyelamatkan muka. Tim asuhan Mike Jackson tampak kacau di babak pertama. Tidak ada satupun tendangan tepat sasaran yang mampu dilepaskan oleh pemainnya. XG tercatat sebelum jeda hanyalah 0,05. Babak kedua dibuka dengan 2 gol cepat dari pemain Leeds, Noah Okafor pada menit ke-52 dan Dominic Calvert-Lewin pada menit ke-56. Mampu mencetak gol pada menit ke-68 melalui upaya dari Lucas Piras. Namun, gol tersebut dianulir karena offside. Meski demikian, tidak lama Lom Chauna mencetak gol untuk Burnley pada menit ke-71. Mengakhiri pertandingan dengan skor akhir 3-1 untuk kemenangan Leeds United. Selesai pertandingan, manajer klub Leeds United, Daniel Farke, mengatakan bahwa secara keseluruhan, penampilan para pemainnya sangatlah impresif.
3: Yes, I think overall we started aggressive.
2: Saya rasa secara keseluruhan kami memulai dengan agresif. Kami memulai dengan intensitas atau tekanan yang sesuai. Kami tidak memberi mereka peluang. Kami mendapat gol dari Anton saat menghadapi tim yang kompak. Itu selalu penting. Tentu saja Anda akan selalu sedikit gugup sampai Anda mencetak gol kedua atau ketiga. Kemudian di babak kedua, gol-gol yang bagus dan juga gol-gol yang diraih dengan susah payah. Ada sedikit suasana pesta yang dapat Anda rasakan. Sementara itu, manajer terbaru Burnley, Mike Jackson, menyampaikan bahwa pemainnya tidak memulai pertandingan dengan baik. Menurutnya, para pemain tampil dengan gugup, kaku, dan penuh keraguan. Mike menilai bahwa para pemainnya kurang memiliki rasa percaya diri di Liga Inggris. Hal terpenting bagi saya adalah kami sangat ingin mencetak gol dalam pertandingan, dan saya pikir itu sedikit menjadi masalah sepanjang musim ini, dan itu terkadang disertai dengan kurangnya kepercayaan diri karena posisi kami di liga ini. Tapi saya pikir bagi kami dalam 3 pertandingan berikutnya adalah memenangkan pertandingan, dan kami akan melakukan segalanya untuk mencoba mencapai hal tersebut. Atas hasil ini, Leeds United beranjak ke posisi 14 dengan perolehan 41 poin, sementara Burnley yang sudah dipastikan degradasi masih mengoleksi 20 poin dengan 3 pertandingan tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim

peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari serba-serbi Piala Dunia. Kota Kansas bersiap menghadapi lonjakan kunjungan penggemar jelang Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Loft Suite, it's an example of one of the suites that we've completely renovated in time for World Cup.
2: Kota Kansas bersiap menghadapi lonjakan kunjungan penggemar jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. Bisnis perhotelan menjadi salah satu lini yang akan mendapatkan dampak langsung. Pemilik Hotel Chateau Avalon, Steve Beeman, menyatakan pihaknya telah melakukan persiapan sejak 6 bulan terakhir. Beeman mengaku merenovasi hotelnya agar dapat ditempati dengan layak oleh para penggemar.
3: Perkiraan saya mungkin kami akan mendapatkan peningkatan pemesanan sekitar 40% dalam 45 hari ke depan. Saat itu berlangsung tentu akan menjadi tantangan bagi kami.
2: Sementara itu, Direktur Dampak Regional Piala Dunia 2026 Kansas, Tracy Wellplay, menuturkan, hingga saat ini memang belum ada lonjakan angka yang signifikan untuk kedatangan ataupun pemesanan hotel di Kansas. Tracy meminta warga Kansas untuk tidak khawatir, karena tiap kota tuan rumah memiliki rencana nasional yang memadai untuk menyambut Piala Dunia.
4: While we know there's been some delays in booking,
2: kami tahu terdapat beberapa penundaan dalam penerbangan. Namun seperti yang disampaikan banyak orang, sepak bola memiliki kekuatan menyatukan penggemar dan membuat orang melakukan perjalanan jauh. Dan kadang itu berada di luar akal sehat. Sedangkan dari sisi penerbangan, juru bicara Departemen Penerbangan Kota Kansas, Jackson Overstreet, memperkirakan ada lebih dari 60.000 penumpang tambahan selama pelaksanaan Piala Dunia 2026, yaitu di bulan Juni hingga Juli.
3: Ada 312 penerbangan selama bulan itu. Saya pikir sekitar 62.000 tambahan penumpang saat itu.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang lebih dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner melaju ke putaran final Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Arthur Fils di Stadion Manolo Santana tadi malam. Sementara pada laga semifinal lainnya, unggulan kedua Alexander Zverev menyingkirkan Alexander Blok untuk mengamankan tempat di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Tenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner melaju ke final Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Arthur Fils 2 set langsung di Stadion Manolo Santana tadi malam. Sinner menang 6-2, 6-4 dalam waktu 85 menit usai tampil dominan sepanjang pertandingan. Petenis Italia itu mencatatkan 17 winner sepanjang laga dan tampil solid dengan pukulan servisnya. Kemenangan ini mengantar Sinner ke final Madrid Open untuk pertama kalinya. Hasil ini juga membuka peluang bagi petenis berusia 24 tahun itu untuk merebut gelar Masters 1000 kelimanya secara beruntun. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dapat mencapai partai final meski tidak memikirkan hasilnya lebih jauh.
2: Pertama-tama, saya senang dengan hari ini dan besok adalah hari santai. Saya tidak terlalu memikirkan final. Tentu saya sangat senang bisa memainkan final pertama di sini. Ini sangat berarti bagi saya. Turnamen ini kembali luar biasa. Apapun hasil hari Minggu, ini tetap menjadi turnamen yang hebat.
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan Alexander Blok di Stadion Manolo Santana dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang meyakinkan 6-2-7-5 usai tampil agresif sejak awal dan menjaga konsistensi dalam rally panjang. Kemenangan ini memperpanjang catatan impresifnya pada turnamen tanah liat di Madrid. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
3: Itu pertandingan yang bagus. Saya pikir saya menguasai permainan sejak awal. Dia membuatnya lebih sulit di set kedua. Tetapi saya masih punya banyak peluang. Saya yakin akan memanfaatkan beberapa peluang itu. Dan pada akhirnya saya melakukannya. Dan saya senang.
1: Final Mutua Madrid Open 2026 akan mempertemukan dua pemain terbaik saat ini. Sinner unggul dalam 4 pertemuan terakhir tanpa kehilangan satu set. Namun Zverev memiliki pengalaman sebagai juara 2 kali di Madrid. Duel keduanya diprediksi berlangsung ketat pada partai puncak yang akan berlangsung besok malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sirkuit F1. Pembalap McLaren Lando Norris merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Miami di sirkuit Miami International Autodrome dini hari tadi. Norris mencatatkan waktu tercepat 1 menit 27,869 detik, unggul atas Kimi Antonelli di posisi kedua. Hasil tersebut menjadi kali pertama Mercedes kalah dalam sesi kualifikasi musim ini. Pembaruan pada mobil McLaren dinilai langsung memberi dampak positif terhadap performa mobil. Usai kualifikasi, Norris mengaku senang dengan performa tim yang dinilai melampaui ekspektasi pada awal akhir pekan ini.
1: Saya merasa sangat baik dan tentu saja sangat senang untuk tim. Selalu ada banyak ekspektasi serta kerja keras besar yang telah dicurahkan untuk menghadirkan pembaruan ini. Namun, selalu sulit untuk memprediksi atau mengetahui apa yang akan diharapkan saat memasuki akhir pekan baru. Sejak lap pertama, bahkan sejak tikungan pertama, semuanya terasa lebih baik. Saya merasa sedikit lebih seperti tahun lalu ketika kami memiliki kepercayaan diri terhadap mobil. Perasaan itu kembali, dan saya merasa mampu memaksimalkannya sepanjang hari ini. Ini menjadi awal yang baik untuk akhir pekan, bahkan mungkin lebih baik dari yang kami perkirakan, jika jujur. Kami memang berharap

0: berharap ada peningkatan, tetapi tidak mengetahui sejauh apa dampaknya. Jadi, ini sedikit kejutan, tetapi jelas merupakan kejutan yang menyenangkan.
1: Dengan hasil ini, Norris akan memulai balapan sprint di Miami dari posisi terdepan, diikuti Antonelli di urutan kedua dan Oscar Piastri di tempat ketiga. Sebanyak 22 pembalap turut serta dalam balapan 19 putaran yang dijadwalkan berlangsung di sirkuit Miami International Autodrome nanti malam.

0: kabar dari dunia basket. Detroit Pistons mengalahkan Orlando Magic dengan skor akhir 93-79 yang berlangsung di Kia Center, Orlando pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pistons yang tertinggal mampu membalik kedudukan di kuarter keempat yang mengubah agregat kedua tim menjadi imbang 3-3. Sehingga memaksa kedua tim untuk memainkan game ketujuh untuk mengamankan posisi di semifinal NBA. Pada laga ini, Cat Cunningham, guard Pistons, menorehkan 32 poin dengan 10 rebound dan 3 assist untuk kemenangan Pistons. Disusul rekannya Tobias Harris yang mencetak 22 poin dengan 10 rebound. Sementara dari kubu Magic ada Paolo Banchero dan Desmond Bane yang sama-sama menyumbangkan 17 poin. Namun upaya keduanya belum cukup untuk membawa kemenangan bagi tim asal Orlando tersebut. Game ketujuh antara Magic kontra Pistons dijadwalkan akan berlangsung pada Senin waktu Indonesia Barat di Little Caesars Arena, Detroit.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Futsal Indonesia. Tim futsal Proton FC kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League atau PFL 2 setelah taklukan KLN Elite FC. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian pertandingan pekan kedua Pro Futsal League 2 2026 di Gor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah berakhir. Dinamika klasemen berubah drastis dengan lahirnya pesta gol kejutan dari tim bawah serta dominasi tim puncak yang belum tersentuh kekalahan. Proton FC semakin kokoh sebagai pemecah klasemen sementara. Meski laju kemenangan beruntunnya tertahan imbang 2 sama oleh Hampton FC Surabaya, skuad asuhan Rizky Pangestu langsung merespon dengan kemenangan telak 4-0 atas KLN Elite FC. Pelatih Proton FC Rio Pangestu merasa sangat bersyukur bisa memetik poin maksimal di pekan penutup.
2: Sebelumnya alhamdulillah hari ini kita bisa bawa 3 poin penutup pekan yang baik. Kita belajar dari pertandingan sebelumnya, di match sebelumnya kita kurang maksimal, tapi kita coba benahi di match kedua. Hasilnya alhamdulillah maksimal. Terima kasih.
1: Di sisi lain, pelatih KLN Usman Atanas akan berusaha memperbaiki timnya di laga berikutnya.
3: Pertandingan cukup seru, terutama di babak kedua. Kita kalah, kita akui kalah, selamat buat Proton. Masalahnya, miss individual dibayar tuntas sama Proton. Sekali lagi, selamat buat Proton. Next, insya Allah kita perbaiki individual ini mulai error itu tersebut. Terima kasih.
1: Dengan koleksi 10 poin dari 4 pertandingan, Proton FC menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Sementara itu, sorotan paling mengejutkan datang dari Elanus FC Tuban. Tanpa poin di pekan perdana, Elanus sukses menyapu bersih 2 pertandingan, mengalahkan Maestro Solo 1-0 dan melibas 3 FC Lampung 3-0. Raihan 6 poin sempurna plus 2 clean sheet beruntun melesatkan Elanus keluar dari dasar klasemen. Papan atas kini diisi Maestro Solo dan Hampton FC Surabaya dengan 7 poin. Maestro menjadi sorotan lewat pesta gol 7-0 di gawang Futsal Mbak Ajeng. Di sisi lain, Futsal Mbak Ajeng masih terpuruk di dasar klasemen tanpa poin. Great Grace Futsal Surabaya juga harus segera mengevaluasi taktik usai kehilangan banyak poin. Persaingan perebutan poin dipastikan belum usai. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan ketiga di venue yang sama, Gor Sabilulungan Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Build up dilakukan kali ini.

dari lapangan bulu tangkis. Tim Piala Uber Indonesia akan menghadapi tim Korea Selatan di babak semifinal Piala Uber 2026. Tim Indonesia mengubah beberapa strategi dengan memainkan pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, atau biasa dipanggil pasangan Ana Tiwi, untuk mengisi posisi sebagai ganda pertama yang dimainkan. Selain itu, nama Talita Ramadhani Wiryawan juga masuk, menggantikan Nikadek Dinda Amartia Pratiwi untuk bermain sebagai tunggal putri kedua dalam susunan tim Merah Putih. Langkah ini diharapkan efektif demi meraih kemenangan penting, terutama ganda Ana Tiwi akan bertemu ganda nomor 3 dunia, Lee Sohee, baik Hana. Sebelumnya, pasangan Ana Tiwi pernah mengalahkan ganda asal negeri Gingseng tersebut di ajang kejuaraan dunia 2025. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Rekor kemenangan tersebut menjadi modal yang meyakinkan bagi Indonesia, meski akan tetap menjadi tantangan berat. Babak semifinal antara Indonesia menghadapi Korea Selatan ini akan berlangsung di Forum Horsens, Denmark pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan basket. Pelita Jaya Basketball Jakarta menundukkan tuan rumah Satya Wacana Salatiga dengan skor 68-46. Bermain di Gor Basket Prof. Susilo Wibowo Semarang malam tadi. Mencetak total 27 poin. Pemain Pelita Jaya, Perrin Buffett, tampil impresif dengan mencatatkan 18 poin, 9 rebound dan 7 assist sepanjang pertandingan melawan tim tuan rumah. Andakara Prastawa Diaksa turut menyumbangkan 15 poin untuk membantu kemenangan Pelita Jaya pada laga tersebut. Atas hasil ini, Satya Wacana menutup laga kandang terakhir musim reguler dengan hasil kekalahan dari Pelita Jaya Basketball Jakarta. Hasil tersebut membuat Satya Wacana mencatat rekor 1 kemenangan dan 9 kekalahan kandang musim ini. Satya Wacana masih memiliki 1 pertandingan tersisa sebelum menutup perjalanan musim reguler IBL GoPay 2026. Mereka dijadwalkan menghadapi Raja Wali Medan pada pertandingan yang berlangsung tanggal 8 Mei mendatang.

Dengan disampaikannya kabar dari basket IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Handa Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tak tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Kenapa kamu lempar? Rabies. Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
2: Siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak dah.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas. Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

Unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apa itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Pendengar, saat ini sudah pukul 11.49 menit waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini pendengar, kami sampaikan masuknya fardu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pukul 12.03 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Hari Pendidikan Nasional merupakan hari nasional yang diperingati yaitu setiap tanggal 2 Mei untuk mengenang kelahiran Ki Hajar Dewantara, tokoh pelopor pendidikan sekaligus juga pendiri Taman Siswa. Peringatan ini mendengar menjadi bentuk penghormatan atas jasa-jasa dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Melansir dari Wikipedia, Hari Pendidikan Nasional itu diperingati setiap 2 Mei ya, bertepatan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ia lahir dari keluarga kaya pada masa kolonialisme Belanda dan dikenal berani menentang kebijakan pendidikan Hindia Belanda yang hanya memberi akses sekolah bagi anak-anak Belanda atau kalangan tertentu saja. Kritikannya terhadap kebijakan tersebut membuat Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda. Setelah kembali ke Indonesia, ia mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa dan kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan setelah Indonesia merdeka, serta dikenal dengan semboyan Tut Wuri Handayani. Hari Pendidikan Nasional pendengar ditetapkan melalui keputusan Presiden Kepres Nomor 316 tahun 1959 pada 16 Desember 1959. Penetapan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas jasa Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan Indonesia. Pendengar, Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959. Untuk menghormati jasanya, pemerintah menetapkan tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional, di mana peringatan Hardiknas, meski bukan hari libur nasional, Hari Pendidikan Nasional diperingati secara tentunya diperingati setiap tahun ya, secara

luas di Indonesia, di mana peringatan biasanya dilakukan melalui upacara bendera di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, dari tingkat kecamatan hingga pusat. Selain itu, peringatan juga disertai dengan penyampaian pidato bertema pendidikan oleh pejabat terkait sebagai bentuk refleksi dunia pendidikan di Indonesia. Mendengar untuk lagu berikut ini, lagunya berjudul Teruskanlah dari

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat.

Doa sesudah mendengar azan. Wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah Engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis Riwayat Bukhari.

Entah sudah berapa lama kita mencari bahagia. Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala peduh mengadap deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah bak istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hey, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadarinya.

Itulah Al-Quran. Kebahagiaan memancar dari setiap ayat-ayatnya. Manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian. Obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada. Petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Belumkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa-apa.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak-anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa

0: melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pihak SMK Negeri 1 Sri Kuala Lobam memberikan penjelasan terkait dugaan kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dan tempat viral melalui video di media sosial. Wakil Kepala Siswa SMK Negeri 1 Sri Kuala Lobam, Doni Wisiswanto, mengatakan

diceritakan pendengar, peristiwa itu berawal saat sejumlah siswa sedang mengerjakan tugas secara bersama-sama. Sistem pengerjaan tugas di sekolah tersebut pendengar menurutnya mengedepankan kebersamaan sehingga seluruh anggota kelompok itu diharapkan menyelesaikan tugas secara kolektif. Namun salah seorang siswa yang kemudian menjadi korban dinilai lambat dalam menyelesaikan tugas. Dan ia menjelaskan salah satu siswa kemudian mengambil telepon genggam milik korban. Situasi memanas setelah korban diduga mengeluarkan kata-kata kasar yang memicu emosi teman-temannya. Dari situ pendengar, situasi berkembang menjadi ajakan berkelahi yang berujung pada tindakan kekerasan seperti yang terlihat dalam video yang beredar. Meski demikian pendengar, pihak sekolah menyebut saat kejadian korban tidak melakukan perlawanan. Baik pendengar, tentunya kami masih menyampaikan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kali ini kita simak pula ya lagu dari Amir, Aku Jatuh Cinta.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau

0: di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Lagi ngapain, Mbak?
2: Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
5: Pendengar, hari ini Hari Pendidikan Nasional, di mana pendidikan di era modern dan tantangan masa kini. Yang pertama itu adalah perkembangan teknologi. Di era digital, pendengar, pendidikan mengalami transformasi besar. E-learning, platform digital, dan AI menjadi bagian dari proses pembelajaran, di mana guru dituntut untuk melek teknologi dan siswa dituntut untuk adaptif serta kritis. Kemudian ketimpangan akses, meskipun telah banyak kemajuan, masih terdapat ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Infrastruktur, konektivitas, internet, dan sejumlah guru di daerah terpencil ini menjadi tantangan tersendiri tentunya. Kemudian kurikulum dan kompetensi. Pendengar, kurikulum merdeka menjadi inovasi terbaru untuk membebaskan guru dan siswa berkreasi sesuai potensi masing-masing. Namun pendengar, implementasinya masih menghadapi hambatan sumber daya dan juga pelatihan. Maka peran pendidikan dalam pembangunan bangsa atau membangun bangsa, pendengar, yaitu pendidikan adalah pondasi utama untuk membangun masyarakat yang berpikir kritis dan ilmiah, kemudian berkarakter dan berbudaya, mampu bersaing di tingkat global, mandiri, dan inovatif. Negara-negara maju, pendengar, telah membuktikan bahwa investasi di bidang pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini ada Andika Riza ya, Garis Hidupmu.

0: Euforia Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat terasa sah hingga masyarakat Indonesia. RRI berkolaborasi dengan TVRI menyiapkan program spesial pertandingan Piala Dunia 2026.
1: Euforia Piala Dunia tahun 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat terasa hingga ke masyarakat Indonesia. Radio Republik Indonesia, RRI, berkolaborasi dengan TVRI, menyiapkan program spesial pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Di RRI, kemeriahan pesta sepak bola dunia dalam format audio yang informatif dan menghibur bagi para pendengar. Konsep siaran ini akan dikemas melalui berbagai segmen program yang membahas prediksi skor pertandingan, sejarah tim negara, hingga profil pemain populer yang bertanding di Piala Dunia. Kepala Stasiun RRI Tanjung Pinang, Sulistianto Istifarullah, mengatakan siaran akan dikembangkan dalam beberapa format program agar pendengar dapat mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia dengan lebih seru.
2: Bagaimana pendengar kita bisa menikmati ramainya pesta bola di Piala Dunia. Kemudian nanti juga kita akan di masing-masing program, per 1, per 2, per 4, misalnya bagaimana prediksi skor agar publik bisa ikut meramaikan. Nah, karena ini memang bola ini sangat disukai oleh masyarakat kita.
1: Untuk menyemarakan program tersebut, RRI Tanjung Pinang akan berkolaborasi dengan TVRI Kepulauan Riau pada Minggu 3 Mei tahun 2026. Kegiatan ini akan dikemas dalam menu hiburan santai seperti musik, talk show, mini soccer, senam, dan kerja jalan bersama. Kegiatan kolaborasi ini juga akan melibatkan mahasiswa sekolah tinggi agama Islam. Kegiatan kolaborasi ini juga akan melibatkan mahasiswa sekolah tinggi agama Islam negeri STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, serta unsur dari RRI Tanjung Pinang dan TVRI Kepri. Kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang siaran Piala Dunia 2026 nanti. Sulistianto menambahkan, program siaran Piala Dunia diharapkan menjadi sarana hiburan yang memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat. Melalui program ini, RRI ingin meningkatkan kepercayaan publik terhadap peran lembaga penyiaran publik, khususnya di kota Tanjung Pinang. Reporter Karja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia tidak hanya memiliki aspek olahraga semata, akan tetapi memiliki berbagai aspek pendukungnya. Melalui siaran edukatif dari Piala Dunia oleh lembaga penyiaran publik, diharapkan dapat menginspirasi generasi muda.
1: Siaran Piala Dunia tidak hanya sebagai hiburan, akan tetapi ada juga nilai-nilai edukatif yang tinggi yang harus diketahui oleh masyarakat. Diharapkan TVRI dan RRI dalam menyiarkan Piala Dunia untuk dapat menyisipkan pesan-pesan edukatif dan informatif yang bernilai positif dari perhelatan Piala Dunia. Pengamat sepak bola tanah air Kusnaini mengatakan, masyarakat Indonesia sangat beruntung dapat menyaksikan Piala Dunia secara gratis di TVRI dan RRI. Jika dibandingkan dengan negara lain, tentunya harus berbayar atau berlangganan TV tertentu. Ini tentunya sebagai bentuk kehadiran dan perhatian pemerintah dalam memberikan hiburan dan kegembiraan kepada masyarakat di Indonesia. Menurutnya, di dalam pertandingan sepak bola ada pesan-pesan edukatif yang sangat penting. Pesan tersebut seperti nilai persahabatan, menentang rasisme, respect, persatuan, dan nilai-nilai lainnya yang harus disampaikan kepada masyarakat. Maka tugas TVRI dan RRI untuk dapat menyisipkan pesan-pesan edukatif terkait nilai-nilai tersebut yang sangat penting dalam menyiarkan siaran Piala Dunia.
2: Sepak bola itu sangat kuat menyampaikan pesan-pesan persahabatan, respect namanya. Sepak bola itu sangat kuat menyampaikan pesan-pesan persatuan, namanya unity. Jadi dalam sepak bola itu value-nya itu tinggi sekali. Ada respect, ada unity, friendship, no racism. Itu nilai-nilai yang sebetulnya nilai-nilai edukasinya sangat tinggi. Nah itu jangan lupa disampaikan oleh kita di TVRI dan RRI melalui siaran kita. Jadi yang harus hadir di Piala Dunia ini, siaran Piala Dunia, itu bukan sekedar 2x4x5-nya. Tapi di luar yang 2x45 itu, justru di situ fungsi edukasinya harus kuat.
1: Pengamat sepak bola tanah air Kusnaini yang juga sebagai dewan pengawas di RRI mendorong siaran RRI tidak hanya memikirkan siaran selama Piala Dunia saja, tetapi mulai dari saat ini harus diisi dengan pesan-pesan edukatif dan informatif mengenai Piala Dunia, baik dari segi kesejahteraan masyarakat, perekonomian, dan budaya. Reporter Fidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cabang olahraga renang Kota Tanjung Pinang menargetkan predikat juara umum pada ajang Popda Kepri ke-10 tahun 2026.

0: Menjelang perhelatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda ke-10 di Tanjung Balai Karimun pada bulan Juli tahun 2026, atlet cabang olahraga renang Kota Tanjung Pinang sedang fokus melaksanakan latihan rutin guna meningkatkan kemampuan. Ketua Lumba-Lumba Swimming Center Kota Tanjung Pinang, Bambang, menargetkan predikat juara umum pada ajang Pobda ke-10 tersebut. Target besar ini merujuk pada kesuksesan para atlet yang memborong belasan medali di Kota Jambi kemarin. Saat ini klub sedang mempersiapkan 16 atlet potensial untuk memperkuat kontingen Kota Tanjung Pinang pada ajang bergensi. Total terdapat 30 perenang putra dan putri yang akan diberangkatkan untuk menambah pengalaman jam terbang.
1: Kita akan usahakan di Pobda itu kalau tingkat daerah kita juara umum untuk Kota Tanjung Pinang yang berpotensi 16 orang. Kemudian untuk mengisi kota yang untuk uji coba yang usianya masih ya bisa dibilang junior lah, untuk pengalaman dia, pengalaman bertanding, ya total kita bisa bawa 30 orang.
0: Bambang juga akan mengirimkan atlet unggulan seperti Muhammad Fatur Rahman yang tengah berlatih intensif di klub WDS Serpong, Banten. Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan ketajaman waktu dan teknik demi meraih prestasi maksimal di tingkat nasional.
1: Harapan kami adalah anak-anak ini baik mau yang ditargetkan maupun yang tidak, tentunya harus rajin berlatih. Karena kalau olahraga terukur ini pastinya tidak bisa dibohongi tingkat ketajaman waktunya hasil dari berlatih.
0: Bambang pun optimis kemampuan atlet pelajar Tanjung Pinang mampu bersaing ketat meskipun lokasi pertandingan kemungkinan dialihkan ke Kota Batang. Kerja keras seluruh tim diharapkan mampu membawa pulang trofi juara umum untuk mengharumkan Kota Tanjung Pinang. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian liputan olahraga sepekan produksi Seksi Pemberitaan.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas-jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pernah mengalami hypnic jerk? Disebut juga dengan sleep start, yaitu sensasi kejut atau sentakan mendadak yang sering terjadi saat seseorang mulai tertidur, terutama pada tahap awal tidur. Studi dari American Academy of Sleep Medicine menyebutkan bahwa hypnic jerk dialami oleh sekitar 60-70% orang dewasa. Hypnic jerk terjadi saat tubuh bertransisi dari sadar ke tidak sadar. Selama transisi ini, terjadi penurunan aktivitas otot secara tiba-tiba dan sistem saraf mungkin salah menafsirkan sebagai tanda jatuh, lalu mengirim impuls ke otot untuk berkontraksi. Faktor pemicunya adalah stres, kurang tidur, kelelahan, kafein, dan aktivitas fisik berat sebelum tidur. Hypnic jerk bukanlah tanda gangguan tidur atau penyakit neurologis, namun bisa mengganggu proses tidur jika terjadi terlalu sering.
4: Pendengar, untuk informasi berikut ini kami sampaikan, kami ambil dari rri.co.id. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Kepulauan Riau melimpahkan tersangka berinisial FE beserta barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana perpajakan dengan nilai kerugian negara mencapai 2,21 miliar rupiah. Pelimpahan tahap 2 tersebut, pendengar, dilakukan ke penuntut umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Tersangka FE diketahui merupakan Direktur PT ARBT dan PT DSM yang bergerak di bidang jasa konstruksi serta terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Tanjung Pinang. Penyidikan terhadap kedua perusahaan itu telah dilakukan oleh Kanwil DJP Kepulauan Riau. Kabid P2 Humas Kanwil DJP Kepri Delvi Asrap mengatakan, pendengar, proses hukum kini telah memasuki tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas dinyatakan lengkap. Dan Delvi menjelaskan, pendengar, kelengkapan berkas perkara itu berdasarkan hasil penelitian Kejaksaan Tinggi Kejati Kepri yang menyatakan berkas telah memenuhi syarat atau P21 sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal nomor yang telah ditentukan. Delvi mengungkapkan, pendengar, dugaan tindak pidana pajak itu terjadi pada kurun waktu 2020 hingga 2023. Tersangka diduga tidak menyampaikan surat pemberitahuan SPT atau menyampaikan SPD yang tidak benar maupun tidak lengkap serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut. Atas perbuatannya, tersangka FE dijerat pasal 39 ayat 1 huruf C, D atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah.

Wah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ancaman hukuman berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali hingga 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Baik pendengar, kita berhibur dulu ya dengan lagu berikut ini. Ada Project Pop, Sama-sama.

Pendengar, untuk berikut ini kami sampaikan informasi masih dari rri.co.id. Dunia memasuki tahun 2026 dengan satu kekhawatiran besar yang kembali menguat, yakni krisis energi global. Di tengah ketegangan geopolitik yang belum mereda, pendengar, pasokan minyak dan gas dunia menghadapi tekanan serius. Tekanan itu dapat berpotensi memicu lonjakan harga energi dan memperburuk inflasi global. Dana Moneter Internasional IMF memperingatkan bahwa ketidakpastian geopolitik itu dapat menjadi pemicu utama gangguan ekonomi global yang lebih luas. Pendengar, selain itu, IMF bersama Badan Energi Internasional IEA dan juga Bank Dunia juga mengeluarkan peringatan bersama mengenai harga energi yang tinggi dalam waktu yang berkepanjangan. Mereka menyebut bahwa harga bahan bakar dan pupuk itu diperkirakan tetap tinggi dalam jangka waktu panjang. Ketika lembaga tersebut menyebut gangguan rantai pasok dan kerusakan infrastruktur akibat perang di Timur Tengah sebagai faktor utama, pendengar, faktor-faktor tersebut tentu memperlambat pemulihan ekonomi global. Dalam pernyataan bersama, mereka menilai dampak konflik bersifat global.

signifikan dan tidak merata. Negara pengimpor energi serta negara berpendapatan rendah menjadi pihak paling berdampak. Pendengar, untuk lagu berikut ini Queen dan Jax 5 menit saja.

0: Uang Uda kok banyak sekali, Da? Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya,

0: Kamu tenang saja.
1: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
1: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah, aku pengedar narkoba.
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
2: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk siang hari ini kita bersama di acara Persada Indonesia bersama saya Rima Melati. Hari ini kita bersama tepatnya di hari Sabtu ya, tanggal 2 Mei tahun 2026. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kita ucapkan ya, selamat Hari Pendidikan Nasional. Baik, kita terima saja untuk penelpon yang pertama yang ingin gabung, silakan ya.

0: Untuk yang pertama, siapakah di sana? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Persada Indonesia.
0: Persada Indonesia, dengan siapa di sana?
1: Dari Amza Yusuf di Jambi.
0: Iya, gimana kabarnya Amza Yusuf di Jambi?
1: Alhamdulillah baik, cuma kalau cuaca nih hari ini agak cerah lah.
0: Alhamdulillah kalau cerahnya.
1: Kalau subuh tadi hujan deras sekali, pukul 2 dini hari ya.
0: Alhamdulillah ya, banyak lah, penuh pagi. Semuanya ya. Sumur penuh ya, tampungan penuh.
1: Iya. Ini iya. Dengan
0: Mbak Rima.
1: Ya. Oke. Mbak Rima. Apa kabar Mbak Rima?
0: Alhamdulillah baik, sehat hari ini kita.
1: Apa namanya nih? Di sana cuaca?
0: Cuacanya sekarang sudah cerah. Tadi mendung, sekarang udah cerah.
1: Iya, kalau di sebelah, kalau di sini di sebelah timurnya itu mendung.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Kalau kemarin sore gitu. Kemarin petang ya, hujan. Kemudian dilanjutin lagi, cukup.
0: Iya, yang penting kita syukuri aja ya.
1: Iya, semua itu kehendak Yang Maha Kuasa ya.
0: Betul, yang penting kita jalani dengan bijak dan hikmah ya.
1: Iya, kita syukuri diberi panas, diberi hujan.
0: Betul.
1: Kita syukuri ya. Lagunya yang sudah diformat.
0: Ada lagu Endang Sukamti, terima kasih. Ada Sintesa Vocal Play, Liburanku. Ada Naya, Tak Sanggup Melupa.
1: Maya.
0: Oh, Maya. Tak Sanggup
1: Maya,
0: Melupa.
1: Ya,
0: Tak Sanggup Melupa ya.
1: Ya, Tak Sanggup.
0: Tak Sanggup Melupa RRI, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Iya, benar.
0: Iya.
1: Tapi kemarin tuh tak bisa masuk.
0: Oh, no, gitu, ya.
1: Ya, tadi malam juga tak bisa masuk di Pro.
0: Alhamdulillah hari ini bisa masuk ya. Ya, oke, salamnya buat siapa?
1: Ya, tadi malam juga bisa masuk di Pro 4.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Nah, salam-salamnya pertama sekali tentunya Mbak Rima. Selamat siang sama tentunya.
0: Selamat siang.
1: Iya. Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi ya?
0: Ada Mama Dani, ini sebentar lagi gabung nih Mama Daninya.
1: Iya, Mama Dani. Biasanya yang pertama terus Mama Dani, Mak Beri.
0: Oh, kalah ya dengan ini. Hari ini kalah dengan Pak Hamzah Yusuf ya.
1: Tapi hari ini lah. Nah, lanjut lagi ya, ada Mama Dani, ada Bunda Kelasi, Mama Dini, Pak Burhan, ada Bang Udin, Bang Ali, ada Mas Abu, ada Ikar Sianti, Ahmad Erwan, Mbak Zaina, Putri Marisa, Putri Kedundung, kemudian ada Katarina, ada Yang Itu, Kak Dang Matu, Pak Herman, Bang Ele, Bang Zahid. Ada Bunda Yani, Bunda Permata, Pak Arjuna, Mak Merah. Ada Mak Kak Intan, Kak Berlian, Mak Berlian. Ada siapa lagi ya? Pak Gapar, Pak Tawir. Ada Bang Awang Janggut di Pulau Bayan.
0: Iya, baik, makasih ya.
1: Ada Mak Cindun, Nek Anjang, Mak Nol, Mak Rosi, Nek Anda, Nek Manda, ya, Mak Anda. Ada Mas Anga Aida.
0: Semuanya di senggolnya.
1: Ya, ada Siska juga, ada Yusuf, Bang Uya, ada Kak Deli. Untuk semua lah Kak Batik.
0: Iya, baik, makasih ya.
1: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang. Mbak
1: Rima, selamat siang. Mau bertugas, semoga sehat.
0: Iya, makasih ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita terima untuk yang berikut ini. Ada Mama Dani ya. Assalamualaikum Mama Dani.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Persada Indonesia. Keduluan Pak Yusuf, Hamzah Yusuf.
2: Terima kasih telepon manggil loh.
0: Oh gitu ya. Iya, Mama Dani, lagunya udah saya playlist nih. Boleh dipilih ya, saya sebut ya.
2: Ada yang tadi yang
0: terima kasih, Endang Sukamti. Terima kasih, mau.
2: Buat apa?
0: Oke, salamnya buat siapa Mama Dani?
2: Salamnya terutama Mak Bertugas.
0: Makasih ya.
2: Untuk ini.

0: Dingin.
1: Masih dingin.
0: Putus-putus ya.
1: Iya. Dan cuaca panas kurang enak badan.
0: Oh ya, semoga cepat sembuh lah Mama Dani ya. Istirahat yang cukup Mama Dani. Jangan lupa minum air hangat ya.
1: Nah, ini Mbak Epa nih lagi.
0: Oh Mbak Epa, salam buat Mbak Epa ya. Mbak Epa kapan-kapan gabung lagi lah di sini.
2: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Epa. Gimana kabarnya Mbak Epa?
2: Alhamdulillah. Mbak Rima gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Lagi ngapain nih? Lagi santai-santai.
2: Pas di rumah nih enggak?
0: Oh, lagi. Iya, ngumpul-ngumpul ya dengan Mama Dani di rumah ya.
2: Iya, lagi. Sehat juga Mbak Rima.
0: Iya. Putus-putus suaranya tadinya ya.
2: Putus-putus ya, mungkin jadi kurang.
0: Iya. Mau salam buat siapa nih? Ke Epa?
2: Terutama buat kita, selama beraktivitas, sekeluarga ya, Maya.
0: Amin, amin.
2: Terus kita akan zaudo, kumis, makan, dan pakiruan di Bandung.
0: Iya.
2: Dan tak lupa juga kami. Nah ya Bang Ade.
0: Iya.
2: Terus buat Bunda Pasukami, Kak Berlian, terus itu lagi tuh aduk.
0: Siapa?
2: Aku persatu di panjang Mbak Rima.
0: Di kopi, di kopi.
2: buat ibu, terutama buat ibu lah mau makan.
0: Iya.
2: Pokoknya dari
0: semuanya pokoknya ya. Oke.
2: Belum kenal ya. Kalau lagunya itu kalau mau putusnya putus ya.
0: Halo?
2: Iya, halo. Dengar.
0: Ya putus-putus nih. Gimana nih? Lagunya lagunya apa nih lagunya? Tadi Oke. Saya secara pilihkannya ada Dewi Fatimah Bintang-Bintang ya judulnya ya.
2: Iya Mbak Rima.
0: Makasih.
2: Salam Mbak Rima dari makasih ya Mbak Rima.
0: Oke, makasih Kak Epa. Makasih Mbak Dani.
2: Iya.
0: Ya, enak juga ya santai-santai kumpul-kumpul dengan tetangga ya. Baik, kita terima lagi untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Rima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilek, gimana kabarnya Ilek?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Kata Mbak Dani sana panas. Iya kak?
3: Iya benar.
0: Oh panas betul ke? Lagi
3: ini gini Marima. Gua gak mendung, tapi teriknya panas.
0: Oh gitu. Jadi cuaca tuh sebenarnya mendung cuma gerah gitu ya?
3: Iya gerah itu panas. Oh. Gue yang enak. Panas kayak matahari pada panas. Kali gini.
0: Oh gitu ya. Jadi kalau hidupkan kipas angin pun nggak mempan ya?
3: Memetiknya yang mana yang lainnya.
0: Oh gitu, beda pula dengan saya di sini nih. Saya malah pakai pakai jaket ya.
3: Kedua nya bawang
0: es. Jadi pakai pakai jaket jadinya nggak bisa kalau nggak pakai.
3: Jadi kan kalau asli di mana es berangin, bawang ya. Ini air.
0: Betul. Iya, Ilek mau lagu apa nih? Tadi saya sebutkan ada yang dengar, ada Ari Lasso Kisah Kita, ada Mika Tambayong Bekas Pacar, ada Govinda Mantan Terbaik. Kemana?
3: Aduh, mantan terbaik.
0: Oh, mantan terbaik. Iya. Salam buat siapa nih?
3: Ya, itu tahu dari mana itu kan di atas.
0: Oke.
3: Ibu mantannya lagi nol di mana ya? Cuma Mbak Risa, Mbak Liza, Mbak Rika, dia memiliki Mbak Irvina.
0: Ini ada Pak Limin juga nih, udah lama nggak gabung nih Pak Limin ada nih.
3: Assalamualaikum Pak Limin, dari Ilya dia Pak Limin, kalau Pak Limin. Itu Mbak Ramadhani, dari Pak tadi kan. Tanggap ada nih, Ibu Noviani sama suaminya Pak Budianto.
0: Iya.
3: Masa keren. Itu untuk punya Surai Iip. Juga untuk Udin, Mbak Umap, Erman, Mbak Gumis, Prabu, Mas Rekil Kiyo, Mas Hamzah Yusuf, Yusuf Wainang, Ayo, man,

0: Lewat Tanjung Balai, lupa Tanjung Balai.
1: Tanjung Balai?
0: Balai, aduh, apa lagi?
1: Apa? Iman, Iman? Oh, Pak Gapar.
0: Oh, iya, Pak Gapar. Lupa ya, Pak Gapar.
1: Iya, Pak Gapar.
0: Itu ibu, ibu. Lupa,
1: yang lupa nanti aja.
0: Deli.
1: Kak Deli ya, Kak Deli.
0: Iya, Kak Deli untuk ibu. Mak mau lupakan Rosi. Untuk Mak Dan, untuk Ibu Rondo, untuk Ibu Icah, untuk Rondo, yang mau icu. Di Bandung, sama Ibu Bandung.
1: Iya.
0: Binda di Bogor. Aye, Bengkulu. Untuk Mak Cima, Mak Rika.
1: Iya.
0: Bunda Selasih, masuklah Bunda Selasih.
1: Oh iya, Bunda Selasih.
0: Masuk. Itu untuk Bakau, untuk Bakau. Alah.
1: Pak Lukman.
0: Lukman, Lukman Malik, Malik dulu. Itu untuk Surmai lah, Bagi Mas.
1: Iya, baik, makasih ya.
0: Assalamualaikum, Bagi Mas.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima dulu ya untuk Pak Limin. Halo Pak Limin, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Rima Melati Ajahra.
1: Gimana kabarnya Pak? Lama
2: apa
1: nih
2: enggak? Apa kabar ini?
1: Iya, saya mau nanya Bapak nih kabarnya gimana? Udah lama nih enggak gabung di sini.
2: Udah lama ya, baru berapa bulan?
1: Baru berapa bulan ya? Kalau dengan saya lama kayaknya.
2: Baru berapa bulan?
1: Iyalah, tandanya itu kan rindu ya Pak. Udah lama nih, mana Pak Limin nih, disebut-sebut terus tiap hari. Sehat ya Pak ya?
2: Iya Mbak,
1: sehat.
2: Gimana?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Lagi di rumah atau gimana Pak?
2: Di rumah, biasanya ketiduran jam gini nih, ya gitu.
1: Jadi kebangunnya hari ini ya, dengar suara ilek kali ya.
2: Iya. Kebetulan kok belum ketiduran gitu, udah dengar Mbak Rima.
1: Makasih ya Pak. Mau lagu Pak, ya, lagunya sama. Sudah disiapkan nih Pak, lagu apa mau Bapak nih? Ada Raja Cendralela, ada Anjing.
2: Ini acaranya acara apa tuh Mbak namanya ini?
1: Acaranya Persada Pak, acara Persada itu lagu-lagunya lagu-lagu baru Pak. Jadi lagu-lagu Indonesia.
2: Ya, sikut aja lah ya.
1: Sikut aja ya, baik. Salamnya buat siapa, Pak?
2: Buat Mbak Rima, yang baru sebentar siapa?
1: Ilek, Ilek. Ada Ilek, ada Mama Dani, ada Epa.
2: Ilek, ya, ya. Ada untuk Hamda Yusuf Bang juga. Ilek. Untuk itu, saya ada Hang Kebun di Watu Sembilan itu.
1: Oh, Hang Kebun. Siapa tuh Hang Kebun?
2: Hang Kebun itu Hang Kebun ya pokoknya sama ibunya.
1: Oh iya Hang Kebun ya, mudah-mudahan dengar nih Hang Kebunnya ya.
2: Hang Kebun di Batu Sembilan. Bincan itu anu Mbak Rima.
1: Oh, Bincan Sanda. Bukan.
2: Untuk yang di mana ya? Di Air Raja itu ada siapa lupa.
1: Putri Merica.
2: Lupa
1: Putri Merica.
2: Itu. Ah, Putri Merica, ya Putri Merica.
1: Ada Kak Berlian, Kak Berlian di Ganet.
2: Yang di Batu 10 ada.
1: Nang Merdu.
2: Ken Dedes ya. Mudah-mudahan mendengarkan.
1: Amin.
2: Yang di mana lagi? Di Lampung itu Pak Lukman ya.
1: Pak di Lampung ya Pak Lukman. Lampung ya. bukan Aye. Udah pindah ke Bengkulu, udah pindah ke Bengkulu. Aye, Pak Aye.
2: Oh, udah pindah ke Bengkulu. Ya, untuk Pak Lukman yang udah pindah ke Bengkulu. Pokoknya untuk pendengar semua aja, baik di Tanjung Pinang, di Batam, di Lampung, di Bengkulu, di Semarang, di Jogja, semua saya singgol itu yang monitor.
1: Oke.
2: Terima kasih Mbak Rima ya.
1: Makasih Pak, Pak Limin. Sehat selalu ya Pak.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi dari Pak Limin yang merupakan fan lama Pro 1 RRI ya. Ada Mbak Dani hadir kembali. Makasih Mbak Dani. Kita putarkan lagu ya. Lagunya Naya, Tak Sanggup Melupa ya.

0: Ya, mendingan kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia untuk siang hari ini. Sudah 3 lagu kami hadirkan ke ruangan Anda ya pendengar. Tadi barusan lagunya dari Dewi Fatimah Bintang-Bintang, Pak Ibrahim Kerahan, makasih ya. Ada Abdul Rasul, makasih. Wah, di Kijang sudah mendung lagi. Sama di Tanjung Pinang juga mendung, Mama Dani ya. Tanjung Pinang sudah mulai mendung lagi. Tadi cerah, sekarang mendung lagi ya. Kayak kompak ya Tanjung Pinang dan Kijang ya. Karena satu daratan juga kan. Tadi ada Dinda ya, Dinda Sofi Arvita di Bogor. Mau gabung, silakan gabung ya, Dinda Sofi Arvita di Bogor ya. Tadi pas lagu ya, kita coba ya untuk terima ya Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Persada Indonesia.
0: Persada Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bogor kabarnya, hujan terus kah?
1: Belum, masih panas nih sampai jam segini.
0: Oh gitu, biasanya kan Bogor hujan terus ya.
1: Enggak juga, setengah hari lah. Setengah hari panas terik, nanti setengah harinya baru mendung gitu.
0: Oh, kayaknya sama aja ya di daerah manapun ya. Di daerah Tanjung Pinang juga gitu. Musim mungkin jadwalnya pancaroba kali ya.
1: Oh, sepertinya gitu. Luar biasa kalau udah panas, panasnya masya Allah. Iya.
0: Tadi juga Ilek mengabarkan begitu ya, katanya cuacanya tidak terlalu cerah tapi gerah gitu ya.
1: Iya benar, gerahnya luar biasa. Kalau mau lihat keluar itu mata silau
0: men. Oke. Ya Bu Dinda lagunya udah saya playlist ya Bu Dinda.
1: Lagu apa?
0: Ada Govinda Mantan Terbaik. Ini tadi udah dipilih dari Ilek yang milih tadi. Ada Mika Tambayong Bekas Pacar. Ada Ari Lasso Kisah Kita. Kemudian ada Demasif Naksir. Niji Bila Bersamamu. Itu aja dulu.
1: Mana? Lama nggak dengar suaranya Niji.
0: Niji ya? Oke, sama juga nih Niji Bila Bersamamu. Kalau

0: Nggak bisa, kalau nggak kita kalau udah takdir nggak bisa ya, nggak bisa diganti-ganti sama manusia gitu ya.
1: Iya,
0: Oke
1: iya.
0: lah, pastinya happy weekend untuk yang lagi weekend pastinya ya, untuk semua weekend lah ya.
1: Nah, ini Bu Dina weekend juga nih kali ya. Hah?
0: Sepertinya enggak.
1: Oh, enggak ya. Iya, enggak apa-apa.
0: Weekendnya di rumah, weekendnya di rumah
1: Oh,
0: aja, di udara.
1: sama saya di udara juga nih weekendnya.
0: Weekend di udara lebih
1: Oh, iya.
0: nyaman daripada kita harus
1: Iya.
0: keluar panas-panas begini, ampun.
1: Betul. Irit juga, bahagia kan tidak perlu jauh-jauh ya kan? Tinggal
0: Iya,
1: nyalakan
0: betul.
1: HP, dengar radio, udah banyak teman tuh ya.
0: Iya, di udara malah lebih banyak teman, kita bisa saling sapa gitu
1: Iya,
0: kan.
1: bisa juga tukar telepon ya.
0: Ngobrol. Terus pastinya yang penting amunisi harus cukup.
1: Iya betul, amunisi harus cukup. Jadi nggak keluar kemana-mana, tapi amunisi harus ada tersedia.
0: Amunisi
1: Kalau lapar
0: harus
1: tinggal
0: cukup.
1: masak aja ya kan?
0: Iya, betul,
1: Betul
0: betul
1: betul
0: betul
1: betul betul.
0: betul. Oke lah, kalau gitu
1: Oke,
0: menyapa
1: iya silakan.
0: sebentar ya, boleh.
1: Boleh boleh boleh.
0: Selamat siangnya untuk Ile, untuk Kak Ani,
1: Iya.
0: untuk Bunda Permata, Kak Berlian,
1: Mm-mm.
0: Putri Marica, Ibu Ani ya, selamat siang. Ke Bang Ani Risira, ke Kak Ahmad Iman, siapa lagi ya? Bang Budin, Bang Lukman, Bang Herman, Bang Nasar, banyak abang. Ada juga Bung ini, Bung Yusuf ya di Batam.
1: Iya.
0: Umar juga. Oke, salam sehat buat kita semua.
1: Oke.
0: Happy next weekend buat kita semua.
1: Iya.
0: Happy
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye juga ya buat Dinda di Bogor ya, Ibu Dinda ya. Ya, terima kasih Bu Dinda di Bogor yang sudah gabung ya di acara Persada Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ya, biasanya kalau siang-siang seperti ini Pak Yusuf di Ngenang Batam selalu hadir juga ya atau gabung juga ya. Gimana kabarnya Pak Yusuf di Batam? Pak Lukman, apa kabar Pak Lukman? Pak Lukman di Teluk Bakau ya, di Bintan ya. Dang Merdu, apa kabar Dang Merdu? Di Batu 10 ini kalau Dang Merdu nih ya. Kemudian Putri Merica, Kak Berlian, apa kabar Kak Berlian? Sehat selalu ya Kak. Tadi Mbakmu sudah lama gak gabung, gabung hari ini ya. Yang Ucu, apa kabar Yang Ucu? Sehat selalu ya. Udah lama juga nih gak gabung ke Pro 1 ya dengan saya. Ma Itam, gimana Ma Itam kabarnya Ma Itam? Baiklah pendengar, kita tunaikan ya untuk lagu berikut ini. Nanti akan saya sampaikan informasi cek fakta ya setelah lagu satu ini ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan pejabat Kejaksaan Negeri Kota Purwokerto, Onenta Sahid Nur Cahyo. Akun WhatsApp tersebut mencantumkan nama serta foto profil Onenta Sahid Nur Cahyo dengan nomor WhatsApp sekian-sekian. Faktanya, pendengar, akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kejaksaan Negeri Kota Purwokerto, Onenta Sahid Nur Cahyo adalah tidak benar. Dilansir dari akun Instagram Kejaksaan Negeri Kota Purwokerto @kejari_purwokerto, akun WhatsApp tersebut merupakan akun palsu yang terindikasi penipuan. Pelaku menggunakan foto profil dan nama pejabat untuk meyakinkan korban, kemudian menghubungi dengan berbagai alasan dan meminta uang, data pribadi atau informasi penting. Masyarakat diimbau agar tidak mudah percaya, selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika menemukan hal mencurigakan, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kemudian, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar kecewa lantaran masyarakat tidak mendukung pengumpulan dana 1.000 triliun rupiah. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi Menteri Agama kecewa masyarakat tidak mendukung untuk mengumpulkan dana 1.000 triliun rupiah adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Menteri Agama Nasaruddin Umar tak pernah menyatakan kekecewaan akibat minimnya dukungan masyarakat dalam pengumpulan dana 1.000 triliun rupiah. Dalam sarasehan bertajuk pengaruh

0: Utamaan ekonomi syariah sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut zakat bukan satu-satunya sumber dana umat. Sedekah, infak, wakaf hingga dam haji merupakan pundi-pundi yang jika dikelola profesional dapat mengentaskan kemiskinan sekaligus juga menggerakkan ekonomi nasional. Kemudian pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa buronan kasus dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah Muhammad Riza Khalid MRC dikabarkan telah ditangkap di Dubai oleh Interpol. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kejaksaan Agung Kejagung memastikan bahwa isu Riza Khalid ditangkap di Dubai tidak benar. Sampai saat ini belum ada informasi keberadaannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna dalam pemberitaan thisway.id yang terbit 16 April 2026. Selain itu, dari pemberitaan kompas.id berjudul "Mengapa Riza Khalid Belum Bisa Ditangkap?" NCB Interpol Indonesia menyatakan red notice atas nama Riza Khalid telah diterbitkan Interpol yang bermarkas di Lyon, Prancis pada 23 Januari 2026. Terbitnya red notice Riza Khalid mengakhiri penantian selama sekitar 4 bulan sejak diajukan ke Interpol pada pertengahan September 2025. Setelah Interpol menerbitkan red notice, Kejagung kini menunggu itikad baik dari negara-negara anggota Interpol untuk memberitahukan keberadaan Riza Khalid. Sembari menunggu perkembangan, Kejagung membentuk tim untuk mempersiapkan strategi pemulangan Riza Khalid baik melalui deportasi maupun ekstradisi.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, mendengar kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia untuk hari ini bersama saya Rima Melati. Silakan yang ingin gabung ya, yang ingin gabung di acara Persada Indonesia, kami buka line teleponnya ya. Dan juga boleh di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya bacakan dulu untuk komentar yang ada di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Persada Indonesia. Request lagu dari Maudi Ayunda, Perahu Kertas. Salam-salamnya untuk Mbak Rima, makasih ya, selamat bertugas. Iya. Untuk Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, ada Mas Prabu, ada Teh Dinda, ada Pak Andi, ada Bang Jais. Oh ya, Bang Jais, gabung Bang Jais. Ada Kak Berlian, Kak Berlian mana nih Kak Berlian, gabung Kak Berlian. Ada Bunda Elsa, ada Nona Vika. Iya, Nona Vika biasanya gabung ya kalau jam-jam gini ya. Di mana dong, Nona Vika di mana dong? Kemudian Bunda Permata. Bunda Permata, apa kabar Bunda? Kak penyengat nih ya Bunda ya. Yang lucu, ada Bang Ilek dan Yusuf ya. Om Adani, Putri Marica, ada Oma Sulami, Kak Sarina, QQ, ada Mak Cima, Yang Ucu, dan fan RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Iya, nanti saya carikan ya lagunya Maudi Ayunda ya, Perahu Kertas. Ya, terima kasih buat Hani di Jalan Sultan Sulaiman ya, sudah komentar. Saya juga ingin menyapa yang ada di lab saya. Ada Mbak Dani masih stay ya, Mbak Dani ya. Terima kasih semuanya yang mengikuti acara Persada Indonesia. Iya, nanti kalau untuk lagu Maudi Ayunda nanti saya cari dulu ya. Kita simak dulu lagu berikut ini, ada Mika Tambayong, Bekas Pacar.

0: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
1: Ya, pendengar, kita masih bersama di acara Persada Indonesia ya. Yang mungkin tadi ingin gabung, tadi Pak

0: Mas mau gabung, saya putar lagu ya. Boleh gabung lagi ya di WhatsApp 1 atau juga di telepon ya. Kita terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam kakakku.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Herman Jalapan Batu
0: Timurnya. Siang-siang udah biasa gabung ya Pak Bang Herman nih, mantap.
1: Ada waktu.
0: Alhamdulillah, macam mana kabarnya, sehat ya?
1: Alhamdulillah,
0: aku sampai di Timur Tengah. Oh, lagi istirahat nih ya?
1: Dari kebun.
0: Oh iyalah, gak apa-apa, santai-santai ya. Tapi gak hujan apanya nih ya?
1: Di sini udah panas.
0: Oh udah panas? Gitu pula.
1: Udah panas.
0: Padahal dari kilometer 8 ke kilometer 4 cuma 4 kilo ya kan? Beda pula. Oh gitu. Iya lah.
1: Hujan keringin, jadinya panas keringin.
0: Hmm, iya. Bang Herman mau salam buat siapa nih atau lagu dulu?
1: Lagu dulu.
0: Lagunya ada Sintesa Vocal Play, ada Liburanku, Raja, Cinderella. Ada
1: kakak pilih jalan yang baik.
0: Oh iya lah, mana yang baik aja lah ya, boleh. Cinderella lah aja lah ya.
1: Untuk semua.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Herman di Delapan Batu. Ada Ilhami Yesi Yesi Tepe dari Turki, jauh dari Turki ya. Terima kasih sudah mengikuti ya. Ada Nechmi Yebi Yebilgic. Oh, ini dari Turki juga nih pasti ya. Iya, kami masih tunggu Anda ya di line telepon Pro 1 RRI Tanjung Pinang atau juga di WhatsApp Pro 1 ya. Iya, pendengar. Kita tunaikan untuk lagu berikut ini ya, ada Raja Cinderella ya. Nanti lagunya dilanjut lagi dengan Liburanku. Selamat berlibur untuk Anda ya. Hari ini kan akhir pekan ya, mungkin liburan lah. Liburan dekat-dekat boleh juga. Kita simaknya dari Raja dulu ya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Ya, mendengar kita masih bersama ya di acara Persada Indonesia. Tentunya kami ucapkan terima kasih yang sudah gabung di acara Persada Indonesia untuk hari ini ya. Tadi ada Hamzah Yusuf juga yang pertama di Jambi. Ada Mada Ani juga.

0: Dan kita terima untuk penelpon berikut ini ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, bersama Indonesia.
0: Disebut-sebut dari tadi, udah penghujung bergabung ya.
1: Apa yang nama mempengaruhi?
0: Oh gitu pula, ada sinyal tak bagus mungkin. Macam mana kabarnya? Ada Bunda Permata, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Cuaca dia bagus, enggak terang-menerang.
0: Oh, terang-menerang, alhamdulillah macam tu.
1: Tadi dah redup.
0: Oh gitu, kalau kat sini dia mulai pula dah renyai-renyai dah.
1: Malam jam 10 sampai jam 11. Hujan, tadi sampai ke Penang, pelabuhan. Bukan ke Penang, tengok. Sekarang enggak tenang, tak ada.
0: Sekarang
1: balik
0: ni
1: balik malam. Balik rumah jam 12. Balik ke Penyengat, di Penang teduh. Tadi balik ke Penyengat, tengah laut.
0: Beda-beda pula ya.
1: Nah, ini hujan lokal nih.
0: Hujan lokal nih, sekarang di area ini ada hujan ya pun.
1: Enggak.
0: Iya.
1: Saya bilang, kata dia orang, ini tak basah. Tidak lah.
0: Kalau kita pakai baju hujan, tempat kita hujan, tempat yang lain tak hujan, tak sedap pula rasanya kan.
1: Jadi bang,
0: apa pasal lah pakai baju hujan tapi tak hujan gitu ya.
1: Memang tak ada hujan. Jahat ni, Mak.
0: Alhamdulillah, Bunda.
1: Hari tu kami tengok dekat Facebook tu. Rima Zahara. Mbak Rima ni. Lawannya, jomelnya. Dekat apa dekat Facebook kan?
0: Ya, berkawan ke kita? Berkawan ke kita?
1: Itulah.
0: Bunda Permata namanya siapa dekat Facebook?
1: Yusniar? Ya,
0: Yusniar. Oh, Yusniar, nanti saya tengok lah ya. Kalau saya memang Rima Melati Azahra.
1: Banyak dia mana-mana berteman kan. Ada berteman, ada yang kenal kan.
0: Iyalah.
1: Bunda yang isi itu.
0: Oh, gitu.
1: Ya, ini deh. Tak kenal lah, apa
0: okay.
1: Saya lagi bawa acara ke Bengkang. Kan tentang ini
0: ya,
1: tak ramalan cuaca ke apa
0: tahu lah. Ada ramalan cuaca ya kan. Iyalah.
1: Lagu dia bisa.
0: Masihlah bisa ni, ada The Masif Naksir judulnya.
1: The Masif.
0: Mau?
1: Tak
0: apa eh. Okey, salamnya buat siapa ni?
1: Buat salamnya untuk Pak Rima, Mbak Cika, Cik Selalu, Cik Untuk Yusuf, dah masuk Yusuf.
0: Yusuf yang di Hamzah Yusuf sudah, tapi Yusuf yang di Ginang belum.
1: Belum eh, yang di Ginang belum. Yusuf, Mak Dani, Kak Eva, Mak Berlian, Andi, Bang Andi, Bang Andi, mana tu? Bulu.
0: Iya.
1: Terus Ilan tadi. Yaes. Bang Kapar, kamu. Untuk ini, untuk semua-semuanya lah yang
0: semua-semuanya, iyalah.
1: Ini masalah aku.
0: Iyalah,
1: makasih banyaklah.
0: Ya, makasih.
1: Selalu, keluarga.
0: Amin, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Permata di Penyengat ya. Kalau di Penyengat sekarang ini cerah. Nah, kalau di kilometer 4 ini dah hujan pun ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Persada Indonesia sudah di penghujungnya. Saya ingin menyapa dulu, mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang sudah gabung di acara Persada Indonesia. Ada Hamzah Yusuf di Jambi, ada Madani, masihkah ada? Ada, masih ada di website saya ya. Ada Kak Epa, ada Ilek, ada Hang Kebun, ada Dinda, ada Pak Limin, ada Bang Jais di Selat Panjang, ada Herman, ada Hani juga, ada Dinda ya. Ada Bunda Permata barusan tadi sebagai penutup ya. Mama Dani, terima kasih ya Mama Dani sudah mengikuti Persada Indonesia melalui live ya, live saya Rima Melati Azahra. Semuanya yang sudah gabung, salam sehat selalu, berkah selalu semuanya. Semoga hari ini menyenangkan, walaupun hujan cuacanya mungkin tidak menentu, kadang hujan kadang panas, tetap bahagia selalu ya. Akhir kata.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa

yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber

0: anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Selamat sore pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda di sore hari ini? Di hari Sabtu 2 Mei tahun 2026 bertepatan juga dengan Hari Pendidikan Nasional ya. Ditemani hujan rintik, semoga kita tetap hangat dan nyaman ya dimanapun berada. Hujan boleh turun tapi semangat tetap menyala ya, apalagi di weekend, di minggu-minggu ini. Dan buat Anda pendengar yang saat ini sedang bersantai ria di rumah ataupun lagi menikmati perjalanan atau juga mungkin sedang ataupun masih beraktivitas, terima kasih sudah memilih kami Pro 1 RRI Tanjung Pinang sebagai teman istirahat Anda di sore hari ini. Waktunya saya Erita Vita Insani menemani Anda di suasana hujan ini dengan lagu-lagu yang bikin sedikit adem ya, dan cerita-cerita seru serta berbagai macam program acara yang sudah kami persiapkan menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Tetap hati-hati di jalan buat Anda yang mobile saat ini karena kondisi jalan tentu licin. Mungkin sebagian daerah hujan tapi sebagian lagi tidak. Tetap bersemangat, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda masuknya fardu salat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Sabtu 2 Mei tahun 2026 pukul 15.22 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini, waktu telah mengantarkan kita pada pukul 15.19 menit, akan kami hadirkan kurang dengar Anda lagu Islami jelang masuknya fardu asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kamar kumandang seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Sabtu 2 Mei tahun 2020 pukul 15.22 menit waktu Indonesia Barat.

bila ia berumur panjang dan baik amalnya, maka lamanya perjalanan tersebut akan semakin menambah kenikmatan dan kelezatan baginya. Sebab semakin panjang jarak tempuh perjalanannya menuju kenikmatan dan kelezatan itu, semakin besar dan kuat pula kerinduannya untuk menggapai

Di dalam sebuah hadis marfu dinyatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang berumur panjang dan baik perbuatannya. Sedangkan seburuk-buruk kalian adalah orang yang berumur panjang dan buruk perbuatannya. Bagi orang yang benar-benar menginginkan kehidupan akhirat, setiap kali kemampuan fisiknya berkurang, maka itu akan semakin menghidupkan hatinya. Dan setiap kali harta dunianya berkurang, ia menjadikannya sebagai penambah bekal akhiratnya. Setiap kali terhalang dari sebagian kenikmatan duniawi, ia menjadikannya sebagai penambah kelezatan ukhrawi. Setiap kali mengalami kesusahan, kesedihan, ataupun keresahan, ia menjadikan semua itu sebagai bekal kebahagiaan di akhirat kelak. Maka dari itu, apabila kekurangan yang terdapat pada badan seorang hamba, pada hal-hal keduniaan, pada kelezatan duniawi, atau pada pangkat dan jabatan, semakin menambah bekal akhiratnya, maka yang demikian merupakan rahmat dan kebaikan bagi dirinya. Akan tetapi, jika tidak seperti itu, maka semuanya akan menjadi kerugian dan hukuman duniawi atas dosa-dosa yang bersifat lahir maupun batin, atau yang disebabkan oleh pengabaian kewajiban zahir dan batin.

0: dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali di Beranda Asta Cita. Di edisi hari Sabtu ada Green Radio yang hadir ya, membahas sedikit informasi dan edukasi terkait dengan lingkungan dan sekitarnya. Nah, untuk edisi kali ini, peran bank sampah dalam meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan pelajar. Topik yang kami angkat untuk kita sama-sama belajar, sama-sama menambah pengetahuan, dan bagaimana sih sebenarnya peran bank sampah dalam meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan pelajar. Nah, bank sampah pendengar punya peran nih yang jauh lebih besar dari sekedar tempat menabung sampah. Di lingkungan sekolah, kehadirannya bisa jadi sarana edukasi yang efektif untuk membentuk kebiasaan peduli lingkungan sejak dini. Melalui kegiatan bank sampah, para pelajar diajak memahami bahwa sampah bukan hanya sesuatu yang dibuang, tetapi juga bisa dipilih, dikelola, bahkan memiliki nilai ekonomis. Nah, proses sederhana seperti memisahkan sampah organik dan anorganik, menimbang, hingga menabung sampah memberikan pengalaman langsung yang mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Nah, selain itu, bank sampah juga mengajarkan akan tanggung jawab dan kedisiplinan ya. Siswa belajar bahwa menjaga lingkungan bukan tugas orang lain, melainkan dimulai dari diri sendiri. Kebiasaan kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan dan memilah sampah di sekolah bisa terbawa hingga ke rumah dan juga lingkungan sekitarnya.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Baik, dengar masih di Beranda Asta Cita Green Radio. Peran edukatif terhadap bank sampah ini juga semakin kuat ketika bank sampah dikaitkan dengan kegiatan kreatif seperti daur ulang, menjadi kerajinan tangan, ataupun juga proyek sekolah. Nah, dari sini pelajar tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik nyata tentang bagaimana mengurangi limbah dan memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak dipakai. Dengan pendekatan yang interaktif dan berkelanjutan juga, bank sampah mampu menanamkan kesadaran lingkungan pada pelajar secara menyenangkan. Dan pada akhirnya, generasi muda tidak hanya menjadi lebih peduli, tetapi juga lebih siap menjadi bagian dari solusi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.

0: Pentingnya upaya menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini juga terus digalakkan. Di SMP 16 Tanjung Pinang resmi menjalin kerjasama sebagai mitra hijau dengan Bank Sampah atau Bank Sampah KKBS ya, melalui penandatanganan nota kesepahaman pengelolaan sampah sekolah. Nah, kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial tetapi juga diisi dengan berbagai aktivitas edukasi yang melibatkan siswa secara langsung. Bahkan para pelajar juga diajak nih mengikuti permainan edukasi pemilihan sampah sekaligus juga mempraktikkan cara mengolah limbah menjadi produktif kreatif. Menurut Direktur Bank Sampah KKBS Tanjung Pinang, Kemis Tia Eva mengatakan bahwa program ini bertujuan membangun kesadaran lingkungan sejak sekolah usia sekolah melalui pendekatan yang menyenangkan. Dan kegiatan ini juga menjadi langkah awal untuk membentuk kebiasaan positif di lingkungan sekolah sehingga pengolahan sampah tidak hanya menjadi kegiatan sesaat tetapi juga berkelanjutan. Dan informasi ini juga mendengar menjadi informasi terakhir kita di Beranda Astacita Green Radio di edisi hari ini Sabtu 2 Mei tahun 2026. Kita berjumpa kembali di Green Radio minggu depan bersama dengan pembahasan topik lainnya. Dan sesaat lagi kami juga akan ajak Anda untuk mengikuti lintas berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Selamat siang, sore, dan sampai jumpa.
1: Astacita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: 16 waktu Indonesia Barat dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Bulan Prabu.
1: Ini ada dua petisi. Kenapa kita harus sampaikan? Karena inilah esensi kita. Kami harapkan kami.
2: Saya Eko Aprianto, Kepala BPS Kota Batam, mengajak seluruh pemangku kepentingan para.
0: Lintas berita Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu edisi hari ini Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya Ariel Arkaldia. Diawali dari peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di lapangan Welcome to Batam berlangsung meriah dengan penyerahan petisi buruh dan juga kegiatan sosial yang digelar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Batam. Laporan selengkapnya bersama Pak Iqbar Muzaki.
3: Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Kota Batam berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan yang digelar pada Jumat 1 Mei 2026 ini dipusatkan di lapangan Welcome to Batam dan diinisiasi oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kota Batam dengan mengusung tema kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja. Acara tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau, serta diwarnai berbagai kegiatan sosial dan seremonial, mulai dari pembagian sembako melalui sistem undian, penyerahan petisi kepada pimpinan legislatif daerah, hingga prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol peringatan Hari Buruh Internasional 2026. Ketua DPW FSPMI Kepri, Sutra Prapto, dalam kesempatan itu menyampaikan pentingnya penyampaian aspirasi pekerja melalui dua petisi yang diserahkan kepada Ketua DPRD Batam dan Ketua DPRD Kepri.
1: Ini ada dua petisi. Kenapa kita harus sampaikan? Karena inilah esensi kita. Kami harapan kami sampaikan ke Sekretariat Dewan DPR RI mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dan hapus outsourcing dan tolak upah murah kostum. Kenapa kita di sini, Pak? Ada tema yang sangat kita gambarkan. Kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja. Artinya hari ini kolaborasi seluruh stakeholder kita wujudkan Batam dan Kepri sejahtera untuk pekerja dan seluruh masyarakat.
3: Sementara itu, Wali Kota Batam Amsa Karahmat mengapresiasi peringatan May Day yang berlangsung kondusif dan mengedepankan kolaborasi. Ia menilai para pekerja di Batam menunjukkan kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi.
4: Semoga May Day yang kita lakukan sekarang menjadi percontohan secara nasional bahwa buruh Batam sangat cerdas, bahwa buruh Batam lebih memilih membangun kolaborasi dan sinergi ketimbang membuat aksi-aksi yang kontraproduktif.
3: Dengan semangat kebersamaan yang ditunjukkan dalam peringatan May Day tahun 2026 ini, diharapkan hubungan antara pekerja, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya di Batam dan Kepri semakin solid. Kolaborasi yang terjalin diharapkan mampu mendorong kemajuan industri sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Dari Batam Kepulauan Riau, Feki Permusyaki melaporkan.
0: Sensus Ekonomi 2026 resmi dimulai pada 1 Mei. Kepala BPS Kota Batam berharap masyarakat berpartisipasi aktif. Sensus akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Laporan selengkapnya Fajar Walinda.
5: Sensus Ekonomi 2026 resmi dimulai pada 1 Mei. Program nasional yang digelar Badan Pusat Statistik ini akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang dengan tujuan memotret kondisi terkini perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Pada tahap awal mulai 1 Mei hingga 31 Juli, perusahaan besar akan diminta mengisi kuesioner secara mandiri melalui sistem online. Notifikasi pengisian dikirimkan melalui WhatsApp maupun email resmi. Sementara itu, bagi pelaku usaha yang belum terjangkau sistem daring, petugas sensus akan melakukan pendataan langsung dari pintu ke pintu mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus ekonomi ini

0: mencakup 18 kategori kegiatan usaha, dari skala mikro hingga perusahaan besar. Data yang dikumpulkan nantinya akan menghasilkan peta ekonomi Indonesia, menggambarkan struktur ekonomi di berbagai wilayah, serta menyajikan analisis sektoral yang detail. Selain itu, hasil sensus juga akan memuat berbagai analisis tambahan, termasuk perkembangan ekonomi digital dan ekonomi berbasis lingkungan. Kepala BPS Kota Batam Eko Aprianto menghimbau masyarakat Batam untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026.
1: Saya, Eko Aprianto, Kepala BPS Kota Batam, mengajak seluruh pemangku kepentingan, para pelaku usaha, dan seluruh masyarakat untuk berperan serta secara aktif dengan menerima petugas BPS sekaligus memberikan data-data yang jujur kepada petugas. Partisipasi Anda adalah modal utama pembangunan. Data akurat dari BPS sangat krusial bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk dapat mengidentifikasi peluang investasi yang tepat, meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
0: Data sensus ekonomi ini dinilai krusial karena akan menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis sekaligus membantu pelaku usaha membaca peluang dan tantangan di tengah dinamika ekonomi saat ini. BPS juga memastikan keamanan data responden terjaga. Masyarakat dan pelaku usaha dihimbau untuk berpartisipasi aktif demi mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih akurat dan tepat sasaran. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru, di masa sekarang ini teknologi dan juga digitalisasi menjadi penunjang dalam pelaksanaan pendidikan. Selengkapnya, laporan dari Femi Asti Yovani melaporkan untuk Anda.
3: Hari ini tepat tanggal 2 Mei merupakan peringatan Hari Pendidikan Nasional yang tahun ini mengangkat tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tema ini menekankan pentingnya kolaborasi kolaboratif antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah seorang politisi wanita Riau yang konsen terhadap pendidikan, Ade Hartati, mengatakan dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan harus ada satu sudut pandang yang sama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena kewenangan pendidikan ada di masing-masing pemerintahan. Selain itu, di masa sekarang ini di mana teknologi dan digitalisasi sudah menjadi bagian dari kehidupan, Ade Hartati menuturkan keduanya menjadi penunjang dalam pelaksanaan pendidikan. Namun, Ade Hartati menyebutkan hal itu tidak bisa langsung diserahkan kepada orang tua, masyarakat, maupun siswa, mengingat geografis Riau yang tidak sama antar wilayah, sehingga butuh peran dari pemerintah.
4: Untuk kondisi saat ini, itu memang sepertinya teknologi menjadi penunjang yang utama bagi kemajuan pendidikan kita. Nah, tentu ini tidak bisa diserahkan langsung kepada masyarakat, wali murid ataupun si anak. Harus ada intervensi dari pemerintah, mengingat geografis Riau 12 kabupaten kota itu masih memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda.
3: Sementara salah seorang mahasiswa Universitas Riau, Dwi Andre Ermian Saputra, menuturkan dengan adanya teknologi dan digitalisasi, pendidikan tidak lagi hanya milik mereka yang belajar di sekolah formal, tetapi juga bagi semua orang yang memanfaatkan teknologi tersebut.
5: Di era digital dan di era teknologi, pendidikan bukanlah hanya untuk orang yang bersekolah saja atau orang yang berkuliah, sedang belajar ataupun sedang mengajar, tetapi di perkembangan teknologi dan di era digital, tentunya pendidikan ini sudah merata, baik pun secara di media sosial maupun di era teknologi dimanapun, pendidikan itu sudah merata. Jadi dengan adanya Hari Pendidikan, bukan saja orang yang tidak bersekolah itu bukan tidak belajar, melainkan kita sama-sama belajar karena adanya perkembangan teknologi dan era zaman sekarang ini sudah canggih. Orang yang tidak bersekolah pun sudah mengenyam pendidikan. Itu pun biasanya melalui media sosial.
3: Dwi Andre Ermian Saputra mengharap kedepannya pendidikan di Indonesia semakin berkualitas dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: Masih dari Pekanbaru, AKP Noki Lovico resmi menjabat sebagai Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru. Ia menggandeng masyarakat memberantas narkoba di Pekanbaru. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
6: AKP Noki Lovico resmi dilantik sebagai Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru yang dipimpin oleh Kapolresta Pekanbaru Kombes Muharman Arta pada Sabtu pagi. Dalam arahannya, Kapolresta menegaskan komitmen institusinya terhadap pemberantasan

0: Dengan prinsip tanpa toleransi, ia menekankan kepada pejabat yang baru dilantik agar menjalankan tugas secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku.
1: Melaksanakan pelantikan Kasatres Narkoba Polresta Pekanbaru. Ya, sama semua kebijakan untuk narkoba zero toleransi dan ada toleransi, semua lakukan penegakan hukum sesuai dengan prosedur dan peraturannya. Jadi nggak ada main-main dengan narkoba. Ya, memang ada daerah-daerah tertentu yang tidak bisa kami sebutkan yang saat ini sering menjadi tempat TKP, lokasi, sumber dari peredaran-peredaran narkotika yang telah berhasil kami ungkap. Itu tetap pasti akan menjadi atensi dan kami akan terus lakukan semua tindakan-tindakan dan segala upaya di lokasi-lokasi tersebut.
0: Sementara itu, AKP Noki Lofiko menyatakan kesiapan dirinya dalam mengemban tugas baru sebagai Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru. Ia menegaskan akan melanjutkan komitmen pemberantasan narkoba serta memperkuat sinergi dengan masyarakat.
2: Kami akan mengimbau masyarakat, tokoh masyarakat, LSM untuk bersinergi dengan kami, saling bahu-membahu untuk mengungkap kepentingan narkoba di wilayah mereka masing-masing. Dan silakan memberikan informasi kepada kami lewat 110 atau Satgas Anti Narkoba. Kami akan memberikan apresiasi dan merahasiakan identitas tokoh masyarakat tersebut. Semoga kedepannya Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru akan melakukan pengungkapan tentang peredaran narkoba di Polresta Pekanbaru.
0: Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memerangi peredaran gelap narkotika di Kota Pekanbaru. AKP Noki Lofiko mengajak membuka ruang partisipasi publik dan menghimbau masyarakat untuk memberikan informasi terkait peredaran narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Informasi selanjutnya dari RRI Padang, pemerintah kota Padang memperingati Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas, dan Hari Otonomi Daerah dengan menggelar upacara di lapangan Balai Kota Air Pacah. Pagi tadi, informasi selengkapnya disampaikan Melati Okta Wina.
5: Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan.
6: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir berkomitmen mewujudkan pendidikan yang bermutu agar bisa menciptakan generasi emas. Hal dimaksud direalisasikan dalam program unggulan Padang Juara dan Smart Surau. Maigus sebagai pembina upacara mengatakan, melalui Padang Juara dilakukan peningkatan pendidikan dan olahraga dengan memberikan bantuan seragam dan LKS gratis. Kemudian Smart Surau menjadi penguat nilai-nilai keagamaan dengan menjadikan masjid dan musola sebagai pusat pembinaan moral masyarakat. Ia menekankan peringatan Hardiknas tahun ini perihal menjadikan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Pendidikan harus dilaksanakan dengan penuh ketulusan, kasih sayang, serta berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik.
5: Mari kita perkuat kerjasama mewujudkan pendidikan mutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat. Sekaligus sejalan dengan apa yang menjadi progul Wali Kota Padang, Padang Juara, dan Smart Surau-nya. Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak inilah yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
6: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan, dalam peringatan Hari Otonomi Daerah diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Ia menambahkan, melalui upacara peringatan ini, diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan, kemudian mewujudkan otonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat. Melati Oktawina melaporkan.
4: Masih dari Padang, bangunan hunian tetap bagi warga berdampak bencana hidrometeorologi akhir 2025 di Kota Pariaman dirancang ramah terhadap gempa bumi. Laporan selengkapnya bersama Widi Dwi Putri Liani.

0: hunian tetap atau huntap mandiri bagi korban bencana hidrometeorologi di Kota Pariaman mulai dibangun kemarin. Pembangunan ditandai peletakan batu pertama di Desa Sintua, Kecamatan Pariaman Utara oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Rustian, dan didampingi Wali Kota Pariaman Yota Balat. Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menyebut pembangunan huntap mengusung konsep multi-helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Salah satu poin menarik dalam pembangunan huntap ini adalah penggunaan sepa blok yang merupakan produk inovasi bata interlock PT Semen Padang, di mana material ini diklaim memiliki kualitas tinggi, lebih aman dan nyaman untuk dihuni, serta tahan terhadap gempa bumi.
1: Ini Kota Pariaman, kita mulai pembangunan huntap mandiri yang mana ini ditugaskan BNPB untuk menyelesaikan dan BNPB tidak hanya itu saja pekerjaan untuk kerjanya BNPB sudah pasti karena fungsinya BNPB itu pra, saat, dan pasca. Jadi di tiga sekurus ini BNPB akan melihat jadi Pak Wadi akan ada sinapin-sinapin dari BNPB.
0: Sementara itu, Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan pembangunan huntap menjadi simbol berakhirnya masa darurat dan dimulainya fase pemulihan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Saat ini baru satu unit yang dibangun, namun pemerintah membuka peluang bagi warga lain, khususnya di sepanjang aliran Sungai Batang Mangor, untuk mengajukan bantuan serupa.
2: Jadi tempat ini alhamdulillah disokong oleh sepabrik tempat Indonesia dan pemerintahan karena tadi datangnya suku dong. Tapi ketika ada masyarakat yang merasa banyak aliran sungai Batang Mangor dan kerusakan itu mengatakan kerusakan beliau bersedia untuk mendirikan kita masyarakat lebih. Nah ini adalah aksi cepat dari Bupati sesama. Sekarang kita tim si bencana sudah kami kumpulkan kepada BPBD untuk membuat blueprint mitigasi bencana. Nah ini kemudian kami akan antarkan nanti untuk kami sampaikan kepada Bapenas dan di BPBD, misalnya kita mengisi daerah kebun bencana dan kami berharap kemudian ada jalur evakuasi tempat.
0: Yota Balat menambahkan, kondisi ini menjadi langkah awal percepatan pemulihan kawasan rawan bencana di Kota Pariaman sekaligus mendorong model hunian tahan bencana yang berkelanjutan di Sumatera Barat. Pemerintah Kota Pariaman bersama BNPB akan mengevaluasi pelaksanaan huntap mandiri sebelum memperluas pembangunan ke penerima lain yang memenuhi syarat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
3: Selanjutnya kita dengarkan kabar dari RRI Tanjung Pinang. Kabupaten Bintan resmi terpilih menjadi tuan rumah ajang internasional The Second Asian Traditional Wushu Champions 2026 yang akan digelar pada 16 sampai dengan 20 November mendatang. Pandu Fikri Tegar Agnyanto melaporkan.
4: Kabupaten Bintan akan menjadi tuan rumah ajang internasional The Second Asian Traditional Wushu Championship 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 20 November 2026. Event ini dinilai menjadi peluang besar untuk mendorong promosi pariwisata daerah ke tingkat global. Ketua Asosiasi Pariwisata Nasional atau ASPARNAS DPD Kepulauan Riau, Mulyaditan, mengatakan penyelenggaraan kejuaraan wushu tingkat Asia tersebut akan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, khususnya di Bintan. Hal ini dikarenakan pertandingan tersebut merupakan kejuaraan Asia yang bertaraf internasional. Ia menambahkan, kejuaraan ini tidak hanya akan diikuti oleh negara-negara Asia, tetapi berpotensi menarik peserta dari kawasan lain seperti Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga wushu telah berkembang secara global dan mampu menarik perhatian internasional.
5: Momen-momen yang sangat bagus, karena kita lihat dari kalender event yang di Bintan itu kan udah bagus-bagus internasional semua, nih tambah ini trigger yang sangat bagus untuk kita.
6: Oke, berarti bisa dengan berpotensi nih Pak ya?
5: Potensi. Itu dilaksanakan pada bulan November, di tanggal sebentar saya lihat, 16 sampai 20 November.
4: Menurutnya, penyelenggaraan event ini harus didukung dengan kesiapan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas akomodasi dan pelayanan bagi peserta. Beberapa lokasi yang dipertimbangkan untuk pelaksanaan kegiatan berada di kawasan Lagoy, dengan opsi hotel yang masih bersifat tentatif. Mulyadi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mempersiapkan event tersebut. Ia juga mendorong penguatan promosi melalui digital marketing agar kejuaraan ini semakin dikenal luas. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnyanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tersangka kasus pajak berinisial FE, Direktur PT KRB dan juga PT DSM sebesar 2,2 miliar rupiah dilimpahkan ke Kejari Tanjung Pinang. Rispan Badrian melaporkan.
7: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau menimpa

0: tersangka berinisial FE beserta barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana perpajakan dengan nilai kerugian negara mencapai 2,21 miliar rupiah. Pelimpahan tahap 2 tersebut dilakukan ke penuntut umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Tersangka FE diketahui merupakan direktur PT ARB dan PT DSM yang bergerak di bidang jasa konstruksi serta terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak KPP Pratama Tanjung Pinang. Penyidikan terhadap kedua perusahaan tersebut telah dilakukan oleh Kanwil DJP Kepulauan Riau. Kabid P2 Humas Kanwil DJP Kepri, Delvi Azraf mengatakan, proses hukum kini telah memasuki tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas dinyatakan lengkap.
1: Menyatakan hukum dan pajak yang kami lakukan berdasarkan seperti ini kredisi di mana sanksi pidana yang terkait dalam langkah strategis terhadap tersangka sebagai pihak yang menjawab telah dilakukan seluruh tindakan persuasif secara maksimal. Demikian sampai dengan alat yang ditemukan.
0: Pelaksana tugas kasih penuntutan Pitsus Kejati Kepri, Roy Uffington Arhab menambahkan, tersangka kini ditahan di rumah tahanan kelas 1 Tanjung Pinang. Penahanan dilakukan sesuai KUHP karena ancaman hukuman di atas 5 tahun untuk menghindari tersangka melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti.
2: Karena tersangka melanggar pasal 39 huruf C, D, I, yaitu tidak melaporkan SPT atau melaporkan yang tidak benar dan atau telah dibungkuk tapi tidak disetorkan ke negara. Jadi kita sangat pasal 39 JDI. Kami terima kasih kepada JDI.
0: Atas perbuatannya, tersangka FE dijerat dengan pasal 39 ayat 1 huruf C, D atau I Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Wakil Bupati Tanah Datar mendorong pelestarian Silek Pangian melalui Nagari Kreatif guna memperkuat identitas budaya sekaligus memajukan ekonomi kreatif. Laporan selengkapnya bersama rekan Irsyad.
4: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menekankan bahwa pelestarian nilai tradisi Silek Pangian merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya. Ahmad Fadli menjelaskan bahwa upaya itu juga bertujuan untuk mendorong lahirnya inovasi yang berbasis pada kearifan lokal masyarakat setempat. Menurutnya, Silek Pangian bukan sekedar seni bela diri biasa, melainkan kekayaan budaya yang syarat dengan filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau. Dirinya menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan tradisi ini agar identitas budaya daerah tetap kokoh di tengah perkembangan zaman. Selain sebagai identitas, dirinya menilai pelestarian Silek memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih jauh ke dalam sektor ekonomi kreatif. Ahmad Fadli juga menyampaikan harapannya agar Nagari Kreatif Hub atau NCH di Pangian dapat menjadi wadah yang efektif bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas mereka. Melalui dukungan pemerintah daerah, dirinya meyakini bahwa pembinaan yang berkelanjutan akan memotivasi masyarakat untuk lebih aktif melestarikan budaya.
5: Tentu pesan kepada Nagari Pangian, dengan adanya kepercayaan yang sudah diberikan oleh provinsi ini, tolong dijaga, tolong diseriusin, jangan sampai hanya sekedar program belaka kemudian terhilang hapus begitu saya sayang, karena ketika program itu disampaikan ke Pak Wali ke saya melihat ini ada potensi ini, potensi meningkatkan ekonomi masyarakat, nah itu yang penting, kita memiliki potensi untuk peningkatan ekonomi masyarakat, makanya seperti yang disampaikan Pak Wali, kita langsung dukung, kita langsung arahkan OPD akan mensupport sebaik mungkin bagaimana supaya Pangian ini bisa diwujudkan untuk menjadi salah satu NCH di Sumatera Barat ini. Dan alhamdulillah akhirnya berhasil mewujudkan Nagari Pangian menjadi salah satu pilot proyek Nagari Kreatif Kapun.
4: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli juga berharap langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan ekonomi lokal di wilayah Tanah Datar. Irsyad melaporkan.
3: Menjelang bergulirnya putaran nasional Liga 4 PSPP Padang dan Panjang terus mematangkan persiapan dengan menambahkan sejumlah pemain baru guna memperkuat komposisi tim dan meningkatkan daya saing di level nasional. Laporan selengkapnya bersama Novri.
6: Menjelang bergulirnya putaran nasional Liga 4, PSPP Padang Panjang terus mematangkan persiapan dengan menambah sejumlah pemain baru guna memperkuat komposisi tim dan meningkatkan daya saing di level nasional. Langkah ini dilakukan sebagian bagian dari strategi manajemen dan tim pelatih untuk menghadapi persaingan yang dipastikan lebih ketat, sekaligus memperbaiki catatan tim pada musim terakhir yang terhenti di babak 32 besar. Pelatih kepala PSPP Padang Panjang

0: Siang, Dian Ramasaputra menyampaikan proses rekrutan pemain dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan tim dan kecocokan dengan pola permainan yang diterapkan. Dian Ramasaputra menyebut, PSPP tetap mempertahankan sejumlah pemain inti yang menjadi tulang punggung tim saat sukses meraih posisi runner-up Liga 4 Sumatera Barat. Di antaranya Ivan Fadila, Saiful Ramadan, dan Ibnu Mariza, Bimal Semana, Dimas Adiputra, Rory Pranandi, serta penyerang andalan Jojo Rahmat Dwi. Di sisi lain, manajemen juga kembali mendatangkan penjaga gawang andalan musim lalu, Samsul Arifin, untuk memperkuat lini belakang. Tambahan kekuatan lainnya datang dari Raj Firen, Muhammad Fadil Iksan Saifullah, dan Fajar Ginting yang sebelumnya memperkuat Josel FC Piaman. Selain itu, Alfianto, Ridwan, serta striker senior Hanif yang sebelumnya bermain untuk PSL AC Cincin juga bergabung bersama tim. Sebagian besar pemain baru tersebut sudah mulai mengikuti sesi latihan bersama yang digelar pada Jumat kemarin di Gor Katip Sulaiman Bancalawe. Dengan kombinasi pemain lama yang telah solid dan tambahan tenaga baru di berbagai lini, PSPP optimis mampu tampil lebih kompetitif serta melangkah lebih jauh di putaran nasional Liga 4 musim ini.
1: Itu kita kalau punya waktu persiapan 3 minggu. Tapi kita akan mengembalikan kondisi dulu secara fisik. Tapi yang pasti kita nggak bisa khusus untuk di fisik karena kita jaraknya cuma 3 minggu. Kita juga butuh secara taktikal untuk kerjasama tim karena kita beberapa orang pemain baru. Jadi kita memang benar-benar mulai dari awal lagi.
0: Dian Ramasaputra menambahkan kehadiran pemain anyar tidak hanya menambah kekuatan tim, tetapi juga membawa semangat baru untuk mewujudkan target prestasi yang lebih baik bagi sepak bola Padang Panjang. Nofri melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai, SSB P2KR Serindit Muda terus melakukan pembinaan kepada atlet muda sepak bola binaan. Laporan selengkapnya bersama Frizal.
4: Selain mengajarkan teknik tentang permainan sepak bola kepada peserta didik, Sekolah Sepak Bola SSB P2KR Serindit Muda juga mengajarkan anak didik tentang perilaku kehidupan sehari-hari. Hal itu dikatakan pelatih SSB Serindit Muda, Bobby Apridance, saat ditemui di sela kegiatan latihan di lapangan sepak bola Serindit Ranai kemarin. Bobby menerangkan, pihak pelatih memberikan pelatihan dan pembinaan baik dari teknik sepak bola, mentaliti, disiplin, dan cara permainan sepak bola di lapangan.
5: Kita melakukan pembinaan ini yang jelas tempat anak-anak belajar, bukan belajar tentang sepak bola aja, tapi belajar tentang kehidupan sehari-hari. Mereka bisa dibantu secara disiplin, secara bersosial, secara keagamaan juga bisa. Baik di SSB ini bukan tentang sepak bola aja yang kita latih, tapi mentaliti mereka nanti, proses belajar mereka ke depan nanti bisa menjadi sepak bola yang baik istilahnya, untuk ke depannya yang lebih baik. Yeah. Jelas kita di sini membina dari usia U11 sampai U13 berjenjang, karena kita selalu melakukan proses dari perpekan-perpekan itu ada program-program yang akan disusun oleh pelatih untuk membina pemain-pemain ini.
4: Adapun kegiatan pelatihan yang diberikan mulai dari teknik dasar seperti shooting, dribbling, passing, heading, dan pengambilan keputusan yang tepat di saat permainan.
5: Untuk hal-hal dasar yang jelas, untuk teknik-teknik yang diajar, shooting, dribbling, passing, heading, dan teknik-teknik yang lainnya, tentunya mereka dilatih agility-nya, fisiknya, kecerdasannya. Yang jelas diterapkan anak-anak usia dini ini tentang belajar membuat keputusan, keputusan secara bermain, dan keputusan-keputusan yang akan terjadi ke depannya.
4: Sejak didirikan SSB P2KR Serindit Muda, sudah melatih atlet sepak bola untuk jenjang usia dari U11, U13, U16 hingga U20 tahun. Kegiatan pelatihan dilaksanakan rutin 2 kali dalam seminggu untuk setiap jenjang usia yang dipusatkan di lapangan sepak bola Sri Serindit Ranai.
3: Permintaan hewan kurban jenis sapi pada tahun 2026 mengalami penurunan meskipun hasil ternak warga tergolong melimpah. Marjani melaporkan.
6: Permintaan hewan kurban jenis sapi pada tahun 2026 mengalami penurunan meskipun hasil ternak warga tergolong melimpah. Kondisi ini terjadi di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Desa Harapan Jaya Perdan menyampaikan bahwa stok sapi dari peternak lokal cukup banyak, baik milik warga maupun yang dikelola oleh BUMDes setempat. Hingga saat ini penjual sapi kurban terlihat sepi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
7: Kalau untuk saat ini sih karena saking banyaknya stok sapi, maka

0: menurun loh. Soalnya termasuk stok sapi ini yang siap dipasarkan untuk kurban udah 9 kan. Sekali-kali yang nyari itu pun yang besar-besar, kategori jumbo yang di atas 80 kilo, 100 kilo. Gitu. Besaran sapinya udah termasuk murah itu. Memang nurun betul kondisi sekarang. Contohnya yang bundes ini lagi terkendala ini untuk pemasaran karena saking banyaknya sapi itu.
1: Sementara itu penjualan hewan kurban atau

0: sampai April itu kurang lebih sekitar 30 ekor. Itu sudah dinyatakan sehat. Alhamdulillah sampai saat ini Natuna kategorisasinya bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Ini sangat penting sekali. Karena kuncinya hewan kurban yang baik itu adalah tidak terindikasi PMK dan bebas vaksin. Nah, ini perlu dijaga untuk Natuna.
1: Penurunan minat beli ini diduga sebagai dampak dari lemahnya permintaan pasar meskipun pasokan ternak berada dalam kondisi melimpah. Pemerintah desa berharap kondisi ini dapat segera membaik sehingga hasil ternak warga tetap memiliki nilai jual yang stabil dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Demikian Marjani melaporkan.
2: Beralih ke SP Bengkalis, PSPTI SPSI Kabupaten Bengkalis tetap solid dalam melaksanakan tugas harian terkait adanya isu dualisme kepemimpinan sekaligus tegas dinyatakan tidak ada mandat lain selain kepengurusan yang sudah terbentuk lama. Reporter Mohon Iqbal melaporkan.
3: Ketua Pimpinan Cabang PC Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia FSPTI SPSI khusus Kabupaten Bengkalis Andika menegaskan bahwa kepengurusan organisasi yang dipimpinnya tetap sah dan solid. Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya pihak tertentu yang mengklaim memiliki mandat baru dan mengatasnamakan FSPTI di Kabupaten Bengkalis. Ia mengimbau seluruh anggota agar tidak mudah terpengaruh oleh klaim sepihak yang tidak memiliki dasar organisasi yang jelas. Ia meminta seluruh anggota tidak terprovokasi oleh oknum yang mengaku-ngaku sebagai pengurus tanpa dasar yang sah. Menurut Andika, setiap perubahan kepengurusan dalam organisasi memiliki mekanisme yang jelas sesuai aturan dan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Ia juga menerima mandat berdasarkan hasil musyawarah cabang Muscap tahun 2022 dan hingga saat ini kepengurusan berjalan sesuai aturan organisasi.
4: DPC SPTI khusus Kabupaten Bengkalis tetap mensolidkan barisan di bawah karena SPTI ini muncul dari bawah bukan dari atas, ya kan? Sebuah organisasi serikat pekerja yang mewadahi dan mengayomi kawan-kawan di bawah sama khusus buruh, ya kan? Buruh lapangan, intinya dah ini dah kita sampaikan di bawah bahwa tak ada perubahan struktur kepengurusan DPC yang saya ketuai, ya kan? Saya selaku Andika, ketua DPC Kabupaten Bengkalis di provinsinya di Riau, itu ketuanya Pak Sausi Aloho.
3: Andika juga menegaskan bahwa FSPTI khususnya Kabupaten Bengkalis telah terdaftar secara resmi dan selama ini berkontribusi dalam menjaga stabilitas kerja di daerah. Saat ini FSPTI SPSI khususnya Kabupaten Bengkalis menaungi 16 pimpinan unit kerja atau PUK yang tersebar di 7 kecamatan dengan jumlah anggota sekitar 700 orang. Andika menambahkan pihaknya akan tetap fokus menjalankan amanah organisasi dan memperjuangkan hak-hak anggota. Ia pun kembali mengimbau seluruh anggota untuk menjaga kekompakan serta menghormati mekanisme organisasi yang berlaku. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Faktor usia dini dan juga kehamilan di luar nikah menjadi salah satu penyebab terjadinya nikah siri di masyarakat. Laporan selengkapnya bersama Nur Fitri Yani.
5: Fenomena nikah siri masih terjadi di tengah masyarakat dengan berbagai latar belakang yang mempengaruhinya. Kepala KUA Kecamatan Bengkalis, Dr. Andes Haji Mahmud menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya nikah siri adalah usia pasangan yang belum memenuhi syarat minimal pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, faktor kehamilan di luar nikah juga menjadi salah satu penyebab yang sering ditemui di lapangan.
6: Kadang-kadang dengan anak pergaulan ini, punya sudah hamil duluan. Nah, sudah sampai umur berhamil duluan, sudah 7 bulan, 8 bulan, baru datang ke KUA. Jadi itu dia, ke KUA tentunya setelah mengoreksi, meneliti tentang berkas yang telah diajukan kepada kantor urusan agama, ya kecamatan itu, tentunya dilihat dalam segi usia, persyaratan, wali, dan lain sebagainya. Begitu, Bu, ya. Setelah itu, kita lihat ternyata ada pasangan pasuti yang masih dalam kategori nikah bawah umur. Nah, tentunya, ya, kami akan melanjutkan supaya ini legalitasnya tetap dalam perkawinan. Nanti menyarankan untuk mengajukan persidangan.
5: Menurutnya, keputusan tersebut umumnya diambil karena adanya tekanan sosial dari lingkungan serta keinginan untuk segera menyelesaikan

0: bermasalah tanpa melalui prosedur resmi. Padahal, prosedur pernikahan yang diatur oleh negara bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak yang akan dilahirkan. Mahmud menambahkan, dalam kasus pasangan yang belum memenuhi syarat usia, sebenarnya tersedia jalur resmi melalui pengajuan dispensasi ke pengadilan agama. Namun, kurangnya pemahaman dan keengganan untuk menempuh proses tersebut seringnya membuat sebagian masyarakat memilih jalan pintas untuk nikah siri. Padahal langkah tersebut berisiko menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari, terutama terkait status hukum, hak dalam rumah tangga, serta administrasi kependudukan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih memahami prosedur pernikahan yang benar dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, pernikahan yang dilaksanakan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Kualitas berita Korea Nusantara 15 hari ini, mewakili Timur dan Selatan bertugas saya Aryo Larikal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Sekian Lintas Berita Korea Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat sore mendengar, masih bersama Erita di sore hari ini di edisi hari Sabtu 2 Mei tahun 2026. Di cuaca yang masih suasana adem ya, habis hujan tadi. Kita juga pengen update nih untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca esok hari bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Hayu. Selamat sore Mas Hayu.
2: Selamat sore Kak Erita.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik kabarnya Kak.
0: Ini kayaknya suaranya sama nih kayak cuaca di sore hari ini.
2: Adem.
0: Oke, bagaimana untuk perkiraan cuaca kita esok hari? Silakan Mas Hayu.
2: Oke. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk besok hari Minggu tanggal 3 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi harinya berawan, namun ada potensi terjadi hujan ringan yang sifatnya lokal. Kemudian pada siang harinya ada potensi terjadi hujan petir. Kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan berawan. Untuk angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 0 sampai dengan 10 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 98%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, perairan Anambas, dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Himbauan kepada masyarakat waspada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan lebat disertai petir atau kilat dan angin kencang terutama pada siang harinya. Oke, baik.
0: Di sore hari ini di memang kita masih pancaroba ya Mas, panas dan hujan ya.
2: Iya, ini masih fase peralihan dari angin utara ke angin selatan.
0: Katanya ada yang menyebutkan ini apa namanya badai Lelina?
2: El Nino.
0: Iya, masih ada efek seperti itu juga kah? Apa benar kita di ini?
2: Kalau di wilayah kita untuk saat ini, untuk pengaruhnya itu belum ada. Mm-hmm. Nah, tapi kemungkinan nanti mungkin di bulan Agustus atau September saat indeks dari El Nino-nya nanti menunjukkan fenomena El Nino. Nah, itu nanti untuk pengaruhnya di berbagai wilayah, terutama di Kepulauan Riau itu nanti akan bervariasi.
0: Mulai dari?
2: Kemungkinan terdampak itu nanti di Agustus, September. Tapi untuk variasinya, dampaknya seperti apa, nah itu nanti agar apa? Mengikuti informasi dari BMKG.
0: Oke, baik. Tapi kalaupun sekarang ini pun juga cuaca Mas, walaupun hujan tapi hawanya agak panas gitu ya, Mas.
2: Iya, betul, karena kondisi udaranya saat di fase peralihan ini lembab seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Mas Hayu. Selamat bertugas kembali sama sore.
2: Selamat sore, Kak.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat

0: viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu tuh. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Ya, dengan masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, masih bersama Erita Fitra Insani di sore hari ini. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di sore hari ini. Sebuah informasi kami sampaikan, di mana sebanyak 232 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau lebih dikenal dengan SPPG di Provinsi Kepulauan Riau melayani sebanyak 540.254 penerima manfaat yang terdiri dari peserta didik serta kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Dan hingga awal Mei, jumlah penerima manfaat terdiri dari 431.471 peserta didik dan 108.783 kelompok 3B ya, dengan total 540.254 penerima manfaat, diungkapkan oleh Kepala Regional SPPG Kepri Anindita Ayu, seperti yang kami lansir dari kantor berita Antara. Dirinya juga menyebutkan bahwasannya jumlah 232 SPPG tersebut tersebar di Kota Batam ada 139 unit, kemudian Karimun 28 unit, Kota Tanjung Pinang ada 24 unit, Kabupaten Bintan 19 unit, Kabupaten Natuna 12, Kabupaten Lingga 7 unit, dan Kabupaten Anambas ada 3 unit nih. Ya, SPPG yang melayani pengantaran MBG untuk para siswa dan juga kelompok 3B tadi. Dan selain memberikan manfaat gizi bagi masyarakat, program ini juga membuka lapangan kerja dalam jumlah yang sangat besar.

0: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukuman positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, dalam waktu dekat ini ya, kabarnya salah satu pasar retail ya, Indomaret akan masuk ke Tanjung Pinang nih. Ya, kami kutip dari harian kepri.com ya, disebutkan bahwasanya semua perjuanganku tertuju padamu. Ya, Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan rencana operasional Indomaret di Kota Tanjung Pinang mulai dilakukan pada bulan Juni 2026 mendatang nih. Dan pemerintah daerah juga mengatakan bahwasanya manajemen perusahaan tersebut berencana membuka 3 gerai nih untuk tahap awal di kisaran di daerah Jalan RH Visabilillah, Soekarno-Hatta, hingga kawasan Batu 10 Tanjung Pinang. Dan meskipun perusahaan sudah menentukan lokasi, namun Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengaku belum menerima data rinci mengenai titik koordinat dan juga tanggal peresmian. Dan lampu hijau bagi operasional untuk Indomaret ini setelah perusahaan menyetujui sejumlah syarat kerakyatan. Dan Lis juga sebelumnya pernah sempat menolak ya rencana pembukaan retail ini sebelum pihak perusahaan menjamin keberpihakan kepada masyarakat. Wah,

Seluruh karyawan yang akan bekerja di 3 gerai Indomaret tersebut juga nanti wajib mengantongi kartu tanda penduduk Kota Tanjung Pinang. Selain itu juga pemerintah Kota Tanjung Pinang akan perjuangkan agar gerai tersebut memasarkan produk pelaku usaha mikro kecil menengah ataupun UMKM.

0: Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap-siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Mendengar kami sampaikan informasi masuknya Fardu Salat Maghrib ke Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Sabtu 2 Mei tahun 2026 pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17.27 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan koran dengar Anda lagu-lagu Islami jelang masuknya Fardu Maghrib ke Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz kandidat Dr. Abdul Malik Al-Munir MHum dengan judul Prinsip Pengolahan Lingkungan dalam Islam, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudara Egi Rianto. Ia akan membacakan surah Ali Imran ayat 92 dan surah Al-Baqarah ayat 267, diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu di hari ini Sabtu 2 Mei tahun 2026 pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahi mustafa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillala wa may yudlil fala hadiyala. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dimanapun kita berada, mudah-mudahan pada pagi yang baik ini kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu saja mari sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang Allah berikan, yang bisa kita rasakan pada saat ini, adalah nikmat hidup. Dengan berbekal nikmat hidup ini, berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas dosa dan kehilafan kita. Tidak ada yang tidak pernah bersalah di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang tidak pernah khilaf di dalam kehidupan ini. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping nikmat hidup ini kita pergunakan sebagai bentuk pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbekal nikmat hidup ini juga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan-kebaikan, sehingga dengan begitu menjadi suatu perbekalan bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.

Mari sama-sama kita mensyukuri nikmat ini dengan sama-sama melafazkan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, atau seperti salam kita ketika duduk tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan perbincangkan pada hari ini adalah yang benar-benar relevan di dalam kehidupan kita, yaitu terkait dengan prinsip pengelolaan lingkungan. Tentu saja kita sorot di dalam Islam. Kita mengetahui bahwa Islam itu bukan hanya sekedar mengatur hubungan dengan Allah semata, yaitu hablum minallah, atau juga hubungan dengan sesama manusia, yaitu hablun minan nas, atau hubungan kita dengan sesama manusia. Tetapi Islam juga mengatur hubungan yang lain, yaitu hubungan dengan lingkungan kita, atau hablum minal bi'ah, hubungan dengan alam sekitar, dengan lingkungan kita. Mengapa ini penting untuk dibahaskan? Karena kita mengetahui bahwa saat ini sering terjadi krisis lingkungan dan tantangan global. Di antaranya ada pemanasan global dan perubahan iklim. Ada degradasi ekosistem di seluruh dunia. Ada deforestasi dan hilangnya habitat. Ada kekurangan sumber daya dan polusi. Maka ini penting untuk kita bahaskan, kita ambil berat. Mengapa demikian? Karena manusia itu sendiri adalah pemakmur di kehidupan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 61. Wa ila samud akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi maha memperkenankan doa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan bumi ini. Selain menciptakan bumi ini untuk kita, nah Allah Subhanahu wa taala juga menempatkan manusia itu sebagai pemakmur di kehidupan bumi ini. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Maka ayat ini menjadi landasan bagi kita bagaimana kemudian alam yang Allah ciptakan untuk kita ini bisa kita makmurkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita atau apa saja prinsip kita sebagai manusia ini di dalam memakmurkan bumi ini? Prinsip yang pertama, yang ini juga bisa kita lihat di artikel yang ditulis oleh Muhammad Fazlul Khalid, Islam and the Environment, di antaranya adalah prinsip tauhid. Nah, bagaimana prinsip tauhid itu? Yaitu kita menempatkan alam sebagai manifestasi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam itu adalah wujud dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam itu juga makhluk yang Allah ciptakan. Artinya dia sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip ini

menandakan bahwa kita dengan alam adalah sesuatu yang harus saling. Salingnya itu adalah di dalam rangka kita juga mampu memberlakukan alam dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi yang berakal. Maka bagi orang yang berpengetahuan menempatkan alam ini sebagai wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, manakala dia menempatkan alam sebagai wujud daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka alam bukan benda mati, tetapi dia bermakna bagi kehidupan manusia. Berarti kalau kita merusak alam, kita tidak menghargai apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali hubungan kita dengan alam, yaitu sama-sama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip yang pertama di dalam pengelolaan lingkungan adalah prinsip tauhid. Sama-sama menempatkan kita dan alam adalah bentuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bentuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang kita taati. Jangan sampai kita merusak alam berarti kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah menempatkan pribadi manusia itu sebagai pengelola, bukan pemilik, sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Maka ketika kita menyadari bahwa kita adalah sebagai khalifah, sebagai yang Allah titipkan kekuasaan, sebagai Allah yang berikan mandat untuk mengurus bumi ini, maka ingat, bumi ini mesti dikelola dengan tanggung jawab, bukan eksploitasi. Kita sebagai yang memberikan manfaat, bukan kemudian merusaknya. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, yaitu prinsip yang lahir dari prinsip yang kedua, ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah sebagai seorang khalifah, maka kita mesti amanah, mesti bertanggung jawab terhadap kehidupan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakan. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim, lagi sangat bodoh. Maka ketika kita kemudian diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini, sudah semestinya kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga bumi ini, menjaga lingkungan kita. Kalau merusak lingkungan berarti mengkhianati amanah. Nah, pengelolaan itu harus berorientasi pada jangka panjang, bukan keuntungan sesaat. Maka mari sama-sama ketika kita menjalankan amanah, yaitu bertanggung jawab, maka mestilah tanggung jawab itu bukan untuk kepentingan kita sesaat. Yang berikutnya, yang keempat, adalah prinsip di dalam pengelolaan lingkungan itu adalah larangan berbuat fasad, yaitu kerusakan lingkungan.

Ini prinsip yang paling utama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 56. Wala tubsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka prinsip ini adalah menegaskan kita, kalau kita ingin mengelola lingkungan dengan baik, jangan sampai kita membuat kerusakan. Dan memang kita mesti berhati-hati, karena sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka dengan adanya potensi untuk berbuat kerusakan ini, hendaklah kita mesti berhati-hati. Jangan sampai kita adalah di antara manusia-manusia yang melakukan hal tersebut. Maka prinsip yang keempat adalah larangan berbuat fasad, merusak lingkungan. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip keseimbangan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ar-Rahman ayat 7-8. Was-sama'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan, keadilan dan keseimbangan agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Maka alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan keseimbangan. Kalau kita mengeksploitasinya secara berlebihan, berarti kita sudah melanggar keseimbangan. Hati-hati, ketika kita melanggar keseimbangan, maka ada hal yang dirugikan. Ketika yang dirugikan, maka akan terjadi bencana. Maka berhati-hati. Prinsip yang kelima di dalam pengelolaan lingkungan adalah prinsip keseimbangan. Prinsip yang keenam di dalam pengelolaan lingkungan itu adalah tidak berlebih-lebihan atau israf, atau bahasa yang lain adalah moderat. Maka jangan sampai kita mempergunakan sesuatu itu berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Manakala kita mengkonsumsi sesuatu itu berlebihan, maka itu berarti adalah sebuah eksploitasi. Ketika eksploitasi itu kita lakukan, maka akan terjadi kerusakan yang sistemik. Maka sikap kita, prinsip Islam di dalam pengelolaan lingkungan itu adalah tidak berlebih-lebihkan. Gunakan seperlunya, ambil seperlunya, jangan berlebih-lebihan. Dan prinsip yang terakhir yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini adalah prinsip ihsan terhadap semua makhluk, terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam lingkungan ini. Islam tidak hanya bicara tentang manusia, tetapi juga seluruh makhluk. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau mengatakan, la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fa ya'kula minhu insanun wa la dabbatun wa la syai'un illa kana lahu shadaqatun. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Tidak ada seorang Muslim yang menanam pohon atau tumbuhan lalu dimakan oleh seseorang atau dimakan oleh hewan ternak atau apapun itu, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Maka perlakukan lingkungan itu dengan konsekuensi bahwa itu adalah perlakuan kita terhadap apa yang akan kita dapatkan di hari akhirat nanti. Maka manakala kita peduli terhadap lingkungan, itu merupakan perbuatan ihsan, dan ihsan itu akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjidi wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaik-baiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya.

Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai-nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa, Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku-buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
3: Ah enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Sa. Kamu tahu enggak sih kemarin
2: tolong
3: tas
2: ya.
3: yang aku beli
2: ini
3: itu lagi
2: loh.
3: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Ih, apaan sih gitu
2: aku belum selesai
4: udah. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
3: Next day.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari

sebagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Data. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
3: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
5: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu. Masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
6: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan update untuk Anda informasi warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
7: Minyak kita ini distribusinya karena Bulog sendiri hanya mendapatkan kuota 70% dari 35% pasar DMO ya, dari seluruh produsen minyak.
8: China adalah ekonomi yang cukup besar, terutama sebagai pemain digital di sana. Dan Indonesia juga adalah pemain digital yang unggul juga. Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi.

0: Bulog Jawa Tengah siap melakukan operasi pasar minyak goreng bersubsidi. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menilai positif implementasi kris antar negara dengan Tiongkok. Drama 8 gol di Pro Futsal League Series Makassar, Halus FC versus Asahan FC berbagi angka 4-4. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Bulog Jawa Tengah siap melakukan operasi pasar minyak goreng bersubsidi menyusul harga minyak kita yang tembus Rp20.000. Laporannya disampaikan Mulato Ihsan dari RRI Surakarta.
1: Menyikapi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita yang di pasaran mencapai Rp20.000 per kemasan, Perum Bulog Kantor Wilayah Kanwil Jawa Tengah menyiapkan langkah intervensi. Bulog berencana melakukan operasi pasar untuk menekan harga agar kembali stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi HET. Rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Jawa Tengah Sri Muniati saat meninjau ketersediaan stok di gudang Bulog Doyungan Sidoarjo Kabupaten Sragen Kamis lalu. Sri Muniati menjelaskan bahwa saat ini Bulog tengah fokus menyalurkan bantuan pangan yang di dalamnya mencakup komoditas beras dan minyak goreng. Stok yang ada dipastikan cukup memadai untuk memenuhi pagu penyaluran bantuan pangan tersebut. Terkait mekanisme harga, Sri menegaskan bahwa Bulog berupaya memotong mata rantai distribusi yang terlalu panjang guna menjaga harga di tingkat konsumen. Bulog menjual produk ke pengecer mitra dengan harga Rp14.000 per kemasan, sehingga pengecer wajib menjual ke masyarakat dengan harga maksimal Rp15.700 sesuai dengan ketentuan HET. Menanggapi fakta di lapangan di mana harga minyak kita kerap melambung hingga Rp20.000 per kemasan, Sri Muniati mengakui adanya kendala pada pola distribusi. Menurutnya, saat ini peran Bulog dalam pendistribusian minyak kita masih terbatas.
2: Dari minyak kita ini distribusinya karena Bulog sendiri hanya mendapatkan kuota 70% dari 35% pasar DMO, ya, dari seluruh produsen minyak goreng minyak kita. Ya. Beberapa waktu yang lalu, Pak Dirut Bulog juga sudah menyampaikan usulan kiranya Bulog ditambah kuotanya, izin Bapak ditambah kuotanya minyak kita ini.
1: Diberitakan sebelumnya kelangkaan minyak goreng bersubsidi program pemerintah minyak kita kian meresahkan warga di Kabupaten Sragen. Tidak hanya harganya yang melambung jauh di atas HET, keberadaan stoknya kini mulai sulit ditemukan di pasaran. Rusmini, salah satu pedagang sembako di Pasar Buntir, mengungkapkan bahwa pasokan minyak kita sudah terhenti cukup lama. Ia menambahkan jika pun barang tersebut tersedia di distributor, harganya sudah tidak masuk akal. Satu karton minyak kita menyentuh angka Rp230.000 hingga Rp250.000. Secara hitungan kasar, harga per liternya bisa mencapai Rp19.000 hingga Rp20.000 melampaui aturan harga subsidi.
3: Harganya itu sudah 230-40, pokoknya hampir 250 per karton. Pokoknya minyak kita itu 19, 1 liternya ada Rp19.000.
1: Sementara itu, Perum Bulog juga secara resmi mengusulkan penambahan kuota distribusi minyak goreng subsidi minyak kita. Langkah itu diambil guna merespon kondisi pasar yang mulai tidak stabil di mana harga minyak kita di beberapa wilayah dilaporkan menembus angka Rp20.000 per kemasan dan keberadaannya mulai langka. RRI Surakarta, Mulato Ihsan melaporkan.
0: Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menilai positif implementasi kris antar negara dengan Tiongkok. Implementasi ini dapat meningkatkan transaksi keuangan melalui kunjungan wisata dan perdagangan antara kedua negara. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi, karena banyak sekali juga turis dari China maupun...
5: Bank Indonesia pada akhir April kemarin telah meluncurkan implementasi kris antar negara dengan Tiongkok, sehingga masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Tiongkok atau masyarakat Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia bisa melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan QR Code. Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASPI Santoso Lim menyebut positif implementasi kris antar negara dengan Tiongkok, mengingat Tiongkok adalah negara yang kuat dari sisi ekonomi maupun digital dan banyaknya turis dari kedua negara yang saling berkunjung. Termasuk pelaku usaha di Tiongkok dan Indonesia yang akan mendapatkan manfaat dari implementasi kris antar negara ini.

0: China adalah ekonomi yang cukup besar, terutama sebagai pemain digital di sana. Dan Indonesia juga adalah pemain digital yang unggul juga. Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi. Karena banyak sekali juga turis dari China maupun turis dari Indonesia datang ke dua negara ini. Dan ini nanti akan terus ditingkatkan karena Indonesia sudah terbuka semua, sementara di China ini nanti secara bertahap akan semua pemain.
1: Santoso Lim juga berharap akan semakin banyak platform pembayaran di Tiongkok yang dapat terkoneksi dengan kris antar negara. Karena sampai saat ini baru dua platform yang terkoneksi, yaitu Alipay dan UnionPay. Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Firyaning Sihendarta menyebut tingginya antusiasme terhadap implementasi kris antar negara dengan Tiongkok. Hal ini terlihat dari penyelenggara jasa keuangan yang berpartisipasi dan volume transaksi pada saat masa uji coba.
2: Kita lihat dalam uji coba itu sendiri, transaksinya itu, volume transaksinya sudah mencapai 1,64 juta transaksi, nominalnya sudah mencapai 556 miliar rupiah. Saat ini diikuti oleh 24 penyelenggara dari Indonesia yang terdiri dari 16 bank dan 8 lembaga selain bank. Sementara dari sisi Tiongkok sendiri ada 19 penyelenggara.
1: Selain dengan Tiongkok, kris antar negara juga sudah dapat digunakan di negara-negara Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Berdasarkan data Bank Indonesia, kinerja kris antar negara menunjukkan tren yang positif. Volume transaksi dari wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia atau inbound lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri atau outbound, baik dari sisi volume transaksi maupun nilainya. Pada triwulan pertama 2026, total volume transaksi kris inbound mencapai 2,8 juta atau meningkat 222% secara tahunan. Sedangkan transaksi kris outbound meningkat menjadi 737.647 transaksi dengan nilai transaksi lebih dari 26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 12.650 jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hari ini yang terbangkan menuju Tanah Suci berasal dari Kota Tangerang, Lampung, dan Jawa Barat. Selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami Sada Tudarain. Ain.
5: Terima kasih Lukman, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 389 jemaah calon haji asal Kota Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten, serta 441 jemaah calon haji asal Provinsi Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi, dan juga 441 jemaah calon haji dari Provinsi Lampung dengan embarkasi Jakarta-Pondok Gede. Mereka tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Seluruhnya berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilakukan langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum para jemaah haji menaiki pesawat. Jemaah calon haji embarkasi Banten diterbangkan pukul 05.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7310. Kemudian jemaah dari embarkasi Jakarta Bekasi diberangkatkan pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5227, disusul embarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5229 dan seluruhnya menuju ke Madinah. Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta Galih P. Kartika Perdana mengatakan hingga hari ini terdapat 3 penerbangan yang berasal dari embarkasi

0: Bekasi Banten, Pondok Gede dan juga Embarkasi di Jakarta Bekasi. Jumlahnya 1.200, maksud kami jumlah seluruhnya 12.650. Dan untuk jumlah hari ini yang berangkat hanya 1.211 jemaah calon haji.
1: Soekarno-Hatta. Dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
0: Diketahui dari 12.650 jemaah calon haji, mereka tergabung dalam 30 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dijadwalkan penerbangan total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahin RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persiapan keberangkatan calon jemaah haji Kota Sabang nyaris rampung. Kementerian Haji Sabang dan Umroh Kota Sabang terus melakukan pembenahan. Laporannya disampaikan oleh Fahrul Razi Arda dari RRI Sabang.
3: Benar, dapat kami informasikan dari Kota Sabang bahwasanya keberangkatan calon jamaah haji asal Kota Sabang nyaris rampung hingga saat ini. Dan saat ini pihak Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang terus melakukan pembenahan. Sebanyak 72 calon haji asal Kota Sabang dijadwalkan akan mulai diberangkatkan menuju Banda Aceh pada 5 Mei 2026. Dan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Sabang, Haji Ghazali, mengatakan bahwa seluruh jamaah akan berangkat menggunakan kapal cepat sebagai tahap awal perjalanan ibadah haji di tahun ini. Dari total 72 calon haji, sebanyak 68 orang akan diberangkatkan dalam kelompok terbang atau kloter 2, sementara 4 orang lainnya merupakan jemaah cadangan, yang mana 2 orang calon haji nanti akan diberangkatkan bergabung dengan kloter 5 dan akan berangkat pada 10 Mei 2026, sisanya akan diberangkatkan bersama kloter 11 pada 16 Mei 2026.
4: Untuk semua ini, kalau pada jadwal berhasil asal ada 7 dan 6 dan menuju ke bandara itu di dan kloter 1 setelah berlepas take off ya, dari bandara sampai ke jam 3
3: ya. Menurut Ghazali, penerbangan menuju Jeddah akan diberangkatkan pada tanggal 7 Mei 2026 menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 2102. Jemaah dijadwalkan lepas landas pukul 03.10 WIB dan diperkirakan tiba di Jeddah pada 7 Mei 2026 pada pukul 7.30 waktu Arab Saudi. Ia juga menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan pesiju ataupun tepung tawar sudah dilakukan dan dilakukan oleh Dinas Syariah Islam yang mana Wali Kota Sabang diwakili oleh Sekda melakukan hal tersebut pada 2 hari terakhir.
4: Untuk berangkat, kalau menurut saya alhamdulillah tidak tidak bubur ya kan. Memang pada si tahun ini waktunya jarang dipangkat ya. Lalu persiapan kita untuk berangkat yang namanya persiapan logistik, persiapan dokumen ya. Ya kalau persiapan ya sekitar 78% tadi sudah siap, sudah siap berangkat.
3: Ghazali menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi termasuk juga Dinas Kesehatan, Balai Kesehatan Karantina Kesehatan ataupun BKK Kota Sabang, Bea Cukai, serta lembaga lainnya guna memastikan kelancaran proses keberangkatan jamaah haji tahun ini. Ia menambahkan pada tahun 2026 menjadi momen penting

0: karena merupakan tahun pertama Kementerian Haji dan Umroh melaksanakan secara mandiri penyelenggaraan ibadah haji ini, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menurutnya menjadi tantangan sekaligus komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah. Sementara pelepasan dari Kota Sabang dijadwalkan akan dilakukan pada 5 pagi, maksud kami pada tanggal 5 Mei pagi, yang akan dilakukan oleh Wali Kota Sabang menggunakan kapal cepat ekspres Bahari menuju ke Banda Aceh. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari tanah air kita menuju ke Mekah Arab Saudi, di mana jasa penyewaan kursi roda di Terminal Ship Amir Masjidil Haram dipatok seharga 300 Saudi Arabi Rial untuk umroh sebelum pelaksanaan Arafah. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam.
2: Ya, Alam. Terutama jamaah-jamaah lansia itu seharusnya mendapatkan kartu kendali tersebut.
1: Ya, ya, Alam, silakan laporan Anda. Halo, Alam.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya seksi lansia dan disabilitas Dakar Mekah terus memfokuskan kepada jamaah haji lansia dan disabilitas ketika ingin melakukan umroh di Masjidil Haram. Dia sarankan, diimbau untuk menyewa kursi roda yang disertai dengan jasa dorong dari terminal, diantaranya ada Ship Amir, Aizat, dan juga Jabal Ka'bah. Untuk biaya jasa dorong tersebut sebelum prapuncak haji, yaitu sekitar 300 Saudi Arabia Rial, sedangkan untuk pasca puncak haji dengan biaya 350 Saudi Arabia Rial. Dan petugas haji nantinya akan menyiapkan kartu kendali untuk membantu jemaah haji di terminal, dan pembayaran tunai dengan uang pas dengan Saudi Arabia Rial, dan tiket berlaku untuk satu orang. Dan pendengar, dapat kami informasikan tarif jasa pendorong sewa kursi roda dan sewa mobil tersebut dan sewa mobil golf tersebut dilakukan untuk di Masjidil Haram, dan tiket berlaku untuk satu orang, dan tiket bisa dibeli langsung di tempat tersebut, yaitu di Masjidil Haram. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Kementerian Haji dan Umroh memfokuskan agar jamaah haji selalu diberikan layanan yang ramah terhadap lansia, disabilitas, dan juga perempuan. Berikut keterangan dari seksi lansia dan disabilitas Dakar Mekah, Ridwan Siswanto.
4: Ya, jadi cara jamaah mendapatkan kartu kendali itu adalah mendaftarkan, ya, bisa yang mendaftarkan itu bisa ketua rombongannya, bisa ketua regu atau ketua kloternya, mendaftarkan kepada petugas lansia di sektornya masing-masing. Nah, nanti petugas sektor masing-masing itu akan melaporkan ke kami petugas yang standby di pos terminal Ajiat, Jabal Ka'bah, dan Ship Amir. Setelah kami mendapatkan pendorong kursi roda resminya itu sesuai dengan sejumlah jamaah yang didaftarkan tadi, baru petugas pos ini akan mengkonfirmasi kembali ke petugas sektornya itu untuk memberangkatkan jamaahnya itu. Sehingga jamaah sampai di terminal tidak menunggu lama, sudah langsung disambut, dilayani oleh pendorong kursi roda resmi yang telah kami carikan itu.
2: Satu lagi, Dok.
3: Nah, pendengar, dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia juga telah membuatkan edaran berupa JPEG yang mengajak kepada jemaah haji Indonesia, yuk kenali tentang petugas resmi jasa dorong kursi roda yang sebagai bentuk perlindungan jemaah haji Indonesia diimbau untuk menggunakan sewa jasa dorong kursi roda yang resmi di Masjidil Haram. Ciri-cirinya adalah mereka memakai rompi berwarna coklat dengan tulisan hard service di belakangnya, dan juga menggunakan ID card. Dan memang pantauan kami ketika berada di Masjidil Haram di Mekah tersebut, memang banyak petugas resmi jasa dorong kursi roda. Mereka biasanya berada di tempat sa'i, Safa Marwah, dan di situ ada

0: loketnya di dalam tempat lokasi hisapan marwah tersebut ada loket untuk petugas resmi jasa dorong. Dan bagi jamaah di Indonesia disarankan untuk berkoordinasi dengan ketua rombongannya untuk mendapatkan kartu kendali dan juga meminta jasa dorong kursi roda untuk kepentingan ibadah yaitu umroh di Masjidil Haram Tanah Suci. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Medayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Utara Aceh, perairan Barat Bengkulu, di perairan Utara Kalimantan, Selat Makassar, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, perairan Barat Papua Barat Daya, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan Barat Aceh, Aceh, Selat Sunda, Laut Jawa, Bengkulu, Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang dari Bengkulu hingga Lampung di Sumatera Utara, di Kalimantan Selatan, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua Barat Daya, dari Papua Pegunungan hingga Papua, di Papua Selatan, di Kalimantan Utara, di Kalimantan Timur, dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Sulawesi Tenggara, dan dari Sumatera Utara hingga Riau. Daerah konfluensi lainnya juga diperkirakan terjadi di Riau, Sulawesi Tenggara, dan juga Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Barat, serta Maluku. Sementara untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Banjarmasin. Sedangkan untuk potensi hujan sedang berada di Serang, Bandung, dan juga Tanjung Selor. Sedangkan untuk potensi hujan ringan berada di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Semarang, Pontianak, Samarinda, dan juga Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan lebat di Mamuju, sedangkan hujan sedang di Makassar. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kendari, Palu, Ternate, Ambon, dan seluruh wilayah Papua, sedangkan potensi berawan hingga berawan tebal berada di Kupang, Gorontalo, dan juga Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan dampak serius penutupan Selat Hormuz berkepanjangan terhadap ekonomi global dan stabilitas dunia. Dalam konferensi pers, ia memaparkan tiga skenario yang menggambarkan potensi konsekuensi dari gangguan jalur vital tersebut. Dalam skenario terburuk, jika Selat Hormuz tetap ditutup hingga akhir tahun, inflasi global diperkirakan melonjak melampaui 6%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi anjlok ke level 2%. Guterres menegaskan bahwa dampak sosial akan sangat besar, terutama bagi kelompok paling rentan. Ia juga memperingatkan peningkatan risiko resesi global yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial. Kita beralih ke informasi olahraga. Drama 8 gol di Pro Futsal League Series Makassar, Halus FC versus Asahan FC berbagi angka 4-4. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Ya, dan wasit sudah meniup.
2: Rangkaian seri Pro Futsal League 2025-2026 di Sulawesi Selatan resmi diawali dengan laga Halus FC menghadapi Asahan FC pagi tadi. Kedua tim harus puas berbagi satu poin setelah bermain imbang 4 sama dalam laga sengit di Gor Sudiang, Kota Makassar. Sejak menit pertama, kedua tim yang sama-sama butuh poin langsung tampil terbuka. Fajar Aidil Adha membawa Asahan unggul di menit ke-6. Hanya 2 menit berselang, Devrian Ramadan menyamakan kedudukan untuk Halus FC. Asahan kembali memimpin lewat Muhammad Idris di menit ke-10. Namun Halus menutup paruh pertama dengan skor 2 sama berkat penalti Devrian Ramadan di menit ke-19. Babak pertama diwarnai 3 kartu kuning untuk kedua tim. Memasuki babak kedua, Halus FC tampil lebih menekan. Muhammad Fatih Zidan di menit ke-29 dan Hasnan Habib di menit ke-36 membawa Halus FC unggul 4-2. Namun Asahan menunjukkan mental pantang menyerah. Di menit ke-39, Fajar Haikal memperkecil ketertinggalan disusul gol kedua Fajar Aidil Adha yang menyamakan skor. Hasil 4 sama bertahan hingga laga usai. Meski imbang, pelatih Asahan FC Denis Setiabudi tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
3: Sebelumnya, saya berterima kasih kepada pemain kami. Anak-anak sudah berusaha dengan baik, berusaha sebaik mungkin. Persiapan kami hampir 2 minggu melawan di series Makassar. Target kami 3 poin. Melawan Halus tapi dapat 1 poin, alhamdulillah. Terima kasih.
2: Sementara itu asisten pelatih Halus FC Muhammad Trioga bersyukur masih bisa membawa pulang 1 poin.
4: Ya, kita gagal meraih 3 poinnya setelah sempat unggul, kita enggak bisa mempertahankan kemenangannya. Tidak fokus anak-anak tidak fokus di 3 menit terakhir. Sebenarnya kemenangan sudah di depan mata, tapi tetap kita syukuri dengan hasil imbang ini. Semoga pertandingan berikutnya kita meraih poin maksimal. Ya, kita siap untuk dari masa recovery, kita sudah siapkan dan persiapan taktik kita dengan analisa dan mempersiapkan komposisi pemain untuk pertandingan besok melawan Unggul FC. Semoga bisa 3 poin.
2: Hasil imbang ini belum cukup mengangkat kedua tim dari zona rawan klasemen. Perebutan poin penuh untuk tiket Final Four maupun Piala Kontinental dipastikan tidak akan mudah dan berpotensi menghadirkan banyak kejutan. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Umpan kepada Bagus, coba mengembalikan kepada Ikrimah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa-apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang di malam hari ini ya. Di malam minggu, malam hari kedua di bulan Mei tahun 2026. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang di malam hari ini. Masih bersama saya, Erita Fitra Insani, yang menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu pilihan ya, lagu-lagu pop Indonesia menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Dan beberapa informasi juga sudah kami hadirkan tadi, dan nanti juga ada ruang rindu di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda dapat bergabung ya bersama kami di lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dawai ya, dari Fadilah Intan. Lagu ini juga merupakan soundtrack dari film Air Mata di Ujung Sajadah. Ini dimainkan oleh Titi Kamal. Dan lagu ini juga mengantarkan kita pada pukul 19.55 menit waktu Indonesia Barat, dan berakhirlah kebersamaan saya menemani Anda di Tanjung Pinang sore dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti ada rekan saya Rika Pertiwi yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang malam dengan sejumlah rangkaian informasi, lagu-lagu hiburan, dan juga ruang rindu yang selalu menjadi atensi Anda ya, menantikan di ruang rindu malam hari ini. Jadi akhirnya saya pamit kepada pendengar Anda. Tapi tadi kita ketemu esok di Tanjung Pinang siang. Selamat malam dan sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman,

0: gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bepom.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya mau menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok. Aku? Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
4: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?

0: kesusahan buat laporan timku sendiri nih. Dan, kamu kok ditelepon cuma baterai sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
1: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
2: Astaga, apa ini?
3: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
2: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
3: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.

0: kan kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah dia masak sendiri. Biarin dia istirahat ya, kamu bantu mama.
1: Ya sudah, Nara ganti baju dulu ya, Ma. Anak baik harus

0: Nar, apa-apaan nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
2: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
0: Nar, kamu kalau gak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
0: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu gak apa-apa?
1: Gak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang gak apa-apa.
3: Oke, Nar.
1: Selamat malam.
4: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?
1: Gak apa-apa, Ma. Biasa di kantor.
4: Ya, gitulah, Nar. Mama juga di kantor sering kayak gitu. Tapi buktinya Mama kuat-kuat aja, kan?
1: Ini beda dengan Mama, Ma.
4: Ah, gak usah cengeng. Masa itu bikin kamu murung sih? Namanya dunia kerja ya gitu, Nar. Kamu lihat Mama. Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
1: Iya, tapi Nara capek, Ma.
4: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar. Bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
1: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, dapat lihat kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku?
3: Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
3: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu mau bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
3: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres. Karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar.

0: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
1: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Eh, si bos sudah datang ternyata.
1: Tapi laporannya masih belum selesai.
3: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong gak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi masih belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong gak?
1: Sin, maaf ya. Gak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia. Sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran Ar, diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Aris diperankan oleh Ronaldo Simbiar. Narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Yelah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kadar informasi dan inspirasi. Dan tentunya selamat malam bagi Anda yang bersama dengan kami Pro 1 waktu saat ini ya, menunjukkan pukul 20.24 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat menikmati malam minggu tentunya untuk Anda ya. Berhati-hati nih bagi Anda yang sedang mobil ya, karena padatnya kendaraan di jalan raya pendengar. Jadi kita harus pelan-pelan mengemudikan kendaraan kita, dan semoga kita bisa menikmati momen yang hangat bersama dengan keluarga yang tersayang. Baik, pendengar Pro 1 dari Tanjung Pinang, jangan lupa nanti ya untuk bergabung bersama dengan kami Pro 1 dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Peringat pukul 20.53 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya pendengar jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu selingan masih akan terus kami hadirkan sebelum nanti Anda bisa bergabung di program Ruang Rindu. Malam hari ini lagu Indonesia dan juga mancanegara ya. Jangan lupa nanti di line telepon kita 27100, juga di WA kami 0811 77 89 830. Dan semoga malam puncak ya pelaksanaan MTQH ke-20 tingkat kota Tanjung Pinang pada malam hari ini berjalan dengan meriah, apalagi juga suasananya malam minggu peringat bisa meningkatkan penguatan ekonomi tentunya ya bagi para pelaku UMKM dan juga stan-stan bazar lainnya.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat

0: RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam penyiar dimanapun Anda berada. Kembali saya Rika Pertiwi di sini ya, temani Anda di malam minggu ini dalam program siaran request lagu di Ruang Rindu. Bagi yang sedang sendiri tentunya ya, jangan merasa sendirian penyiar. Ada kami tentunya setia menemani Anda selama 120 menit ya dalam program Ruang Rindu. Anda bisa request lagu-lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara pendengar di line telepon kita 27100 dan juga di line WA kami 0811 77 89 830. Penelpon yang pertama yang bergabung di malam hari ini, halo selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di sana?
1: Dengan Yusuf Marika.
0: Yusuf ya, Yusuf di mana nih? Di Batam ya?
1: Iya, betul Marika, sehat.
0: Alhamdulillah, kabar Karika sehat. Gimana malam minggunya Yusuf?
1: Oh, malam minggunya lagi di luar nih Mbak.
0: Waduh, lagi di luar.
1: Iya, lagi di luar. Lagi makan bakso.
0: Aduh, lagi makan bakso. Enak dong ya. Sama siapa sih makan baksonya?
1: Iya, sama kawan-kawan kerja, Mbak.
0: Makan baksonya dengan kuah-kuahnya sekalian enggak?
1: Oh, dikit aja sih.
0: Apa sih pertanyaan mereka ya? Bakso ya pasti ada mie, ada baksonya, ada kuahnya gitu ya.
1: Iya, kalau nggak ada kuah bakso goreng lah.
0: Bakso goreng ya juga sih ya. cilok pakai kuah nggak sih?
1: Pakai lah Pak.
0: Oh pakai ya. Lagunya apa nih Yusuf?
1: Pakai. Gimana?
0: Lagunya apa Yusuf?
1: Lagunya lagu apa Mbak malam ini Mbak?
0: Malam ini kita lagu Indonesia mancanegara gabung kita 80-90 ya, mana lagunya?
1: Lagu mancanegara.
0: Indonesia juga. Gabung.
1: Oh, saya minta lagu ini aja lah Mbak, dari Diana Zen bisa nggak ya?
0: Diana Zen yang mana?
1: Yang Mada Berhela.
0: Oh, Mada Berhela itu lagu favorit saya juga tuh. Mada Berhela ya?
1: Ada nggak lagu?
0: Ada dong.
1: Iya.
0: Lagu apa sih yang nggak ada di Prosatu Tanjung Pinang? Semuanya ada di sini.
1: Ada ya Mbak lagunya?
0: Ada Yusuf.
1: Ada. Dengar.
0: Ya makanya, dari tadi Karika bilangnya ada. Rame kali di sana ya,
1: okay,
0: isinya. Ya silakan salam buat siapa.
1: Salam yang pertama buat Mbak Rika, selamat malam selamat bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dan dimudahkan segala urusannya.
0: Amin, makasih.
1: Salam buat Ibu Napsia di Kijang, buat Bunda Putri Marica ya, buat Eyang Ucu, buat Ilek, buat Mama Dani, buat Bang Lukman, buat Kak Deli, buat Mas Prabu, buat Bunda Permata. Salam juga buat Bang Uya, buat Kak Dang Merdu, buat Mama Berlian, buat Pak Umar, buat Nek Manda, buat Bang Uden, buat

0: Pak Hamzah Yusuf di Jambi,
1: Mm-hmm.
0: Bang Andi Yudhistira ya,
1: Andi Yudhistira ya.
0: sama Teh Dinda di Bogor, dan buat penelpon pertama sampai penelpon yang terakhir.
1: Oke, okay. Ada pesan nih buat seseorang mungkin?
0: Pesannya, semoga sehat selalu aja lah.
1: Oke, okay. Ah, makasih ya Yusuf.
0: Makasih, Mbak Rika. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yusuf ya, yang lagi ditemani dengan semangkuk bakso yang hangat ya di malam minggu ini. Oke, lanjut lagi setelahnya Yusuf. Halo, selamat malam, Uang Rindu.
2: Selamat malam, Uang Rindu. Memori lewat lagu.
1: Ah, memori lewat lagu. Apa kabar nih, Bang Ilekku?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Karika juga kabarnya sehat. Kalau tadi Yusuf lagi makan bakso, Ilek lagi ngapain nih malam ini?
2: Lagi ngopi-ngopi di rumah Bu Nopian nih.
1: Oh, lagi ngopi di rumah Bu Nopi. Siapa aja yang di sana, absen dulu dong.
2: Nih ada Zaki. Ada Bu Noviani, Bu Yanto, ada cucunya kita Ibrahim.
1: Siapa?
2: Ibrahim.
1: Oh gitu, gimana? Madani udah absen belum?
2: Belum.
1: Oh.
2: Absen dia kalau balik udah absen.
1: Oh belum nyampe situ dia.
2: Madani kan biasanya nih dia ke rumah Bu Eva.
1: Iya Bu Eva dulu pas pulang nanti baru mampir rumah Bu Novi ya.
2: Mampir ya, kalau ramai mampir, kalau enggak ya kadang terus. Pagi-pagi aja. Gitu.
1: Enak nggak kopinya Bu Novi, enak nggak?
2: Oh, kopinya aku beli kopi.
1: Hah?
2: Kalau kopi Bu Novi. Lagi, kalau malam aku beli.
1: Oh, yang ini bawa kopi sendiri gitu?
2: Iya, beli ya, Bu.
1: Oh, gitu.
2: Kan, selera dibelikan Bu Novi. Ini beli, Novi beli, kan?
1: Kalau
2: ada, beli diri, gitu.
1: Okay.
2: Ada makanan, ya kan?
1: Iya. Ya udah deh, semoga enak-enak aja di sana ya. Apalagi rame ya, teman-teman yang ngobrol. Silakan Bang Ile mau request lagu apa nih, Bang Ile?
2: Lagu... Apa lagi ya? Air Supply.
1: Air Supply.
2: Goodbye.
1: Air Supply goodbye. Siapa sih yang request tadi itu?
2: Lagu kawan juga. Bisa ngumpul di sini. Kawan bisa ngumpul di sini juga.
1: Malam mingguan di sana aja.
2: Coba aku baru ngelihatnya sama malam lah ini. Sama yang minggu enggak pernah mereka kok keluar aku. Ya, sih lah.
1: Iya benar. Mereka juga malam minggu juga di sini aja nih.
2: Tapi kan enak, baik teman, baik kawan.
1: Ya banyak, ada Ile, ada Yusuf.
2: Nah, ini Yusuf makan bakso pagi-pagi ya?
1: Iya, dia makan bakso sendiri aja, gak kasih karika tadi.
2: Ya, ini karena semangkuk itu.
1: Pengen ya, pengen makan bakso juga ya? Enak ya, kayaknya ya? Malam-malam makan bakso ya? Hah?
2: Ya enak ya, bakso.
1: Bener, hangat ya?
2: Apalagi ada teman nih kan?
1: Oh iya. Ile kan banyak juga yang nemenin tuh. Ada Bu Novi tadi, ada Zaki. Ya udah deh, ada Ibrahim juga. Selamat malam semuanya. Silakan salam-salam buat siapa, Ile?
2: Salam-salam saya. Selamat buat Ika, jadi Ile juga di kesehatan. Mana kita udah sama ya. Untuk Mbak Penja, Mbak Rita, Mbak Rika, Rima, Mbak Liza, Mbak Dian, Riki, Mbak Yusina. Jadi baju dia bagi Sube, Jambi, ulang enang. Itu untuk Binda di Bogor, sama Ibu di Bandung, Ayi, Bungulu, untuk Abdi Yusuf, Mbak Ika, Mbak Jai, Pak Panjang, Pak Gapar, Iman 10, Mas Prabu, Mbak Dian Cugiu,
1: okay.
2: Yang Ucu, Mbak Rika, yang ujung Rika.
1: Yang di mana lagi? Ada lagi?
2: Hah? Ini yang di tembling.
1: Oh, yang ucu.
2: Yang ucu benar kan. Rica Priwondo. Mangga ada lagi?
1: Mangga.
2: Mangga itu siapa yang dipinggang?
1: Bunda Permata.
2: Iya, nah. Bu Ani sama ini aku lupa nih siapa? Itu di WA tuh. Sulami.
1: Oma Sulami.
2: Oma Sulami. Oma Sulami, Bu Dili, Mama Rosi. Mudin, Umar, Terman, Rani, Depa, Sia, semuanya Marika.
1: Oke, itu udah lengkap juga. Terima kasih Bang Ile.
2: Assalamualaikum Marika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ile yang lagi ngumpul sana ya di rumahnya Bu Novi tadi. Di belakangnya Ile, selamat malam, Ruang Rindu.

0: Malam juga.
1: Selamat malam.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: Ruang
1: warahmatullahi
0: rindu.
1: wabarakatuh.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar? Hai Haj.
1: Hai hai juga, kabarnya sehat. Putri Pondok alias Kak Gadis dan Merdu.
0: Alias?
1: Putri
0: Banyak banget aliasnya.
1: Kak Gadis alias apa tadi? Dang Merdu, Putri Pondok.
0: Satu lagi?
1: Kendedes.
0: Yang selalu tadarus.
1: Tadarus.
0: Tahu aja.
1: Tadarus kakak Kendedes ya?
0: Iya.
1: Oh, Kendedes. Ya ampun, satu orang ada empat namanya.
0: Iya, jadi bertahan sampai sekarang dia.
1: Ya sampai sekarang ada yang bilang salah untuk Putri
0: KTP-nya
1: Pondok.
0: Jadi KTP-nya banyak, jadi harus masuk kemana-mana.
1: Waduh, mantap kali lah KTP-nya banyak. Boleh lah pinjem ya.
0: Itulah. CEO menyamar kan.
1: Padahal satu pun di antara empat itu gak ada nama asli. Gak ada nama KTP itu.
0: Masa iya sih?
1: Ya kan?
0: Enggak.
1: Ada yang sama dengan KTP. Enggak kan? Gak pakai nama KTP kan kakak?
0: Itu kan rahasia pribadi dong.
1: Nah itu dia. Siapa sih yang KTP? Siapa namanya kak? Coba.
0: Apa kabar?
1: Kira kepancing tadi. Alhamdulillah kabar Karika sehat nih di sini. Malam minggunya gimana nih Kak Gadis?
0: Alhamdulillah. Kalau tadi Yusuf makan
1: bakso.
0: Bakso ya.
1: Kalau si Ile tadi ngopi
0: aja.
1: Makan nasi aja.
0: Tapi berbagai-bagai menu.
1: Waduh, berbagai-bagai menu maksudnya apa tuh? Lauknya macam-macam. Nasi campur apa? Ya. Campur apa nasi?
0: Nasi aja loh.
1: Oh, nasi.
0: Lauknya aja yang beda.
1: Oh, ada lauknya.
0: Telur puyuh.
1: Ah.
0: Ada kerang, ada terong. Ada ikan kembung asam pedas.
1: Wih, mantap kali.
0: Hah? Iya, jadi merah-merah semua.
1: Namanya juga ini ya, tanggal muda ya, semua dibeliin ya, semua dimasakin ya.
0: Gak perlu banyak, penting kan menunya harus ditekan selera makan aja dah. Gitulah, sedikit-sedikit aja.
1: Sama, diriku juga gitu kak, diriku kalau masak itu gak bisa satu lauk gitu, ada beberapa tapi dikit-dikit aja gitu. Gitu.
0: Iya, bisa milih.
1: Iya, benar juga sih ya. Enak kayaknya, iya. Kayaknya rame gitu ya. Padahal kita dikit-dikit semua ya.
0: Iya.
1: Makan dengan siapa sih?
0: Lagu boleh.
1: Makan dengan siapa sih dirimu sekarang?
0: Makan dengan bayang-bayangmu.
1: Bayang-bayangku, soalnya kan abang pasti di ini kan. Di mana kak abang kak? Aduh lupa ya.
0: Tanjung Moco.
1: Ah, Tanjung Moco. Kakak di sendiri
0: udah
1: dong.
0: Udah pernah ke sana?
1: Tanjung Moco, enggak pernah saya.
0: Rame sekarang.
1: Tanjung Moco diriku enggak pernah, tapi kalau ke Pantai Gasing diriku pernah. Jauh enggak sih jaraknya?
0: Ada di YouTube di mana-mana.
1: Oh iya juga sih.
0: Terkenal.
1: Ya. Aduh, apa sih Karika pakai acara nanya-nanya ya. Tanjung Setumu aku tahu, Pantai Gasing aku tahu, Tanjung Moco aku belum pernah nyampe.
0: Iya. Makanan tuh banyak gitu, tinggal pilih aja menu.
1: Iya. Oke lah. Silakan lagunya apa?
0: Dari Ella boleh?
1: Ella boleh kak, yang mana kak Ella?
0: Biasa, favorit, berlayar tak bertepian.
1: Berlayar tak bertepian.
0: Iya, tapi gak sampai-sampai jadinya.
1: Itu dia, terombang-ambing terus di tengah-tengah lautan.
0: Ada kak?
1: Ada dong. Banyak loh lagu koleksi Pro 1 ini.
0: Iya, siapa tak tahu Pro 1 kan. Kita udah tahu dari kemarin pun. Dengan penyiar yang ramah tamah, berbudi bahasa, sopan santun, tidak sombong, rajin menabung.
1: Ngomongnya kepanjangan kadang-kadang. Silakan kak. Salah-salah
0: sedikit ya.
1: Boleh, silakan buat siapa?
0: Terutama untuk Rika sama tugas.
1: Masih.
0: Citra pula. Rika sehat selalu.
1: Ya.
0: Keluarga tercinta ya. Gue sama-sama di rumah nanti. Terus ada tadi Ilek, makasih. Ada Yusuf dengan kawan-kawan. Selamat makan aja ya. Pak Anta Yusuf, Pak Kumis, Kak Sarina, Mas Prabu sama Bang Udin ya. Mbak Beliar ya, sama Bang Lukman biasa masuk sini ya, Bu Sinta ya, Pak Umar.
1: Benar.
0: Terus satu, dua, dan tiga. Iya, biasa sini ya Bang Gafar kan. Yang lain-lain kita pinjam fotokopinya tadi Yusuf aja.

0: sama Ilek. Jadi dah tersalam semuanya.
1: Oke.
0: Sama Mama Dani aja lah, sering lupa tuh. Makasih ya Rika ya.
1: Sama-sama kakak.
0: Maaf gurau aja ya.
1: Sama-sama, makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alip, lupa Alip.
1: Oh, buat Alip tadi terakhir ya.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Gadis, terima kasih. Kak Gadis lagi makan nasi katanya. Lauknya luar biasa tadi, ada telur puyuh, ada macam-macam tadi ya, ada asam pedas ikan juga ya. Baik, pendengar kita ke lagu dulu ya. Karika pengenin dulu nih untuk yang telepon, tapi Karika baca tuh satu-satu WA boleh dong. Dari Kak Sinta nih, assalamualaikum Mbak Rika, waalaikumsalam. Memori lewat lagu, selamat malam nih, ada Bu Sinta Jalan Jawa. Meminta lagu Nasibmu dan Nasibku dari Sugianto ya. Terima kasih Mbak Rika, salamnya satu untuk semua. Oke, terima kasih Ibu Sinta. Kita ke lagu Mada Berhela dulu, pendengar Ziana Zen.

0: oleh Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Oke, sudah tiga lagu pendengar ya. Kita putarkan nih di program Ruang Rindu. Silakan untuk menelpon selanjutnya 27100 dan juga di 0811 7789830. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.

0: memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini di sana?
1: Orang Teluk Bakau.
0: Dari Teluk Bakau, apa kabar nih? Ada Bang Lukman ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lemes sekali nih Bang, udah ngantuk ya?
1: Enggak lah, lagi duduk nih.
0: Lagi duduk di mana? Di kamar?
1: Di luar.
0: Oh, di luar ya, di teras ya.

0: Inilah Nothing Gonna Change Me For You, George Benson. Ya udah deh, buat siapa lagunya?
1: Syaratnya pertama berita, sama yang ketiga.
0: Makasih ya.
1: Terus pertama tadi ada Yusuf. Terus ada Irene juga. Ada Putri Pondok juga. Terus ada Pak Irwan. Ada Telinda juga, ada Bang Andi juga. Terus ada Mas Prabu, ada Kak Serina. Terus ada Mak Dani juga, ada Mak, ada Oma Sulami.
0: Oma Sulami.
1: Ada Kak Belian juga.
0: Ya.
1: Terus ada Bang Uden, Bang Herman, ada Pak Kumis juga. Ada Putri Merica. Terus ada Bunda Permata juga. Terus ada siapa lagi, ada Mak Rita juga. Ada Mak Belian. Ini ada siapa ya, lupa ya, pokoknya buat semua dari telepon pertama sampai terakhir di salam semua tempat itu lagi.
0: Terima kasih ya.
1: Berita, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Lukman dari Teluk Bakau tadi ya, lagu love song katanya. Oke, ya udah Karika putarkan lagu dari Westlife aja ya. Nothing Gonna Change My Love For You. Halo, selamat malam, Bro Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini di sana?
2: Sama siapa di sana? Siapa yang baru turun tuh tadi?
0: Ah, yang baru turun tuh tadi ada Bang Lukman.
2: Oh, Bang Lukman.
0: Bang Lukman.
2: Kecil-kecil, Bu. Hah? Kecil betul suaranya, kayak baru anak bujang 15 tahun.
0: Pak Lukman itu dia sendiri aja di rumah.
2: Oh, tak ada kawannya.
0: Tak ada.
2: Kawan di situ.
0: Tak ada kawan, dia seorang aja.
2: Oh, hari
0: istri
2: tadi siang.
0: Istri Bang Lukman itu udah lama meninggal.
2: Oh, bolehlah dicari lagi di sana.
0: Ah. Enggak, dia mau sendiri aja katanya.
2: Oh, apa? Sendiri.
0: Kabar Lian gimana nih malam minggunya?
2: Kok tahu?
0: Kan nanya.
2: Iya, kok tahu?
0: Kok tahu gimana sih?
2: Kok tahu kakak yang nelpon?
0: Tahu dong. Tahu banget. Ini suara Kak Putri Berlian nih.
2: Kok ada putrinya pula, nanti datang Bang Jais, martabak, martabak kurma kakak kan.
0: Iya ya. Kenapa nih lidah nih masih aja putri-putri ya?
2: Tahu.
0: Martabak kurma.
2: Martabak kurma kata dia.
0: Rika berputar-putar nyari-nyari martabak kurma, tak ada Kak Pinang.
2: Tak ada, itulah buat aja lah potong-potong kurma tu kan. Kata Kak Sarina, martabak kurma tu dipotong-potong tu Kak, kurmanya kecil-kecil kayak kacang, ditaburi di situ kata dia.
0: Tapi kalau kismis gitu. Ada loh Kak.
2: Oh, kismis ada kena kurma. Nah, ini kan kadang-kadang aja ada kan. Kadang ada pun keras. Gigit keras, tak lembut kayak zaman dulu kan lembut.
0: Kalau mau yang lembut belinya di travel Kak, travel haji.
2: Travel haji, oh iya juga.
0: Iya, di travel haji itu ada kurma. Ada kurma, ada terus kurmanya, terus coklat-coklatnya ada terus di situ.
2: Oh, nanti lah beli. kemarin laki kakak balik dari Tanah Suci beli yang yang ini, yang kurma hitam itu, tak kurma apa kali bilang gitu ya. Lembut memang. Setelah dibeli sikit bagilah tetangga. Tiga lomek seorang.
0: Kakak udah nyampe belum ke sana?
2: Belum.
0: Oh, belum ya. Abang udah ya?
2: Udah dua kali. Dua kali lagi kakak pergi. Tahun 2017 dia umrah. Umrah. 2017 dia pergi umrah. Tadi 2025 tadi dia pergi naik haji.
0: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Hasil keringat dia Rika. Tak apalah kakak tak ikut, tak apalah. Yang penting hasil keringatnya kakak tabung. Daftarkan dia umrah haji gitu kan. Nanti kalau ditanya malaikat kakak nanti kan bisa jawab. Mati nanti dikemanakan duit kan.
0: Iya, alhamdulillah. Semoga kakak menjadi istri yang soleha kak ya. Semoga nanti bisa nyampe ke sana juga ya. Oke, silakan nih. Apa? Abang sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.

0: orang itulah Rika. Kalau kita jimpatkan duit untuk suami beribadah gitu, nanti kita dapat pahala juga katanya. Itulah cuma yang nak dikejarkan, pahala itulah. Ini lagunya apa ya?
1: Apa lagunya? Lagunya ini apa? Lagu Indonesia mancanegara gabung.
0: Kalau manca, lagu Malaysia aja lah.
1: Lagu apa?
0: Hentian ini aja.
1: Hentian ini.
0: Di hentian ini, dong kakaknya sumpah buat betul deh. Tenggorokan ini.
1: Kalau di Batam karaokean terus ya.
0: Tadi nak masuk Batam, kak saya nelfon, ayo kak masuk karaokean Batam. Tak bisa ini dari siang tadi ini pilek ni, pilek bersen-bersen terus sampai sekarang, bang deh kan. Jadi sekali kakak ke Batam kan, Mas Prabu paling nomor satu kroke di Batam.
1: Mas Prabu bukannya ke Australia katanya?
0: Itu ada tadi, Mas Prabu.
1: Mas Prabu nggak gabung ke Tanjung Pinang ya, karaokean di Batam. Kirain enggak. Lagi nyari kangguru di sana, nyari koala.
0: Ada di Batam.
1: Coba nyanyi itu dong kakak, masa kakak di sini nyanyinya cuma satu kalimat aja, di Batam satu lagu.
0: Apa?
1: Tadi lagu hentian ini.
0: Kakak tak nyanyi di Batam, belum lagi, belum dapat.
1: Nak nyanyi lagu apa?
0: Ini kan minta lagu di hentian ini, yang dari yang Malaysia.
1: Ekspedisi,
0: itu, kan?
1: Ya.
0: Jadi buatlah kroken juga di udara nih, Pro 1 kayak di Batam.
1: Gitu ya.
0: Hiburan seminggu
1: kan. Gitu. Nanti coba ngomong dengan teman-temannya ya.
0: Ngomong sama teman-teman, sama itulah bosnya. Siapa tuh bosnya, siapa ya, lupa udah.
1: Bos masa saya.
0: Dia ada kenalan.
1: Mau tahu enggak bos saya siapa di Pro 1?
0: Kemarin dah kenalan dia pun di Pro 4.
1: Oh, itu maksudnya. Kalau bukan, saya bilang bos saya di Pro 1, mau tahu enggak siapa?
0: Siapa?
1: Kak Eza.
0: Udah sekarang Eza pula jadi kepala RRI.
1: Oh bukan, kan? Bukan kepala RRI, maksudnya koordinator Pro 1.
0: Oh, koordinatornya ya.
1: Iya.
0: Masuk kakak kan dirapatkan lah gitu, buat karaoke lah seminggu sekali hari hiburan.
1: Nanti ya, saya bilang sama Kak Eza ya.
0: Bilang nanti kalau kakak masuk sama Eza pun kakak bilang. Yalah lagunya hentian ini ya.
1: Hentian ini ya. Ekspedisi ya.
0: Ya, ialah salamnya tadi ada. Pertama tadi hari siapa ya? Ada kakak dengan tadi itu Putri Pondok atau Putri Kak Dak Bedu, Kak Gadis
1: Kendedes
0: Bang Lukman, Kendedes ya kan. Salam juga. Banyak namanya. Buat Kak Sarina Sisu, Mas Prabu juga. Buat Ilek, Pak Dhani, buat Yusof, buat Pak Abdah Yusof juga, buat Bang Udin, buat Oma Sulami, Bu Hani. Buat siapa lagi ya, Pak Luban sudah tadi ya. Buat Pak Gapar, Kang Irwan, buat Pak Aye, Pak Umar, buat siapa lagi? Buat yang lucu, Mak Cik Ma, buat Bunda Bermata, buat Kak Epa, buat Kak Deli, Kak Dinda, yang di mana Madado tu siapa ya? Oma L ya? Oma L, buat semua aja lah.
1: Iya kak.
0: Buat pada pertama sampai terakhir ya.
1: Makasih ya.
0: Nanti karaoke jangan tunggu kita karaoke lewat RRI.
1: Oh
0: ya.
1: Gitu ya. Kalau pakai musik baru mau karaoke. Terima kasih.
0: Iyalah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Lian, terima kasih untuk Kabar Lian ya. Nanti kita obrolkan dulu ya dengan teman-teman Pro 1. Terima kasih informasinya buat Yusuf tadi di Batam ya. Dari era digital katanya siaran Pro 1 kurang baik kami terima, kurang jernih. Terima kasih Yusuf kali kesampaikan untuk teman-teman kakak ya di bidang teknik tentunya. Di belakangnya Kabar Lian tadi. Halo, selamat malam Orang Rindu.
2: Rindu, banyak dilihat lagi.

0: Mori lewat lagu, suaranya kecil sekali. Dengan siapa ini di sana?
1: Kak Deli.
0: Kak Deli. Waduh, Kak Deli kayak semangat kali nih malam hari ini nih.
1: Semangat. Orang tidak aku lebih kawan loh.
0: Paling semangat kayaknya di antara yang lain nih. Lebih semangat.
1: Maksud sih?
0: Iya. Ironi tapi. Kebalikannya.
1: Makanya. Orang sudah. Orang semalam sama Edita, gue bilang, Edita, lidah gue lagian, lagi cari lawan.
0: Kenapa sih, Kak? Kau udah ngantuk sih jam segini, Kak?
1: Jam 11 lu, semalam dari kulit mau.
0: Semalam jam 11?
1: Semalam.
0: Oh, dirimu udah ngantuk semalam?
1: Mana, kadang jam 2 baru tidur.
0: Oh, gitu. Tapi kayak malam ini kayak ngantuk kali kayak nih.
1: Ada ini mati, ini masih 100% ini waktunya ini.
0: Nah ini baru oke nih, tadi lemes sekali kayak udah ngantuk. Nanti diriku jadi ikutan ngantuk soalnya kalau ada penelpon yang ngantuk-ngantuk.
1: Bukan, dia sariawan.
0: Oh lagi sariawan.
1: Makanya, saya pulang kali ngomongnya.
0: Oh lagi sakit.
1: Gitulah.
0: Cepet diobatin Kak.
1: Terakhir kamu juga.
0: Hah?
1: Udah mau sembuh juga.
0: Oh, udah mau sembuh juga ya. Banyak-banyaknya minum air putih, vitamin C juga. Ya udah deh. Lagunya apa nih?
1: Ini aja lah ya.
0: Apa?
1: Karena di bulan-bulan Gemini, bulan-bulan Gemini cinta.
0: Hah?
1: Kan belum Gemini, bulan Mei.
0: Ya.
1: Celine Dion aja kita pilih.
0: Celine Dion?
1: Power in love.
0: Power in love. Ya. Ada dong.
1: Adalah apa sih, gak ada sama
0: Kak Rika. Ya Allah, sama aja. Kan semuanya juga koleksi semuanya. Satu untuk semua koleksinya.
1: Ada sih, kan komputer.
0: Komputernya ada dua di sini. Gak ada di kanan, kita cari di kiri.
1: Kalau dulu yang komputer dua yang ngetop.
0: Apa?
1: Kalau dulu komputer yang ngetop tuh core 2.
0: Oh, core 2 dulu ya.
1: Oh. Ya, gue kan punya.
0: Oh, bisa aja ya Kak Deli ya. Kak Deli silakan salam-salam buat siapa?
1: Halo untuk Mbak Rika, selamat malam, selamat bertugas ya, selalu hati-hati lu.
0: Iya dong, makasih.
1: Jangan lupa bawa agak santai ya, tapi juga di jalan.
0: Kayaknya hujan ya, di luar hujan ya?
1: Mungkin nggak tahu hujannya lokal atau kadang.
0: Oh ya juga sih, tapi nggak hujan kayak di sini nih.
1: Ya. Mudah-mudahan jangan.
0: Bisa makan nggak sih biasa kalau orang sariawan kan susah makan?
1: Aku sendiri bukan sariawan ini, kegigit. Nggak tahu siapa yang ngomongin kegigit.
0: Oh lidahnya tergigit, jadinya luka, bukan sariawan.
1: Bukan.
0: Oh.
1: Tapi jadinya kan ke sariawan.
0: Mungkin ini ya, disalam-salamin jadi tergigit ya. Kan salam buat siapa? Buat Kak Deli. Aku sekali gitu. Tambah lagi si Ilek, misalnya dua kali sebut, dua kali dia tergigitnya.
1: Itulah.
0: Ilek kan kadang-kadang pengulangan tuh, dari sebut disebutin lagi. Ya.
1: Iya, ada di YouTube makan bakso kan? Iya, ada bikin bakso. Kita bikin biapong di sini. Tapi kita tahu tak biapong apa?
0: Enggak tahu saya.
1: Nah itu orang Melayu bilang biapong. Kalau orang Tanjung Pinang bilang itu bakpao.
0: Oh bakpao, kakak bikin bakpao sendiri?
1: Oh.
0: Bakpao yang udah jadi itu?
1: Ya,
0: frozen?
1: Iya, adonannya.
0: Oh, kirain aku yang frozen yang ada di market-market kan, gampang kan?
1: Enggak mau aku ya gitu-gitu.
0: Oh, isinya apa?
1: Coklat.
0: Oh, coklat. Iya.
1: Dari lawan tapi masih makan coklat.
0: Bakpao isian coklat ya, Kak ya. Karena diriku beli yang itu, Kak, yang udah jadi yang frozen aja
1: ya,
0: tinggal di
1: kukus, kan?
0: Tinggal dikukus doang di rumah.
1: Iya.
0: Tapi diriku paling seneng sebenarnya itu yang kelapa loh.
1: Ya enak juga yang anu itu, ya. Yang muda kan, kotak muda tuh enak memang.
0: Iya, itu enak kali tuh. Ya. Ada lagi salam ya.
1: Iya, ada istri Bang Ile, ada siapa? Mak Berlian, Pak Umar Bang Udin, Mbak Ayin, Mbak Dani, Mbak Kasarina, apa gitu-gitu namun. Maksudlah Bang Tuya-Tuya. Sorry ya.
0: Ya udah, makasih ya.
1: Iya lah, tapi gak di rumah aja lah ya. Tapi kalau jangan ngomong nih.
0: Apa, Kak?
1: Ya, tetap banyak omong.

0: ini soalnya Alina tuh lagi aneh juga ingat gara-gara coklat ini. Ya lambat ya, jadi kalau pulang lagi malam loh.
1: Cepat sembuh ya, makasih ya kak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Deli tadi. Semoga lekas sembuh ya Kak Deli ya. Kita ke lagu ya, pendengar Sugianto, Nasibmu Nasibku untukmu.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Penelpon selanjutnya, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Apa kabar nih Bang Udin?
1: Sehat, pantun dahulu.
0: Pantun dulu, silakan Bang Udin.
1: Cuaca terang bulan purnama,
0: yes,
1: bulan besar kan?
0: Mm-mm.
1: Cuaca terang bulan purnama, bintang-bintang menghiasi alam maya. Ruang rindu pelipur lara, membuat hati senang bersama Mbak Rika.
0: Waduh, terima kasih. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu malam hari ini, Bang.
1: Minta lagu Love,
0: huh?
1: Cinta dari The Mercies. Love.
0: The Mercies?
1: Cinta, Love. Ini kan lagu barat itu. Ada tak kira-kira?
0: Love dari The Mercies ya. Ada lagunya, mau?
1: Ah, itulah yang diminta.
0: Lagu...
1: kan ada dua itu, John dia juga tuh.
0: Love juga. Iya, nanti kita putarkan lagunya ya. Ya. Oke. Buat siapa lagunya tuh?
1: Salam pertama Mbak Rika yang bertugas ya. Cuaca bagus Mbak Rima, tak tahu nanti malam
0: kan. Mbak Rima atau Mbak Rika sih sekarang?
1: Mbak Rika.
0: Nah, itu dia. Rika tuh walaupun kecil Rika dengar juga tuh.
1: Ya serupa suaranya
0: tuh. Iya, Rima, Rika.
1: Rima sama 10 kan? Sama 12 tinggalnya.
0: Batu lebih lah pokoknya, sama gitu.
1: Oh, sama 18. Iyalah.
0: Yeah.
1: Ya sampai ke ini Pak Andarlin kemarin tuh.
0: Kemana?
1: Mbak Rima tuh sampai cepat Pak Haji Andarlin kemarin.
0: Oh iya.
1: Dia cerita, Pak Haji juga cerita. Iyalah, salam juga yang nama tuh tadi. Ya pokoknya salam Pak Umar ya, menghormatkan Kak Damerju ya. Kak Damerju empat namanya kan.
0: Banyak eh. Bang Udin satu aja.
1: Dulu dua loh Bang Udin nih.
0: Siapa satu lagi?
1: Putra Kelana, rupanya orang tahu nama Bang Udin.
0: Oh Putra Kelana tuh Bang Udin.
1: Ada pernah dulu kan?
0: Iya.
1: Ah Bang Udin lah itu. Waktu persatukan Putra Kelana, kan Bang Udin lah itu. Waktu ada Ibu Ita Manis itu kan waktu itu Putra Kelana nama Bang Udin itu.
0: Iya. Nggak dipakai lagi.
1: Pernah Marika nerima dulu kan?
0: Iya, tapi kira saya itu Putra Kelana tuh dari mana ya? Dari Padang sana enggak ya rupanya ya?
1: Dari Renyat lah, orang Renyat kok.
0: Iya. Dulu pernah masuk tuh Putra Kelana, iya, siapa lagi itu dulu sih ya?
1: Udah itu salam Pak Kak Berlian ya, Kak Sumatiu, Ibu Nafsiah ya.
0: Ibu Nafsiah.
1: Ada Ibu Cinta, yang lucu ya, yang juga Kak Wati. Ibu Irma, salam buat Ibu Sulami ya. Ada Mak Dani juga, Pak Kumis, ada Makcik Mah ya.
0: Makcik Mah.
1: Ada Rika Ristiawan dari Jambi. Ilek tadi dah masuk ya. Yang dari Bandung ya, Mak Ridwan, tak lupa ya, Kak Dinda ya. Kalau Mak Rika yang nyari biasanya Alif masuk nih. Biasanya Alif tuh suka masuk dari Kejang ya.
0: Sekarang gak masuk lagi kok.
1: Kenapa?
0: Gak tahu saya.
1: Ada blok.
0: Jarang masuk soalnya dia. Iya.
1: Ada Blokman tadi ya.
0: Iya, Lokman.
1: Ada Manjais, ada Cedinda udah ya. Ada Kak Deli barusan tadi ya.
0: Kak Deli
1: ya. Ada yang dari Batu Lapan Kak Siska ya, Ibu Ani juga. Salam juga buat yang di Bengkulu ya. Bang Andi ya.
0: Bang Andi Ristira.
1: Ada juga Mak Rika ya. Usup ya, tak lupa Usup.
0: Usup.
1: Sama Rusi juga 10 ya.
0: Oke.
1: Okay. Selalu nyalamnya Bang Udin ya.
0: Putri
1: Araja tuh. Tahu Putri Araja?
0: Kak Putri Merica.
1: Ya, kenalan yang lama.
0: Iya.
1: Ya.
0: Kapan mau ke rumahnya? Terus?
1: Nanti lah. Kapan-kapan mau. Salam juga yang di Pulau Penyengat ya.
0: Bunda Permata.
1: Bunda Permata dengan Manjang. Siapa lagi ya? Yang tak tersebut namanya Monima.
0: Tuh Atan di sana juga tuh.
1: Tuh Atan.
0: Atan.
1: Pak yang jelas Pak Awang jelasnya tahu, kenal Pak Awang ya. Selain Pak Awang di Surabaya.
0: Yeah.
1: Yang dari Kalimantan Edo ya, Tajudin juga yang dari Minahasa ya.
0: Oke, okay. Terima kasih Bang Udin.
1: Ditunggu love cinta.
0: Iya, nanti kebutakan lagunya ya. Waalaikumsalam.
1: Salam
0: salam mesra juga untuk Bang Udin ya. Lagunya Love, kata dia tadi, dari The Mercies. Nanti Barika putarkan lagu Love.

0: Love. Love tadi ya. Sama juga untuk Oma Sulami nih, Mbak Rika, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagunya ikutan aja, senggol-senggol aja untuk semuanya ya, tanpa terkecuali. Terima kasih Oma Sulami. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Kak Rika di sana?
1: Ini dengan Bunda Isal di Pasir Pengerayan, Rokan Hulu, Riau.
0: Waduh, Bunda siapa namanya?
1: Bunda Isal.
0: Isal di?
1: Di Pasir Pengerayan, Rokan Hulu, Pekanbaru, Riau.
0: Rokan Hulu, Pekanbaru, Riau. Waduh, jauh sekali.
1: Enggak juga lah.
0: Saya baru sekali nih ngobrol dengan Bunda Isal.
1: Iya, baru bisa masuk ini. Sering nelpon tapi ini baru rezekinya.
0: Terima kasih. Sering monitor Tanjung Pinang atau gimana?
1: Enggak juga. Kadang-kadang sempat monitor, kadang enggak. Ini dengan siapa penyiarnya?
0: Dengan Kak Rika. Biasanya masuknya di RRI mana? Pekanbaru ya?
1: Pekanbaru, Rane juga ada.
0: Oh, Rane ya, ada juga.
1: Buah-buah di apa? Buah-buah mana? Di buah-buah tuh di Sulawesi Selatan tuh juga ada.
0: Ya udah, terima kasih. Waduh, banyak satker. Malam hari ini sudah gabung berapa satker? Berapa stasiun RRI yang gabung malam hari ini?
1: Baru dua, RRI Pekanbaru dengan Tanjung Pinang.
0: Waduh, mantap kali. Di Pekanbaru siapa yang tugas malam hari ini?
1: Riri Andriani
0: di sini. Kak Rika.
1: Rika, salam kenal ya Rika ya.
0: Kak, dirimu di Pasir Pengerayan ya?
1: Siapa?
0: Dirimu di Pasir Pengerayan.
1: Bunda Isel. Bunda ya, Pasir Pengerayan.
0: Oh, di Pasir Pengerayan ya.
1: Di Rokan Hulu kabupatennya.
0: Saya aslinya orang Kampar, Kak.
1: Oh, Kampar, Rongocu.
0: Iya, saya Rongocu. Saya di Bangkinangnya tapi.
1: Bangkinang di mananya?
0: Di Seberang.
1: Seberangnya di Morowe itu di mananya?
0: Saya di Sipunggu, Kak.
1: Oh, Sipunggu.
0: Sipunggu.
1: Oh, Sipunggu. Tahu daerah Morowe sana?
0: Ya, tahu dong.
1: Nah, Darun Nahbah kan di situ kan?
0: Apa? Darun. Nah,
1: Darun Nahbah.
0: Oh, iya, tahu. Teman saya sekolah di Darun dari SD sampai SMA.
1: Darun ya?
0: Iya.
1: Siapa gurunya dulu situ, kepala sekolahnya?
0: Bukan Pak saya, Dun. Bukan saya, maksud itu teman saya. Saya nggak sekolah di Darun, nggak. Nggak, teman-teman sekolah di Darun dulu 9 tahun.
1: Oh, teman-teman sekolah di Darun.
0: Ya, Darun itu kan di Morowai kan sekolahnya kan?
1: Iya, Morowai. Okay. Bunda juga di situ, tapi 2 tahun cuma.
0: Oh, 2 tahun sekolah di sana.
1: Okay. Tapi tahun 80 belum lahir sih sekali gitunya.
0: Belum. Itu kalau ke Pasir Pengerayan lewat Kuo, bukan ya?
1: Iya, Kuo, Rantau Berangin, Bangkinang juga kalau dari Pekanbaru ya.
0: Oh gitu. Iya kan, dari Kuo baru kita ke arah Pasir Pengerayan kan, Kak?
1: Betul, dari Kuo ke arah Tenggin, sebelah kanan ke Pasir, lurus ke Sumatera Barat.
0: Oh, lurus Sumatera Barat. Oh iya, yes. Tapi saya nggak pernah nyampe ke Pasir itu, walaupun saya kuliah kemarin di Pekanbaru.
1: Dulu Pasir kan kabupaten masuk Kabupaten Kampar.
0: Oh, sekarang udah pisah?
1: Sekarang udah bisa, udah Kabupaten Rokan Hulu namanya, ada otomerah kan. Okay. Ya Bunda, saya tinggal di Pasir lah 99, udah tinggal di Pasir dulu berapa itu kemarin tuh otonomi daerah itu kan. Iyalah. Oh, orang Sebangkinang.
0: Iya. Ayo kira Bunda Isa gabung-gabung terus dong di sini di Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Mudah-mudahan tapi kadang-kadang susah masuk rezeki juga nyo.
0: Itulah dapat masuk lah, mantap doh.
1: Ini kan rezeki namun kemarin juga susah sih sekarang masuknya.
0: Susah ya, bukan baru ya. Waduh, lebih ramai lagi di sana. Berapa kabupaten tuh yang masuk di sana ya?
1: Ramai juga susah masuknya. Itu rezeki juga masuk ke RI
0: Pusat. Oke. Ya udah, kalau di sini mau minta lagu apa nih?
1: Apa lagu Manca atau lagu Indo?
0: Gabung Indo Manca malam ini.
1: Oh, campur Indo Manca ya. Kalau Indo apa tuh?
0: Bebas aja.
1: Oh, pilih sendiri.
0: Lagu Indo boleh, Malaysia boleh, Barat boleh.
1: Oh, kalau Malaysia

0: misalnya apa rindu apa rindu terla, rindu apa namanya?
1: Rindu apa? Rindu serindu-rindunya atau rindu apa nih?
0: Rindu serindunya.
1: Ini Kak, lagu rindu serindunya ini Bunda Isala itu lagunya Pak Umar.
0: Pak Umar.
1: Iya, ada pernah nelpon kita, dia tuh asli dari RT Riz tuh. RT Riz, dia paling suka lagu ini. Asal dia masuk mau mau lagu apa? Rindu serindu-rindunya. Kalau enggak rindu-rindu serindunya, memori sekutum rindu. Itulah lagu dia.
0: Itulah rindu serindunya sama Pak Umar.
1: Diambil lagunya Pak Umar.
0: Semoga Pak Umar dengar itu dari Tirus ya.
1: Air Tirus ya.
0: Iyalah. Rindu serindunya lah.
1: Oke. Salam-salam Munesal. Ya.
0: Oh, salam-salamnya ini Bunda belum tahu siapa. Salam-salamnya untuk Tengku Adrian sajalah ya. Dia orang Sat Panjang nih, tapi tinggalnya di Tanjung Balai Krimun.
1: Tengku Adriansa.
0: Bu Tengku Adriansa. Bunda ini bukan orang roh asli deh, Siska, orang Selat Panjang.
1: Oh, asli Selat Panjang.
0: Tapi tinggalnya di Rohul udah 99 lah. Dicampak di Rohul nih, sini mungkin rezekinya kan.
1: Di Selat Panjang kita ada penelpon tuh Bang Jais.
0: Oh, Selat Panjang.
1: Bang Jais selalu nelpon dari Selat Panjang dia.
0: Tapi Bunda saya bukan di kotanya, di desanya.
1: Di mana desanya, apa namanya?
0: Oh, desanya di dekat Kecamatan Merbau. Dulu Kecamatan Merbau, sekarang udah pindahlah ke Kecamatan Putri Puyuh.
1: Putri Puyuh. Oh, iya.
0: Bandul itu namanya, Kecamatan Putri Puyuh itu di Bandul, sejauh otonomi daerah lah kan.
1: Iya.
0: Bengkalis dekat, Selat Panjang pun dekat, tapi udah masuk Kabupaten Meranti, Kampung Bunda.
1: Oh, iya.
0: Jalah, itu aja lah Siska. Salamnya untuk ada teman Bunda ini, Bu Suryati di Dabok dan lain-lainnya. Udah berapa hari dia ke Dabok. Kapan pulangnya, Bu? Udah rindu nih.
1: Baru pergi berapa hari udah kangen ya.
0: Nggak, Ibu, saya sehat di Dabok sana. Cepat pulang ke Pasir ya, Bu. Ayolah helma untuk Siska. Semoga sehat selalu sekeluarga, Siska.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Murah rezekinya, berkah umurnya, ceria. Amin. selalu tersenyum, selalu banyak duitnya.
1: Amin, makasih Bu Daisal.
0: Sama-sama Siska. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan ya.
1: Oke.
0: Salamnya untuk Pak Umar lagi ya, ini lagunya diambil orang Pasir.
1: Makasih Bu Daisal.
0: Sama-sama Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal, terima kasih dari Pasir Pangarayan Rohul tadi peringir ya. Aduh, Rika bukan Siska. Gak apa-apa, dia baru sekali gabung soalnya.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Dedi Dores dan Riangelina tadi pendengar, hatiku masih milikmu ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih bagian tentunya yang sudah bergabung ya bersama kami di kesempatan malam hari ini. Selamat malam juga untuk Bang Ricardo di kilometer 3 ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ricardo Batu 3 nih kak, selamat malam ya. Salam kenal Bang Rika, mau request lagu barat boleh ya. Give it up dari The Sunshine Band. Salamnya untuk penelpon pertama sampai terakhir dan semuanya fan Pro 1 dimana saja berada. Salam kenal dari Bang Ricardo, terima kasih. Sama-sama Bang Ricardo, nanti kami putarkan lagunya Bang. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Aduh, Rita, dari tadi mungkin baru masuk.
0: Malam Pak Umar.
1: Malam Pak Rita Pertiwi.
0: Malam. Apa kabar? Sehat Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Bapak juga sehat kabarnya ya?
1: Amin. Rika, bagaimana keadaan sehat?
0: Sehat, Pak. Malam Amin. Hari ini cuaca Jalan juga mana? Bagus.
1: Ya. Dari pertama Yusuf masuk dari sini, Yusuf pertama kan? Tak sampai sekarang kritis. Baru malam ini, baru ini yang bisa masuk.
0: Baru bisa masuk ya, Pak ya? Nggak keluar nih malam minggu, Pak.
1: Iya, enggak kemana-mana.
0: Oh, di rumah aja ya.
1: Dengar radio aja.
0: Ya, lagi kalau malam minggu kan rame, Pak.
1: Mana rame aja pulau, tapi pamer.
0: Penutupan soalnya MPQ, ha kan?
1: Hah?
0: Malam penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran Hadis, ya.
1: Nah, dari malam Senin kemarin seminggu ya baru tutup ya?
0: Iya, benar, Pak.
1: Nanti provinsi di mana? Di sini ya?
0: MTQH-nya
1: di provinsi. Tingkat provinsi di mana? Di sini apa di daerah atau di
0: tingkat provinsi Kepri nanti itu tuan rumahnya Tanjung Pinang, Pak. Iya kan Tanjung Pinang nanti lokasinya Melayu Square.
1: Melayu Square juga ya. Tingkat provinsi itu 7 kabupaten dan kota ya. Rika?
0: Ya.
1: Masih bisa minta lagu tak?
0: Lagunya boleh, Bapak mau lagu apa?
1: Lagu

0: keagungan Tuhan dari Titi Sandora.
1: Titi Sandora. Lagu Bapak soalnya udah diminta tadi.
0: Keagung Tuhan.
1: Bukan, tadi Bapak kan biasanya rindu serindu-rindunya.
0: Jadi Bapak minta lagu itu lah, keagung Tuhan.
1: Iya, itu udah diminta sama Bunda Isal, Pak.
0: Tahu. Jadi Pak Omar mutar lagi rindu serindu-rindunya kan. Itu lagu apaan? Lagu Barat, itu lagu Indonesia kan.
1: Iya, lagu Bapak udah diminta.
0: Minta lagu ini aja lah, lagu
1: ya, Kagungan Tuhan ya. Ya, buat siapa lagunya, Pak?
0: Kagungan Tuhan. Utama kali untuk Rika Pertiwi, baliknya hati-hati ya.
1: Terima kasih.
0: Dari penelpon pertama saya sampai penelpon terakhir lah ya. AI udah masuk AI?
1: Belum masuk.
0: Ini hampir jam 11 kan?
1: Iya.
0: Iyalah semua-semualah yang sudah masuk tadi, yang belum masuk disenggol semua ya.
1: Makasih Pak.
0: Oke, Rika Pertiwi, baliknya hati-hati Rika ya. Rika, memang Pak Umar memang kalau bisa.
1: Iya Pak.
0: RRI itu macam RRI Batam juga, kalau bisa berkoroke lah seminggu sekali ya, atau malam Senin.
1: Nanti coba ngomong sama teman-teman
0: ya. Petang Minggu, malam Senin, atau petang Sabtu, malam Minggu kan.
1: Iya Pak.
0: Jadi semarak juga sedikit.
1: Oke,
0: Rika Pertiwi.
1: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Umar, terima kasih Pak Umar dari Soekarno-Hatta tadi ya. Terima kasih masukannya tadi. Nanti kita coba rembuk dulu ya dengan teman-teman ya. Ya, Titi Sandora, keagungan Tuhan, ini lagu yang di request ya oleh Pak Umar tadi, pendengar samaan tentunya untuk yang masih mendengarkan program Ruang Rindu RRI Tanjung Pinang program 1, dan semoga lagu-lagu nostalgia yang kami putarkan di malam hari ini bisa mengobati kerinduan kita mungkin ya akan masa lalu kita sendiri, pendengar. Oke. Baik, pendengar dimanapun anda berada, kita ke lagu selanjutnya ya. Lagu yang sudah di request tentunya selamat malam juga untuk Teh Dinda dan juga untuk Mak Dani ya di Kijang sana.

Terima kasih pendengar bagi yang sudah bergabung tentunya di program Ruarindo ya. Untuk edisi malam hari ini di Sabtu malam tanggal 2 Mei tahun 2026 dan semoga lagu-lagu yang kami putarkan bisa menemani suasana malam Anda. Sampai jumpa lagi dalam program Ruarindo berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor

dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat-bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
3: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
3: Om.
4: Dina, Papa gak setuju kamu sama orang yang gak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Om. Yang gimana nih?
3: Kamu sih.
0: Yang.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.

saat diri diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan, dan dicekik kerisauan, maka segeralah bangkit untuk melakukan sholat. Niscaya jiwa Anda akan kembali tentram dan tenang. Sesungguhnya, sholat itu atas izin Allah sangatlah cukup untuk hanya sekedar menyirnakan kesedihan dan kerisauan. Setiap kali dirundung kegelisahan, sang Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Bilal bin Rabah, "Tenangkanlah kami dengan salat, wahai Bilal." Begitulah, salat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah baca sejarah hidup beberapa tokoh. Mereka sama dalam satu hal. Saat dihimpit banyak persoalan sulit dan menghadapi banyak cobaan, mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat yang khusyuk. Begitulah mereka mencari jalan keluar, sehingga kekuatan, semangat, dan tekad hidup mereka pun pulih kembali. Sholat khauf diperintahkan untuk dikerjakan pada saat-saat genting, yaitu ketika nyawa terancam oleh hunusan pedang lawan yang dapat menyebabkan kekalahan. Ini merupakan isyarat bahwa sebaik-baik penenang jiwa dan penenteram hati adalah sholat

yang khusyuk. Wahai jiwa yang dirundung kegelisahan, hendaklah rajin mengenal masjid dan menempelkan keningnya di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih ridho dari Rabb-nya. Dengan begitu, niscaya kamu akan selamat dari berbagai himpitan bencana. Akan tetapi, bila ia tidak segera mengerjakan kedua hal tadi, niscaya air matanya justru akan membakar kelopak matanya dan kesedihan akan menghancurkan urat syarafnya. Maka menjadi semakin jelas bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan ketentraman hati selain sholat. Salah satu nikmat Allah yang paling besar jika kita mau berpikir adalah sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam dapat menebus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Rabb kita. Bahkan sholat 5 waktu juga dapat menjadi obat paling mujarab untuk mengobati berbagai kekalutan yang kita hadapi dan obat yang sangat manjur untuk berbagai macam penyakit yang kita derita. Betapapun, sholat mampu meniupkan ketulusan iman dan kejernihan iman ke dalam relung hati, sehingga hati pun selalu ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Lain halnya dengan mereka yang lebih senang menjauhi masjid dan meninggalkan sholat. Mereka niscaya akan hidup dari satu kesusahan-kesusahan yang lain, dari guncangan jiwa yang satu ke guncangan jiwa yang lain, dan dari kesengsaraan yang satu kesengsaraan yang lain.

Pendengar sering terdengar musik ini, sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Terimalah salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Minggu tanggal 3 Mei tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Medani Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.

0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana-mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital serta di www.rri.co.id. Mendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari ketiga di bulan Mei 2026. Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan terbaik, sehat selalu dan semangat untuk melaksanakan segala aktivitas ya di hari ini pendengar. Apalagi ada Pro 1 yang setia menemani Anda dari pagi sampai ke tengah malam. Pagi ini saya Liza Andriani hadir untuk menemani di Tanjung Pinang Pagi jelang ke pukul 10 nanti. Kita akan awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 102 dan juga ada Al-Baqarah ayat 183 yang akan dibacakan oleh Warisman.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda, kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi, itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan surga. Yaitu, barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah baitul hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda, sebab yang menentukan semua itu memiliki surga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja dan lebih senang pada keindahan dunia. Hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja, sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hamba-Nya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimat-Nya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan, dan juga pilihan.

Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih, dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya, dari situ ada siksa. Dan sesungguhnya, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas terus dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda mendengarkan siaran ulangan Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pemirsa pendengar yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas limpahan petunjuk dan arahannya sehingga kita dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik. Pemirsa yang berbahagia, pada kali ini kita berikan judul Segerakan Kebajikan Jemput Keberkahan. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Walikulliyum wijahatun huwa muwalliha, fastabikul khairat, aynama takunu, ya'tibikumullahu jami'ah. Al-Ayah. Yang artinya, masing-masing itu ada jalan yang harus diikuti. Oleh karenanya, berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan dimanapun kamu berada. Allah akan mendatangkan kepadamu kebaikan-kebaikan itu. Hadirin pendengar yang berbahagia, segerakan kebaikan, jemput keberkahan. Ini adalah sebuah prinsip di dalam Islam yang mendorong umat untuk bersegera atau berpastabikul khairat, melakukan amal-amal soleh tanpa menunda-nunda. Karena menunda kebaikan itu berisiko membuat kesempatan bisa hilang, terutama karena adanya potensi fitnah atau musibah di masa mendatang yang tidak kita duga. Bersegera dalam kebaikan atau yang sering disebut dengan pastabikul khairat ini satu ajaran Islam yang sangat menganjurkan untuk menjadi yang terdepan di dalam mengerjakan suatu amal saleh seperti membayar zakat, berinfak, sedekah dan amal-amal lainnya, terutama ketika kita melihat di situ ada kesempatan untuk berbuat baik yang terbentang di depan mata kita. Lalu ada yang bertanya, kenapa harus disegerakan? Di awal, di akhir pun akan sama nilainya. Pendengar yang berbahagia, menunda suatu kebaikan dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan. Maka sering orang mengatakan, kesempatan tidak datang dua kali. Memang bisa dilaksanakan hari esoknya, tetapi nilainya sudah berbeda. Beramal di waktu luang, itu dianjurkan sebelum datang waktu sibuk atau musibah. Karena manusia itu pasti punya waktu-waktu luang dan pasti punya waktu sibuknya. Ternyata waktu sibuk kita lebih banyak daripada waktu luang kita. Sehingga kita lalai mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh yang seharusnya bisa kita laksanakan

hari ini, tapi tertunda besok, besok, dan besoknya. Pendengar yang berbahagia, melakukan kebajikan tidak hanya mendatangkan pahala, tetapi juga keberkahan hidup. Hal ini termasuk sebagaimana yang disampaikan tadi, baik itu amal amaliyah yang mahdho atau ghairu mahdho, seperti bersedekah, berzakat, berinfak, dan berbuat baik kepada sesama dan ibadah-ibadah lainnya. Setiap tindakan kebajikan itu, sekecil apapun, itu pasti dihitung sebagai ibadah dan sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan senyum pun itu dianggap sedekah. Rasulullah pun menyampaikan, kalau enggak mampu bersedekah dengan harta, enggak mampu bersedekah dengan tenaga, tabassum muka sedekatun. Senyum saja kata Rasulullah, itu sudah sedekah. Dan kita sebagai insan hamba Allah, membalas kebaikan jika menerima suatu kebaikan, kita dianjurkan untuk membalasnya jika mampu kita membalasnya. Kalau tidak mampu membalasnya yang setimpal, paling tidak doakan orang yang berbuat baik itu agar selalu sehat, murah rezeki, sukses dalam setiap usaha dan karirnya. Pemirsa yang berbahagia, umat Islam dianjurkan untuk berlomba-lomba terus dan menjadi yang terdepan dalam mengerjakan amal saleh ketika kesempatan itu ada. Sebab menunda kebaikan dapat menghilangkan kesempatan bagaimana yang disampaikan tadi. Karena manusia tidak tahu, kita tidak tahu kapan musibah, kapan kesempatan sempit itu akan datang kepada kita. Keberkahan dalam kebaikan artinya melakukan kebaikan harus disegerakan. Baik itu sedekah, membantu sesama, atau ibadah-ibadah lainnya. Karena itu akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dan juga di samping berkah akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, setiap kebaikan adalah sedekah. Islam sangat menekankan bahwa setiap tindakan kebaikan itu yang terlakukan dan bentuk apapun saja dianggap sebuah sedekah yang bisa membantu menolong kita nanti di yaumul akhir. Seperti menyegerakan dalam kebaikan bayar zakat, baik itu zakat mal, zakat profesi, zakat-zakat lainnya yang juga jika sudah sampai nisab haulnya, cukup syaratnya, maka kita segerakan membayarkannya. Kalau memang dia zakat mal, tentu ada haulnya 1 tahun, kemudian ada nisabnya 85 gram emas. Atau bersedekah, berinfak, yang tidak punya haul, yang tidak punya nisab, kapan saja, berapa saja, di mana saja, kita bisa memberikan impak, sedekah, dan lain sebagainya. Segerakan, seperti sedekah subuh, sedekah Jumat, menolong orang lain, beribadah tanpa menunda dan tanpa mengemudiankannya. Balasan kebaikan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu pula. Allah menjelaskan, kalau ingin dapat kebajikan, maka berbuatlah kebajikan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Balasan yang baik itu justru datang dari perbuatan-perbuatan yang baik. Rahman 60. Pemirsa yang berbahagia, maka dengan melakukan kebajikan secara langsung atau segera, seseorang menjemput keberkahan dalam hidupnya dan terhindar dari kelalaian. Disinilah fungsi kami, Basnas Provinsi Kepulauan Riau, lalu mengajak para muzaki, mengajak para musaddiq, merajak para munfik,

0: orang-orang kaya, orang mampu yang sudah punya kelebihan, baik itu kelebihan berupa uang, harta, dan benda lainnya, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Mari segerakan kita bantu, kita berikan. Basna, Provinsi Kepulauan Riau, siap menerima, siap menjemput. Kalau tidak sempat, kami sudah menyiapkan sistem digital bagi kris, transfer rekening, agar memudahkan kepada para muzaki, para mustahik, para munfik, musaddik, untuk berzakat, berimpak, dan bersedekah. Pemirsa yang berbahagia, insya Allah, rupiah-rupiah yang bapak-bapak ibu titipkan di Basnas, baik melalui zakat, impak sedekahnya, dan bantuan donasi lainnya, akan bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan di tempat lain. Saya sering menyampaikan, 1.000 rupiah yang bapak impakkan, 1.000 rupiah yang bapak sedekahkan melalui Basnas, itu bisa menghidupkan nyawa orang, 1.000 orang di tempat-tempat lain, terutama di daerah-daerah yang terpencil di sana. Oleh karenanya akan mengajak terus, menghimbau kaum muslimin, para muzaki, para aunia yang sudah mampu, yang sudah cukup nisabnya, segerakan untuk berbuat baik, memberikan infaknya, sedekahnya. Jadilah kita orang pertama terdepan berinfak, bersedekah. Kalau bisa setiap hari, tidak bisa setiap hari, setiap Jumat, tapi lakukanlah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita menjadi terdepan dan berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, orang-orang yang mendahulukan kebaikan itu, terutama perintah-perintah Allah. Wallahu wafiq ila qomit tariq billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Daerah Sepekan. Edisi hari ini Minggu tanggal 3 Mei 2026 bersama Melani Luciana.
1: Warta Daerah Sepekan, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi hari ini. Dan inilah Warta Berita Sepekan selengkapnya. Sektor pariwisata di Kabupaten Bintan mengalami kenaikan kunjungan wisatawan di awal tahun 2026.
1: Sektor pariwisata di Kabupaten Bintan mengalami kenaikan kunjungan wisatawan di triwulan pertama tahun 2026. Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Wamenpar RI, Miluh Puspa berharap kunjungan pariwisata di KPP, khususnya di Kabupaten Bintan, dapat terus meningkat dan menarik wisatawan mancanegara ke tanah air, khususnya di Bintan, dengan tingkat kunjungan pariwisata terbanyak nomor 3 se-Indonesia setelah Bali dan Jakarta.
2: Yang pertama itu Bali, kedua itu Jakarta, dan yang ketiga itu Kepri. Jadi ini adalah potensi yang luar biasa sekali untuk Kepri untuk bisa terus meningkatkan kedatangan.

0: pertumbuhan wisatawan mancanegara.
1: Di tahun 2026, jumlah wisatawan mancanegara di Bintan bulan Januari dan Februari dengan total 40.895 meningkat dari tahun sebelumnya di tahun 2025 dengan total kunjungan 25.606, naik sebanyak 59,70% dari tahun sebelumnya, dan kunjungan wisatawan Nusantara pada bulan Januari-Februari naik menjadi 81,37% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2025, jumlah wisatawan Nusantara pada bulan Januari-Februari berjumlah 103.421 orang, meningkat di tahun 2026 pada periode yang sama menjadi 187.569 orang. Kolaborasi pemerintah pusat dengan daerah harus terus ditingkatkan guna menarik jumlah wisatawan agar berkunjung liburan ke Kepri dengan menyiapkan event-event yang menarik untuk para wisatawan. Reporter Gajah Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membangkitkan pariwisata tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
3: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudi Cua, mengatakan pariwisata Kepri perlu terus ditingkatkan walaupun sudah mulai menunjukkan geliatnya. Ia menekankan perlunya langkah-langkah konkret dan berkelanjutan dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menggenjot sektor pariwisata di bumi segantang lada. Menurutnya potensi pariwisata Kepri sangat besar dan harus dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, Rudi Cua mengharapkan pemerintah dan seluruh stakeholder pariwisata Kepri dapat lebih serius dan fokus dalam merumuskan serta mengimplementasikan strategi-strategi yang efektif demi kemajuan pariwisata Kepri. Sebab kebangkitan pariwisata tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
4: Pertama, tentu kita sambut baik. Ini merupakan sesuatu yang diharapkan bisa menyelamatkan kondisi pariwisata Kepri, karena pariwisata merupakan salah satu bidang yang sangat ditunggu dan sangat diharapkan bagi pelaku usaha. Nah, secara keseluruhan ini akan berdampak pada seluruh masyarakat kalau misalnya roda perekonomian biarpun sedikit bisa berputar.
3: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudi Cua, juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak. Dirinya menyoroti perlunya program-program inovatif dan berkelanjutan yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memastikan keberlanjutan sektor pariwisata dalam jangka panjang. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Bintan menyelidiki kasus dugaan pencurian 49 ton besi di PT Bai yang terjadi pada Maret 2026.
5: Polres Bintan masih melakukan penyelidikan kasus dugaan pencurian besi di PT Bai yang terjadi pada 11 Maret 2026. Laporan kasus tersebut diterima polisi sehari setelah kejadian. Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo Dwi Lambang mengatakan, pihak perusahaan sempat mengamankan terduga pelaku sebelum diserahkan untuk proses lebih lanjut. Ia juga menjelaskan total besi yang diduga menjadi objek pencurian mencapai sekitar 49 ton. Hingga saat ini polisi telah memeriksa sebanyak 37 saksi dan proses penyelidikan masih terus berlangsung. Menurutnya kasus ini berawal dari adanya kontrak pembelian, namun barang tersebut diketahui masih menjadi milik PT Bai. Besi yang dimaksud merupakan sisa material konstruksi dengan berbagai jenis.
6: Adanya laporan pencurian dari PT Bai yang terjadi di PT Bai itu kejadian pada tanggal 11 Maret dan dilaporkan pada tanggal 12 Maret. Itu yang terjadi di dalam PT Bai. Jadi sempat diamankan oleh PT Bai sendiri, dan setelah kita lakukan beberapa pemeriksaan ataupun dalam proses penyelidikan ini, itu total besi yang menjadi objek pencurian itu kurang lebih ada 49 ton. Sampai sekarang ini kita sudah memeriksa 37 saksi.
5: AKP Bimo menambahkan kasus tersebut terungkap saat terduga pelaku tertangkap tangan oleh pihak perusahaan ketika hendak keluar dari area dengan membawa barang yang tidak sesuai prosedur. Saat ini seluruh barang bukti masih berada di lokasi dan belum diamankan oleh pihak kepolisian karena proses penyelidikan masih berjalan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan hibah aset lahan seluas 2.000 meter persegi kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kelembagaan dan operasional penegakan hukum di daerah.
7: Energi

0: koordinasi ya dengan seluruh jajaran pemerintah daerah, dengan instansi vertikal yang ada di Provinsi Kepri. Bahkan suatu keharusan bagi kita untuk saling mendukung ya, kinerja dari instansi sesama instansi.
1: Penjabat Sekda Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Luki Zaiman Prawira menegaskan, sinergitas antara pemerintah daerah dan instansi vertikal merupakan keharusan untuk saling mendukung kinerja antar lembaga. Sebagai bentuk nyata kerjasama tersebut, Pemprov Kepri menyerahkan hibah lahan seluas 2.000 meter persegi kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau untuk diteruskan kepada Kejari Natuna. Luki Zaiman Prawira mengatakan, lahan yang berlokasi di Kabupaten Natuna ini merupakan aset lama milik Pemprov Kepri yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui hibah ini, pemerintah berharap aset tersebut tidak lagi menjadi lahan kosong dan dapat menunjang kebutuhan operasional pihak kejaksaan.
0: Kepada Kejaksaan Kabupaten Natuna, karena lokasi lahan hibah itu berada di Kabupaten Natuna, luasnya lebih kurang 2.000 meter persegi. Aset itu memang belum digunakan oleh Pemprov sampai saat ini, sehingga akan dimanfaatkan asetnya untuk kebutuhan dari Kejaksaan itu sendiri.
1: Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Erwin Indra Praja mengonfirmasi telah menerima hibah lahan tersebut secara resmi dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Rencananya lahan tersebut akan digunakan untuk membangun mes sebagai tempat tinggal bagi para pegawai Kejari Natuna.
2: Rencana luas 2.000 ini akan digunakan untuk tempat tinggal jaksa di sana untuk mes.
1: Kegiatan ini mempertegas komitmen kedua belah pihak dalam membangun koordinasi yang solid demi kelancaran tugas pemerintahan di daerah. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan aset negara yang lebih tepat sasaran. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasional salah satu koperasi Merah Putih yang berada di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, ditutup sementara.
4: Koperasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, saat ini terpaksa menghentikan sementara operasionalnya. Dikarenakan tidak mampu bersaing dari segi harga dengan sejumlah retail dan distributor swasta yang beroperasi di wilayah yang sama. Kondisi ini dipicu oleh kesulitan koperasi dalam memperoleh pasokan barang dari distributor dengan harga yang terjangkau. Akibatnya harga jual produk yang ditawarkan koperasi menjadi kurang kompetitif di pasaran, sehingga kalah bersaing dengan pelaku usaha retail lainnya yang memiliki jaringan distribusi lebih kuat. Ketua Koperasi Merah Putih Kijang Kota, Taufik, menjelaskan bahwa permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah terbatasnya akses terhadap distributor yang mampu memberikan harga lebih rendah. Hal tersebut membuat koperasi kesulitan menjaga stabilitas harga sekaligus menarik minat konsumen. Selain kendala pasokan dan harga, koperasi juga masih menghadapi hambatan dari sisi infrastruktur. Hingga kini pembangunan gerai fisik koperasi yang berlokasi di samping RSUD Bintan masih belum rampung. Kondisi ini turut mempengaruhi optimalisasi operasional dan pelayanan kepada masyarakat.
5: Kita masih tertati-tati, artinya begini, kita belum memiliki distributor yang tunggal ya, bisa distributor pertama gitu. Jadi harga itu kita masih kalah dengan harga di pasar. Di Barek Motor tuh kita sebut adalah toko Kalimantan. Jadi kadang kita memaksakan, artinya supaya operasi ini biar tetap jalan. Ya kalau dibilang untung-untung tipis, ketika dikurangi dengan operasional, maka jatuhnya minus gitu.
4: Sebelumnya koperasi Merah Putih di Kelurahan Kijang Kota tersebut sempat beroperasi selama beberapa bulan dengan menjalankan unit usaha penjualan bahan pokok. Taufik berharap ke depan dapat menemukan solusi, baik melalui kerjasama dengan distributor yang lebih kompetitif maupun dukungan dari berbagai pihak, agar koperasi dapat kembali beroperasi dan berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Calon jemaah haji asal kota Tanjung Pinang rencananya akan mulai bersiap untuk diberangkatkan ke Tanah Suci pada tanggal 20 April 2026.
6: Calon jemaah haji asal kota Tanjung Pinang rencananya akan mulai bersiap untuk diberangkatkan ke Tanah Suci pada tanggal 20 April 2026. Analis kebijakan ahli muda bagian Kesra Setdako Tanjung Pinang, Muksin, mengatakan jadwal keberangkatan calon jemaah haji kota Tanjung Pinang pada tanggal 20 April sudah mulai mengumpulkan koper besar di kantor Kementerian Agama kota Tanjung Pinang. Dan pada tanggal 21 Aprilnya, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, calon jemaah haji akan berkumpul di

0: Masjid Agung Kota Tanjung Pinang yang akan dilepas oleh Wali Kota Tanjung Pinang menuju Embarkasi Batam. Jamaah kemudian akan menginap selama satu malam di Asrama Haji Batam dan pada tanggal 22 April sekitar pukul 11 siang, jemaah akan diberangkatkan menuju Madinah.
1: Estimasi keberangkatan insya Allah kalau tidak ada halangan mudah-mudahan Allah berkehendak, tanggal 20 itu kita jamaah haji Kota Tanjung Pinang akan mengumpulkan koper besarnya di insya Allah tempatnya di kantor Kemenag Kota Tanjung Pinang. 20 April ini hari Senin insya Allah koper besar, ini perlu dicatat jamaah haji bahwa hanya koper besar, semua koper kumpulkan di kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang pada jam 8 sampai dengan selesai. Tanjung Pinang hanya satu kloter, tapi kalau di Provinsi Kepri ada 3 kloter, kloter 1, kloter 2, dan kloter 25. Tapi untuk embarkasi Batam berjumlah kurang lebih 30 kloter.
0: Dikatakan Muksin, data terakhir yang didapat pihaknya, jemaah haji reguler dari Kota Tanjung Pinang sebanyak 143 orang. Kemudian ditambah dengan satu petugas dari PDA dan dua petugas kloter. Padahal jumlah kuota jemaah haji yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk Kota Tanjung Pinang sebanyak 170 orang. Namun yang mampu melunasi dan melaksanakan ibadah haji tahun ini hanya 143 orang. Reporter Vidyawati, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mencatat infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA masih menjadi salah satu penyakit dengan kasus tertinggi di masyarakat.
3: Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mencatat infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA masih menjadi salah satu penyakit dengan jumlah kasus tertinggi di masyarakat. Tingginya angka kasus tersebut membuat layanan kesehatan memberikan perhatian khusus terhadap penanganannya kemarin. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan ISPA hampir selalu masuk dalam daftar 10 penyakit terbanyak di berbagai wilayah, termasuk di Kota Tanjung Pinang, di mana kunjungan pasien ke puskesmas didominasi oleh penderita ISPA dibandingkan penyakit lainnya. Rustam menjelaskan, ISPA merupakan infeksi pada saluran pernapasan atas segala gejala umum seperti batuk, pilek, demam, dan kondisi serupa lainnya. Penyakit ini umumnya bersifat ringan namun tetap perlu mendapatkan penanganan yang tepat agar tidak berkembang menjadi lebih serius. Sehingga penanganan ISPA pada tahap awal dilakukan secara simptomatis atau berdasarkan gejala yang dialami pasien.
4: Kalau ISPA memang kan termasuk 10 penyakit tertinggi ya di hampir semua wilayah. Jadi karena jumlahnya besar maka diberikan tempat khusus.
3: Rustam menyebutkan upaya meningkatkan daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, memperbanyak minum air putih, serta rutin berolahraga. Langkah ini dinilai efektif membantu proses pemulihan bagi penderita ISPA ringan. Namun, ia mengingatkan bahwa ISPA yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih berat seperti pneumonia. Ia mengimbau agar masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup sehat serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala ISPA. Hal ini bertujuan untuk dapat mencegah komplikasi yang lebih serius. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemkot Tanjung Pinang telah meluncurkan maskot dan logo Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kepri ke-6 tahun 2026 di Aula Kantor Wali Kota.
5: Pemerintah Kota Tanjung Pinang meluncurkan maskot dan logo Porprov Kepri ke-6 tahun 2026 di Aula Kantor Wali Kota Tanjung Pinang, Rabu 15 April tahun 2026. Ikan 9 dipilih sebagai maskot Porprov, sementara kapal Bulang Linggi menjadi logo resmi perhelatan olahraga tingkat provinsi tersebut. Wali Kota Tanjung Pinang, Lisdar Mansyah, mengatakan Porprov tidak hanya tentang seremoni, tetapi silaturahmi antar kota kabupaten di Kepri melalui olahraga. Dirinya mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Kepri atas hibah gedung PPPLP di Bintan Center kepada Pemkot Tanjung Pinang. Aset tersebut akan diusulkan menjadi mini indoor stadion untuk menunjang kebutuhan cabang olahraga indoor.
6: Akan kami gunakan sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat supaya kita bisa membangun minimal mini indoor stadion. Dan juga tentu Bapak dan Ibu sekalian, kami sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga pengembangan stadion. Kami sedang menyelesaikan persoalan lahan tanahnya di daerah sekarang, yaitu pas di sebelahnya sekolah luar biasa di sebelah selebih.
5: Ya, berharap peluncuran maskot dan logo menjadi pemicu semangat berbenah sarana olahraga di Tanjung Pinang dengan dukungan lintas instansi. Porprov tahun 2026 diharapkan meninggalkan warisan fasilitas olahraga yang berkelanjutan untuk Kota Tanjung Pinang. Reporter Kejar Ramadan.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polsek Bintan Timur mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan. Seorang pemuda ditangkap usai mencoba mencongkel rumah warga dan beraksi di 7 lokasi.
2: Unit Reskrim Polsek Bintan Timur berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan. Seorang pemuda berinisial MF berusia 19 tahun diamankan setelah penyelidikan intensif selama beberapa hari. Kapolsek Bintan Timur AKP Aang Setiawan mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat. Laporan tersebut terkait percobaan pencurian di Jalan Nusantara pada akhir Maret 2026. Dalam kronologis kejadian, pelaku mencoba masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel pintu sekitar pukul 2:30 siang. Aksi tersebut diketahui korban setelah mendengar suara congkelan. Saat korban keluar, pelaku panik dan langsung melarikan diri. Korban sempat mengejar, namun pelaku berhasil kabur dan meninggalkan sepeda motor di lokasi kejadian. Tim melakukan penyidikan selama 3 hari hingga mengarah ke identitas pelaku. Selanjutnya mendapatkan informasi keberadaan pelaku di kawasan Batu 6 Tanjung Pinang dan langsung melakukan penangkapan.
3: Ketika ada percobaan pencurian yang terjadi di Jalan Nusantara, di situ pelaku mencongkel rumah korban sekitar pukul 13:30, kemudian mendengar suara congkelan tersebut, keluar dan melihat pelaku sudah mencongkel. Kemudian diteriakin pelaku lari, setelah lari dikejar tidak dapat. Yang ditinggalkan pelaku adalah sepeda motor di TKP yang di Jalan Nusantara.
2: Saat diamankan, pelaku mengakui perbuatannya. Ia kemudian dibawa ke Polsek Bintan Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui telah melakukan pencurian sebanyak 7 kali di wilayah Bintan Timur, termasuk 1 kali percobaan pencurian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Guna mempelajari tata kelola penerapan program makan bergizi gratis bagi anak sekolah, Komisi 3 DPRD Kabupaten Bintan melakukan kunjungan kerja ke salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi terbaik di Provinsi Kepulauan Riau.
4: Komisi 3 DPRD Kabupaten Bintan melakukan kunjungan kerja ke salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Batam, yakni di Yayasan Kemala Bayangkari Polda Kepri di Nongsa, Rabu siang. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bintan, Bani Suparti, mengatakan tujuan kunjungan tersebut untuk mempelajari tata kelola penerapan makan bergizi gratis MBG. Apalagi SPPG Nongsa telah meraih predikat terbaik satu-satunya di Provinsi Kepri dari Badan Gizi Nasional BGN. Dengan demikian, SPPG Nongsa terpilih sebagai lokasi studi banding karena kedisiplinan dan kepatuhan yang tinggi. Dalam hal ini melaksanakan standar operasional prosedur SOP yang ditetapkan BGN, baik itu administrasi, dapur yang sangat bersih, dan alur pemilahan bahan makanan yang tertata rapi. Kemudian salah satu poin menarik yang ditemukan adalah adanya perlibatan aktif dari penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah. SPPG tersebut menyediakan fasilitas berupa papan pengumuman untuk menampung aspirasi atau surat cinta dari anak-anak sekolah mengenai menu yang mereka sukai. Hasilnya, hampir tidak ada makanan yang tersisa atau terbuang.
5: Mereka ada surat cinta dari anak-anak itu, dari setiap sekolah atau dari gurunya gitu. Kebanyakan anak menyukai ini dan itu dijadikan masukan sama mereka. Jadi biar menarik nggak ada dan jarang yang tersisa dari menu MBG. Jadi rantangnya tuh banyaknya bersih. Artinya anak-anak banyak yang suka gitu. Karena mereka tuh adanya surat cinta tadi yang rekomendasi dari anak-anak yang penerima manfaat ini gitu. Itu yang bagusnya. Tapi tidak telan-telan di ini juga. Mereka kan harus telah dulu kandungan gizinya seperti apa gitu. Kayak ada yang minta burger gitu kan, anak-anak kan pada suka juga anak kandung giginya seperti apa.
4: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bintan, Bani Suparti, menambahkan hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan masukan penting bagi pelaksanaan program MBG di Bintan. Meskipun saat ini, Bintan telah menjalankan program serupa, Komisi 3 ingin memastikan agar standar kualitas dan keamanan pangan seperti di Batam. Di samping itu, Komisi 3 berencana akan turun langsung ke beberapa titik di Bintan untuk melihat sejauh mana penerapan SOP dan kreativitas menunya. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
1: Demikian pendengar, Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Melanie Luciana mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Sudah tahu segala-galanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia. Jangan sampai

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar, saat ini kami sudah tersambung dengan Mas Robi dari BMKG Tanjung Pinang yang seperti biasa akan menyampaikan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini. Pagi Mas Robi. Ayo. Ayo. Mas Robi. Mas Robi. Ah, kok dibisukan sih? Kepencet ya. Halo.
2: Halo Kak.
1: Mohon maaf, nggak tahu kepencet kali ya. Tidak bermaksud membisukkan suaranya. Allahu Akbar. Pagi. Aduh, kopi mana kopi? Ah, Mas Robi sih dari kemarin nggak ngajak kopi sendirian.
2: Maaf ya Kak.
1: Iya, tahu saya. Tahu orang-orang sibuk, tahu.
2: Kakaknya sibuk.
1: Mas. Waduh, ini pagi ini cerah sekali nih. Tapi nanti siang, sore, malam gimana nih Mas perakiraan cuacanya menurut BMKG? Silakan sampaikan informasi ya Mas Robi.
2: Oke, kali ini terima kasih kesempatan yang diberikan. Dan baik, kami menyapa selamat pagi untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan informasi update perakiraan cuaca khususnya kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk hari ini tanggal 3 Mei 2026. Kondisi cuaca hari ini kami perakirakan di pagi hari secara cerah berawan, kemudian menjelang akhir pagi siang hari berawan dan ada peluang hujan dengan intensitas yang sedang yang dapat disertai petir dan sifatnya juga masih lokal atau tidak merata, terlebih untuk daerah kota Tanjung Pinang. Kemudian malam dan dini hari kami perakirakan kondisi cuaca akan cerah hingga berawan. Sementara itu angin permukaan bertiup dari tenggara hingga timur kecepatan 5 sampai dengan 20 km/jam dengan suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara terpantau berkisar antara 65 hingga 95%. Informasi selanjutnya terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan Kepulauan Riau untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Minya, perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian kali saya informasi cuaca yang dapat kami sampaikan kepada Anda.
1: Asik, malamnya nggak hujan, bisa jalan-jalan.

0: Akhirnya Mas Robi, selamat berhari Minggu ya. Pulangnya hati-hati Mas. Terima kasih banyak informasinya.
1: Iya, baik Aliza, terima kasih banyak. Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Tanjung Pinang pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar di pagi cerah ini, Liza informasikan dulu kalau sekarang ya di RRI, di halaman RRI Tanjung Pinang, itu ada kegiatan ya. Ada kegiatan, ada fun walk, ada senam, ada talk show, ada mini shocker, dan ada penampilan band Jersey ya. Kegiatannya bernama Bola Gembira bersama TVRI. Nah, jadi kalau Anda lihat, nu ada apa tuh di halaman RRI ini? Nah, itu ada kegiatan Bola Gembira ya, pendengar. Ini juga menyambut Piala Dunia. Dan juga untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, ada apa, mungkin ada kegiatan apa atau ada acara apa hari ini, boleh juga sampaikan informasinya ya, pendengar, di line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Semangat sekali pagi.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam.
1: Udah disambut sama Bang Robi tadi kan, perkiraan cuaca kan. Ini harus semangat kita.
0: Oh gitu. Iya, gimana cuaca di sana?
1: Alhamdulillah terpantau cerah.
0: Tuh kan, matahari, masih di kamar nih, ngelihat dulu.
1: Matahari sudah terpantau aman terkendali. Nanti tengok di status WA-nya Mas Prabu. Udah pagi-pagi udah jalan tuh.
0: Tengok status WA-nya. Pagi-pagi sudah jalan. Oh, mantap.
1: Kalau di kamar enggak bisa ngasih perkiraan cuaca. Bisanya ngasih perkiraan belanja.
0: Oke, dan informasi apa nih mau sampaikan Mas Prabu?
1: Hari ini alhamdulillah hari pers ya, kebebasan pers. Jadi semoga kebebasannya nggak kebablasan ya, karena memang apa ya, pers itu kan selalu aktual ya, update, dan mudah-mudahan terpercaya lah ya, karena bagian dari penyiaran pun dari pers juga kan. Nah, jadi semoga untuk seluruh radio, terutama radio RRI ya, Radio Pro 1 Tanjung Pinang, Batam,

0: terutama Jakarta, selalu standby dan bisa ngasih update berita-berita yang aktual ya.
1: Yeah.
0: Karena sekarang kan udah jarang, mungkin udah bisa dihitung lah orang nonton televisi kan kayaknya lebih ke gadget ya. Lebih ke gadget, dan alhamdulillah ya termasuk masalah bukan pengguna RRI digital juga ya. Jadi bisa mendengarkan seperti tadi perakiran cuaca juga.
1: Oke.
0: Jadi kedepannya bisa ada aplikasi-aplikasi yang memang dari RRI. Kayak nanti mau diselenggarakan lomba nyanyi ya, lomba nyanyi bintang RRI ya,
1: bentar ngecek dulu. Audio dulu. Gita Fest ya.
0: Cuman sih kalau bisa kedepannya nanti ada lagi ajang yang tidak membatasi umur, kayak mungkin X Factor Radio RRI ya. Jadi nanti bisa pada gabung lah yang senior-senior gitu kan, kayak di luar negeri itu kan. Dia nggak pakai limit umur, selagi masih bisa bernapas dan selagi masih bisa bernyanyi gitu.
1: Okay.
0: Karena di Radio Tanjung Pinang pun banyak talenta-talenta yang luar biasa, Kaliza.
1: Yeah.
0: Termasuk Kaliza sendiri kan.
1: Tidak ada.
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya itu aja. Okay, nanti dilanjutin dengan informasi yang berikutnya sama pendengar yang lainnya ya.
1: Siap.
0: Makasih Mas Rabu. Semoga Kaliza sehat, rejeki lancar ya.
1: Amin. Mas Rabu juga.
0: Makasih. Ya. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu ya, yang ada di Batam. Satu berita keluarga dulu pendengar Liza bacakan, datangnya dari Andri Triandana bin Marfai Ibrahim, pegawai RRI Tanjung Pinang, ditujukan kepada sanak keluarga Handai Taulan di mana saja berada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Marzuki bin Ibrahim Husin pada hari Sabtu 2 Mei 2026 pukul 23.58 menit waktu Indonesia Barat di Kampung KK Sukamaju Kijang. Tutup usia 79 tahun dan jenazah akan dikebumikan pada hari ini. Hari Minggu 3 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di pemakaman umum kilometer 25 Kijang, dan akan diberangkatkan dari kediaman keluarga Kampung KK Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Demikian berita keluarga kami sampaikan. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bu Liza.
1: Pagi Pak Sony, silakan Bapak.
2: Innalillahi wa innalillahi rajiun. Semoga almarhum Al-Fatihah.
1: Amin. Oke, silakan Pak.
2: Informasi saya pagi hari ini pertama tentang semalam.
1: Ya.
2: Yeah. Bapak dalam Teluk Bakau yang mengkritisi fun opini publik, artinya jangan orang-orang itu saja yang masuk. Ini masukan yang sangat baik sekali Mbak Liza. Jadi saya sarankan kalau bisa harus berbagi. Yang kedua, kita kan tak ada aturan membatasi mana yang orang sering masuk dan mana yang tidak sering masuk, kan itu Mbak Liza ya. Tergantung sinyalnya. Jadi kata Pak Tok Lundi bilang jangan kita berkelahi di acara opini dan informasi ini.
1: Yeah.
2: Karena semuanya punya hak untuk memberikan informasi. Kecuali ada aturan dari Pak Sulistyo yang sering-sering beropini tidak boleh lagi. Kan tidak ada aturan seperti itu kan? Nah ini hak kita bersama-sama, cuman ya diatur saja gitu. Kalau bisa waktunya ditambah lagi Mbak Liza. Artinya kalau informasi publik itu jam 8, nengok situasi juga kadang-kadang ramai, kadang-kadang tidak. Kan Mbak Liza bisa tahu kan? Kalau lagi ramai mungkin ditambahlah durasinya. Kalau tak ada ya tutup aja.
1: Okay.

0: Jadi menyesuaikan. Jadi kita di opini dan informasi ini kita mencari kawan, saling berbagi informasi yang sifatnya membangun. Macam Pak Prabu ini kan termasuk warga baru, dan Pak yang dari Teluk Bakau. Kalau kami-kami ini seperti Pak Batu, Tok Londe, Pak Nasrun dan lain-lain itu kan termasuk warga lama. Jadi saya berharap informasi-informasi ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk yang sifatnya membangun. Contoh, informasi-informasi tentang harga ikan. Kita berharap harga ikan ini bukan saat ini saja. Kalau kemarin mahal, saat ini dan akan datang. Kemarin ada informasi harga ikan murah. Kan orang senang. Tapi besok-besoknya saya pergi 2 hari lagi udah mahal. Nah, hal seperti ini harus disikapi bagaimana supaya harga ikan itu stabil gitu. Stabil, jadi jangan sampai mempengaruhi informasi ini kepada pendengar. Harga ikan murah atau besok mahal. Hal seperti ini kan akhirnya informasi yang tidak akurat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony di Kijang. Halo, selamat Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Liza Andriani.
1: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Qadir. Silakan Bapak.
2: Terima kasih Mbak Liza. Koreksi sedikit Mbak Liza ya, berkaitan dengan semalamnya yang komen dan protes mengenai ya, waktu kita terbatas. Mungkin saya hanya menyarankan saja Mbak Liza, karena waktu terbatas, tatkala kita harus berbagi, mungkin dari kita acara opini publik ini untuk dikurangi umpama iklan ya Mbak Iza ya, ataupun informasi-informasi yang mungkin sudah disampaikan oleh Mbak Iza mungkin dikurangi karena waktu terbatas. Biasanya kita kalau menyampaikan itu biasa waktu yang dulu-dulu kita satu waktu itu setengah jam bisa 12 orang, sekarang hanya berapa orang saja kan karena tadi terbatas waktu. Mungkin dalam penyampaian kita akan singkat. Yang kedua Mbak Iza, saya apresiasi kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang karena saya semalam sudah membaca pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Bapak Wanjitar Masa memberikan izin kepada retail Alfamart dan Indomaret ya, yang rencana buka di Kota Tanjung Pinang. Kalau tidak terasa saya baca sebanyak 25 titik yang mungkin akan dibuka launching bulan Juni kalau nggak salah saya Mbak Iza ya. Memang hal macam ini dari dulu yang pro dan kontra pembukaan Kota Tanjung Pinang kena akan mematikan UMKM kecil Mbak Iza. Tapi kalau menurut saya Indomaret ini kan berjualannya kan pasar modern yang tidak menjual sayur mayur dan ikan kalau nggak salah saya Mbak Iza ya. Yang dia tawarkan itu adalah produk-produk yang tahan dengan busuk ataupun rusak ya. Tapi dari pemerintah Kota Tanjung Pinang menyarankan kalau dapat produk lokal itu harus dipasarkan juga di Indomaret itu Mbak Liza. Seperti UMKM, produk-produk lokal. Yang keduanya yang pekerja harus mempunyai KTP Kota Tanjung Pinang Mbak Liza. Ini salah satu salah perjanjian wali kota kita ke Indomaret dan Alfamaret. Semoga saja Indomaret dan Alfamaret akan membangkitkan ekonomi kita. Kenapa? Kalau umpama kita mencari material atau kebutuhan-kebutuhan, karena pasar-pasar yang dijual itu kan kadang-kadang tutup. Kalau ini kan 24 jam, Iza. Jadi salah satu contoh kita lihat aja yang ada di Kota Tanjung Pinang ini sekarang ini sudah ada yang 24 jam itu adalah Sarimar ya. Sarimar juga itu kalau malam-malam butuh barang bisa kita berbelanja di sana, bisa kita cari di sana. Itu aja Mbak Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir ya yang ada di kilometer 6. Baik, di belakang Pak Abdul Qadir masih kami nantikan telepon dan juga WhatsApp Anda. Sebelum nanti akan kita ikuti warta berita. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Liza.
1: Pagi Bu Erna, silakan Ibu.
3: Ya Bu, kita ini kalau awal-awal bulan ini kan selalu belanja sembako untuk keperluan rumah tangga ya Liza ya.
1: Iya Ibu.
3: Jadi Bu Erna kaget kemarin tuh ada di depan daerah kita nih ada ruko

0: penjualan sembako, harganya itu sama juga dengan di swalayan Kurnia gitu. Nah, habis itu kita diantar juga ke rumah Liza, jadi kita belanja nggak capek ngangkat-ngangkat. Ada karyawannya yang nggak bisa ngantar ke rumah, tapi kan mungkin bayarannya agak lain lah gitu kan. Itu Bu Erna lihat minyak makan tak ada Liza. Dengan banyak makan banyak tuh situ. Minyak kita itu kan satu pun tak ada. Yang ada cuman minyak Sanko tak salah. Harganya itu naik Liza. Biasanya 43.000 2 liter. Sekarang jadi 47. Jadi saya bilang gini sama Togo tuh. Kok naiknya jauh kali ya, saya bilang. Iya Bu, sekarang barang-barang tak bisa masuk ke daerah kita ini banyak-banyak. Dibatasin katanya.
1: Okay.
0: Kok dibatasin sih? Emangnya ada apa? Gak tahu lah Bu. Memang peraturannya seperti itu. Jadi kalau banyak angkutan yang membawa barang itu suruh balik lagi ke Batam seperti itu. Ya Allah, sebenarnya bagaimana kita nih hidup nih sekarang ini? Kok bisa seperti itu ya? Nah, itu kan menciptakan masyarakat juga seperti itu Liza. Yang minyak, satu minyak pun tak ada. Minyak kita pun sudah hilang ya, dari pasaran seperti ya. Jadi bagaimana, mohonlah dengan pembesar-pembesar kita ini, janganlah disekat-sekat seperti itu. Masyarakat jadi bingung mau belanja apa tak ada gitu kan. Kalau beras sudahlah, beras tuh kadang-kadang naik, sebentar turun, sebentar naik. Jadi janganlah meresahkan masyarakat. Kemudian usaha apa namanya, harga itu stabil lah dari bulan ke bulan gitu. Ya ini meningkat terus. Mungkin ini Ibu Ana rasa ini pengusaha-pengusaha ini menjelang kenaikan minyak ini, mereka udah menaikkan harga terlebih dahulu. Jadi dia nggak kaget nanti kalau minyak naik, harga sudah ada gitu. Jadi mudah-mudahan aja lah pemerintah kita nih mengetahui. Entah tak tahu Ibu Ana di swalayan, belum pernah lihat lagi. Ingin juga lihat hari ini karena kemarin belanja belum dapat minyak makan itu. Terima kasih Liza.
1: Iya Ibu.
0: Ini itu saja. Mudah-mudahan barang-barang yang dari Batam ke sini itu kenapa disekat gitu. Apa sebabnya disekat? Nah itu yang daerahnya kita kan. Gak tahu lah Bu Erna, mungkin bagaimana peraturan kita gak ngerti juga. Ya hanya itu aja Liza.
1: Iya Ibu.
0: Mudah-mudahan barang-barang dari mana aja lancar lah ke daerah kita ini. Kan biasa gak pernah disekat-sekat kan Liza. Itu supaya masyarakat kita ini hidupnya tentram, nyaman dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Erna yang ada di kilometer 5 bawah ya. Dan satu penelpon terakhir mungkin sebelum kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta. Oke, terputus, baik dicoba kembali. Dan saat ini pendengar di halaman RRI Tanjung Pinang nih masih berlangsung bola gembira ya. Sedang senam bersama. Selamat pagi juga buat karyawan dan karyawati LPP RRI Tanjung Pinang serta juga karyawan dan karyawati TVRI Kepulauan Riau, juga stay-in ya yang ikut bersama meriakan bola gembira ekspesta bola dunia untuk pagi hari ini di halaman RRI Tanjung Pinang. Baik pendengar, kita tutup dulu untuk line teleponnya, nanti akan kita sambung kembali di opini publik ya. Di opini publik hari ini tidak ada topik khusus, silakan sampaikan opini Anda nanti setelah warta berita dari Pro3 Jakarta.

Psikolog, Kepala Biro Psikologi, MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas imigrasi Republik Indonesia sudah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural.
2: Dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kami siap untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
0: Sari berita, pemerintah menggagalkan upaya puluhan warga negara Indonesia WNI yang akan melakukan ibadah haji secara ilegal. Kepolisian mengamankan ribuan tabung gas LPG terkait dengan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi. Iran menyampaikan aturan baru terkait dengan garis pantai Iran di Teluk dan juga di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Haji Ilegal berhasil menggagalkan upaya puluhan WNI yang akan melakukan ibadah haji secara ilegal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Pada masyarakat untuk diingatkan jangan terpancing apabila diajak ataupun ditawarin untuk ikut mendaftar kepada mereka.
1: Yes. Kami sangat mendukung kampanye tidak ada haji tanpa izin yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Kami memahami dan mendukung kampanye tersebut yang ditujukan untuk membuat ketertiban, keamanan, dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.
4: Sepanjang periode tanggal 18 April 2026 hingga tanggal 1 Mei 2026, Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Haji dan Umroh Ilegal berhasil menggagalkan 42 orang calon haji dan prosedural alias ilegal. Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Hasan Afandi mengatakan, ibadah haji dapat dilakukan jika ada izin resmi atau menggunakan visa haji dan